0: ada kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
2: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
3: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
2: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
4: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
2: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
0: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kopinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
0: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier, sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program makan bergizi gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekkah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekkah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
9: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
10: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
11: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
10: Jadi saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
11: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang benar kan memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
12: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
13: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
12: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Anggapro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febriana melaporkan. Bobby.
14: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rizki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
15: Kloter yang terakhir Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kloter terakhir dari mana?
14: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14 lewat 55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
16: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
17: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
16: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
18: This issue in the spirit of good neighborliness.
19: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita serta bagi kawasan secara keseluruhan.
18: And for the region as a whole.
16: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
20: Amid forces that threaten multilateralism.
21: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
16: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
9: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Informasi cuaca.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, berikut informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan pada hari ini 9 Mei 2026. Buat Anda yang berada di wilayah Bone, Luwu Timur, dan Wajo, bahwa di pagi hari berpotensi hujan ringan. Dan untuk Anda yang berada di wilayah Sulawesi Selatan kecuali Bone, Nrekang, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, dan Wajo, terpantau cuaca pada siang hari berpotensi hujan sedang dan untuk hujan ringan di Sulawesi Selatan, dan untuk cuaca berawan di wilayah Kepulauan Selayar. Nah, kita beralih ke malam hari, di mana akan berpotensi hujan di wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Palopo, Sinjai, dan Wajo. Dan selanjutnya untuk di dini hari berpotensi hujan ringan untuk wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Pangkep, Sinjai, dan Wajo. Untuk suhu udara 20 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 77 hingga 100%, angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Peringatan dini waspada berpotensi hujan yang dapat disertai kilat hingga petir dan angin kencang. Dan pendengar diharapkan untuk berhati-hati menyediakan payung sebelum hujan, dan buat Anda yang mempunyai kendaraan beroda dua yang akan bepergian, persiapkan mantel juga di kendaraan Anda. Sekian informasi cuaca di pagi hari ini.
1: Makassar pagi ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: informasi lalu lintas.
1: Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, berikut kami akan informasikan informasi lalu lintas melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang sedang berada di Simpang 5 Bandara ataupun sedang menuju ke arah Simpang 5 Bandara, saat ini ruas arus jalan terpantau ramai lancar. Dan untuk selanjutnya, buat Anda yang akan menuju Jembatan Barombong, ruas arus jalannya terpantau sangat ramai dan lancar. Diharapkan tetap menjaga kecepatan Anda. Dan untuk selanjutnya, pendengar yang berada di Antang Baruga nih, terpantau terjadi penumpukan kendaraan di beberapa titik, namun masih terpantau lancar juga. Jadi diharapkan pendengar untuk tetap menjaga kecepatannya dengan batas normal. Dan diharapkan juga untuk menjaga jarak aman nih, karena terpantau di Antang Baruga terjadi kepadatan pengendara motor dan mobil. Dan diharapkan juga untuk pendengar tetap mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati di jalan. Dan semoga aktivitas Anda di pagi hari ini lancar, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar.
2: Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut cek fakta edisi 9 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan autisme sampai kematian adalah hoaks. Dilansir dari tirto.id, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 atau ASO1E dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin ini menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa. Dan pendengar, sekian cek fakta untuk pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di acara Beranda Astacita yang hadir setiap Sabtu menemani akhir pekan Anda. Saudara, Beranda Astacita pada kesempatan pagi ini akan membahas tantangan lahan di tengah pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP adalah agregator ekonomi pedesaan yang dimodernisasi untuk memperkuat sektor real, pertanian, peternakan, dan kedaulatan pangan. Adapun tujuan KDKMP yaitu mengubah masyarakat desa dari konsumen pasif menjadi penggerak ekonomi mandiri. Pembangunan gerai KDKMP saat ini menghadapi tantangan utama yaitu keterbatasan ketersediaan lahan, status aset tanah yang tidak jelas, dan kesulitan memenuhi kriteria teknis seperti luas minimal yang menghambat target realisasi di berbagai daerah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah melakukan serangkaian upaya strategis untuk mengatasi tantangan keterbatasan lahan dalam pembangunan gerai koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat realisasi infrastruktur fisik koperasi guna meningkatkan perekonomian desa. Adapun upaya yang dilakukan pemerintah seperti penertiban instruksi Presiden Inpres Nomor 17 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pendataan dan inventarisasi aset tanah, mitigasi dan verifikasi ulang, serta pencarian lokasi alternatif.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur. Sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila,
0: Makassar pagi ini.

Tahukah Anda, arah pembangunan nasional Indonesia tidak berjalan tanpa panduan. Ada 8 cita utama yang menjadi pegangan. Dikenal dengan nama Astacita. Astacita merupakan 8 arah kebijakan pembangunan nasional yang menjadi dasar kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam periode 2024 hingga 2029. Istilah Astacita sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna 8 cita-cita atau 8 tujuan besar yang disusun sebagai pedoman menuju Indonesia maju. Astacita menjadi kompas agar Indonesia tidak kehilangan arah ketika melangkah menuju masa depan. Di dalamnya tercermin cita-cita besar, membangun manusia yang unggul, pemerataan bangunan, penguatan ekonomi, kelestarian lingkungan, hingga pemerintahan yang bersih dan melayani. Bisa dibilang, Astacita adalah peta jalan Indonesia. Tanpanya, pembangunan hanya jadi langkah tanpa tujuan. Dengan Astacita, setiap kebijakan dan usaha pembangunan terhubung pada satu cita bersama, Indonesia yang maju dan berdaulat. 8 arah, satu cita, satu masa depan. Inilah Astacita, kompas pembangunan Indonesia.

0: Pernah dengar istilah MBG? Yups, MBG adalah istilah dari makan bergizi gratis, salah satu program astagita dari Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis atau MBG bukan sekadar memberikan asupan energi, tapi merupakan investasi jangka panjang untuk kecerdasan dan kesehatan generasi mendatang. Selain itu, program makan bergizi gratis adalah motor penggerak ekonomi kerakyatan. Dengan menyerap hasil panen petani, peternak, dan nelayan lokal, program ini memastikan perputaran uang tetap berada di desa-desa dan komunitas kita. MBG menciptakan ekosistem di mana anak-anak mendapat nutrisi terbaik, sementara UMKM dan pangan lokal tumbuh mandiri. Jadi, dalam program makan bergizi gratis, anak-anak sehat, ekonomi kuat.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: Nah, saudara-saudara, berikut ini kita akan mengikuti wawancara jurnalis RRI Alfian bersama Kepala Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian atau Kopdag Perin Kabupaten Pangkep, Dr. Andes Haji Ashkur Abu Bakar.
4: Ashkur, assalamualaikum, selamat pagi Pak Kadis.
5: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
4: Apa kabar, Pak Kadis? Sehat-sehat, Ki?
5: Alhamdulillah, sehat walafiat.
4: Baik-baik. Iya, Pak Kadis, kita tahu bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini merupakan sebuah program yang sangat mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, tapi program ini pun juga terlepas ada banyak tantangan-tantangan yang harus tentunya diselesaikan, dihadapi oleh seluruh stakeholder yang terlibat dalam menyukseskan program ini. Nah, kita ingin tahu sebetulnya di Kabupaten Pangkep sendiri seperti apa perkembangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, Pak Kadis?
5: Terima kasih. Alhamdulillah, sejak dilontarkannya kebijakan Bapak Presiden, salah satu program strategis Bapak Prabowo, Presiden kita di Kabupaten Pangkep telah ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis, baik SK dari Menteri Koperasi. Kami sudah lebih awal sudah membentuk koperasi dari 103 desa, kita bentuk dengan legalitas hukum, itu sudah 103 pengurus, sudah termulai dari ketua, pengawas, dan anggota. Sejak dilontarkannya KDKMP Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Pangkep, kami telah menyiapkan lahan sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat. Itu lahan harus lahan aset desa dan aset pemda, dan beberapa ada masyarakat yang menghibahkan tanahnya. Alhamdulillah, dari 103 desa sudah 37 yang sudah terbangun, dan sudah 7 yang sudah 100%, dan sudah 30 yang masih berskala pembangunannya 30-99%. Itu perkembangan terakhir.
4: Salah satu tantangan kita tahu seperti Bapak sebutkan tadi, ini masalah lahan, Pak ya. yang menjadi salah satu persyaratan harus yang merupakan aset dari desa sendiri dan juga aset dari pemerintah daerah kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia termasuk juga di Kabupaten Pangkep. Bagaimana kemudian pemerintah daerah Kabupaten Pangkep berupaya begitu untuk menengahi, mengatasi tantangan untuk pengadaan lahan ini, Pak Kadis?
5: Terima kasih. Dari Pemda kami mohon petunjuk kami, yaitu Bapak Bupati, hal penanganan dan memfasilitasi lahan Pemda, terutama aset desa dan aset Pemda, tentang karena tantangan ini Pemda yang menyiapkan, kemudian yang membangun Grinas, PT Grinas yang salah satu perusahaan terbesar di Indonesia. Dari 103 dari 36 yang sudah 37 yang sudah terbangun ini semua dikerjakan oleh PT Grinas bekerjasama dengan Dandim Kabupaten Pangkep. Jadi mereka menyampaikan bahwa di sini ada lahan yang ditunjuk oleh Pak Desa, ternyata setelah kami mengklarifikasi melihat secara langsung itu tidak layak, karena ada beberapa lahan yang seharusnya kalau petunjuk dari Kementerian Koperasi, lahan itu lahan milik aset desa, aset Pemda yang tidak dilaksanakan atau untuk bukan kepentingan umum, termasuk lapangan sepak bola, perkuburan, sekolah, rumah sakit, itu tidak boleh sama sekali. Namun ada beberapa kepala desa itu mengusulkan untuk dijadikan, kami membuat tim perwal namanya di Kabupaten Pangkep, jadi diketuai oleh saya sendiri, untuk mengantisipasi kira-kira ada enggak lahan yang sebenarnya yang tidak diperuntukkan untuk koperasi, ternyata dibawa banyak kendala-kendala yang dihadapi, termasuk ada beberapa lahan yang disiapkan oleh sepak bola, itu sama sekali ini petunjuk pimpinan kami Bupati itu tidak boleh, karena untuk diperuntukkan untuk masyarakat, bagaimana bisa masyarakat bisa berolahraga tidak terganggu dengan adanya beradaan gedung Koperasi Merah Putih.
4: Jadi untuk apakah semua semua koperasi desa kelurahan Merah Putih ini sudah berapa persen begitu, Pak? Permasalahan lahan ini bisa teratasi begitu sejauh ini, Pak Kades?
5: Alhamdulillah, kalau persentasenya kan baru 37 desa kelurahan yang sudah terbangun. Tetapi beberapa usulan dari desa dikerjasama dengan Bamin dan Ramil setempat, ada beberapa itu lahan pekuburan. Ternyata setelah kami koordinasi dengan ASEAN, Ibu Kabit, aset ditangani bukan dada eselon 2-nya, artinya dia bernama di bawah BKD. Jadi dia kepala bidang, kami koordinasi, ternyata petunjuk Bapak Bupati itu tidak boleh digunakan cucu-cucu kita di mana nanti dikuburkan kalau aset seperti pekuburan yang sebenarnya dia itu ada puskesmas yang terlantar, tetap kita tidak akomodasi untuk dibangun koperasi Merah Putih.
4: Oke, baik. Jadi di situ sebenarnya yang menjadi tantangannya begitu, Pak ya. Oke, aset-aset yang tidak layak untuk bisa dijadikan bangunan untuk koperasi desa kelurahan Merah Putih ini. Oke. Nah, target dari Kabupaten Pangkep sendiri nih, Pak. Berapa lama lagi bisa untuk menyelesaikan begitu untuk keseluruhan koperasi desa kelurahan Merah Putih yang ada di Kabupaten Pangkep ini?
5: Ini sebenarnya kalau targetnya kan harus ini tahun dari 103, namun kami ada kendala karena kami di Pangkep ini ada kepulauan, ada 4 kecamatan kepulauan. Satu pun dari 37 yang sudah terbangun sama sekali tidak ada di wilayah kepulauan, karena tanah aset desa dan aset Pemda tidak ada di kepulauan. Tapi kami bersyukur ini ada BUMN yaitu PT Sementolasa yang memberikan pembangunan KDKMP ini sejumlah kami meminta untuk dibangunkan, ternyata dari 11 yang kami usulkan ke Dirut PT Sementolasa yang disetujui ada 8. Jadi alhamdulillah kami juga termasuk dibantu oleh BUMN yang ada di Pangkep. Kemudian ada 3 masyarakat yang menghibahkan tanahnya, Pak. Ini barangkali perlu menjadi catatan bagi masyarakat kalau mampu ya, untuk bagaimana untuk kedepannya masyarakat masyarakat bisa, perekonomian kita maju, sejahtera masyarakat dibawa. Dengan adanya KDKMP, ada tiga yang telah menghibahkan tanahnya untuk dibangun, dan ini sudah terbangun. Yang satu di Kelurahan Bonto Mateni itu sudah 70% ini pembangunannya.
4: Oke. Itu di wilayah mana saja, Pak? Wilayah daratan semua, Pak, ya, yang menghibahkan tanah daratan lahannya.
5: Semua. Dan pegunungan. Daratan semua, Pak, daratan. Yang menghibahkan semua. Masyarakat menghibahkan tanahnya. Okay. Karena kendala kita kalau di kepulauan kan tidak ada lahan, dia cuma langsung pantai. Karena jumlah penduduk kurang lebih 60 ribu di 4 kecamatan, hampir semua lahan perumahan itu kan di bibir pantai. Mm-hmm. Untuk akomodasi, untuk persiapan dan pembangunan KLB itu tidak ada lahan.
4: Oke, okay. Jadi di wilayah kepulauan Kabupaten Pangkep itu tidak dibangun KDKMP di sana, Pak, ya?
5: Tidak, artinya bukan tidak dibangun, artinya tidak ada lahan.
4: Tidak ada lahan.
5: Pak Desa sangat antusias mencari lahan, tidak ada lahan, ya.
4: Oke, okay. Jadi untuk sementara yang ada di wilayah kepulauan masih ditangguhkan dulu atau mungkin masih berupaya begitu untuk mencari solusinya?
5: Nah, mudah-mudahan ada petunjuk teknis dari pusat bahwa kalaupun misalnya diakomodasi permintaan kami, kan bisa di bibir pantai, kan bisa seperti ditanggul, dibuat tanggul dulu,
4: yeah,
5: baru dibangun KDMP. Yeah.
4: Tapi itu kan mungkin akan membutuhkan biaya cukup besar juga nih, Pak, ya?
5: Betul, Pak, betul.
4: Iya, yeah. Apabila yeah, itu dibangun di bibir pantai gitu. Jadi 4 kecamatan yang ada di wilayah kepulauan Liukang Kalmas
5: belum ada sama sekali,
4: Pak, ya. Oke, okay, oke.
5: Okay. Lukan Tangaya, Lukan Kalmas, belum ada sama sekali.
4: Baik. Dari 37 yang sudah terbangun ini, Pak, apakah sudah ada yang beroperasi begitu?
5: Belum ada.
4: Belum ada yang beroperasi.
5: Dan belum ada yang beroperasi karena ini kan belum diresmikan.
4: Okay.
5: Kan rencana diresmikan yang sudah surat oleh Bapak Presiden.
4: Oh, jadi nanti diresmikan secara serentak begitu, Pak, ya, untuk pengoperasian dari
5: seluruh Indonesia, ya, Pak.
4: KDKMP ini.
5: Ya, baik, KDKMP.
4: Baik. Mungkin ada hal lain enggak? Apa target selanjutnya begitu yang coba ingin dielaborasi lagi oleh Dinas Koperasi Kabupaten Pangkep ini dan untuk bisa mempercepat, ya, penyelesaian pembangunan dari Koperasi Desa Kelurahan Meraput ini dan mengatasi hambatan-hambatan terutama terkait dengan lahan tadi ini yang menjadi persoalan bukan hanya di Pangkep tapi seluruh Indonesia begitu, seluruh kelurahan desa yang ada di Indonesia, bagaimana untuk bisa menyelesaikan program yang baik ini.
5: Oh, terima kasih, Pak. Jadi kami selalu berusaha. Jadi selalu mohon petunjuk dari Bapak Pimpinan, Bapak Bupati, kemudian selalu koordinasi dengan Kementerian Koperasi, hal-hal hambatan-hambatan yang dihadapi di pemerintah Kabupaten Pangkep ini. Dengan jalan, kami selalu menyampaikan ke Pak Danding, ke Babinsa, Pak Dan Ramil, karena menjadi pengawas dari pembangunan KDKMP ini. Dari 37 KDKMP, sebenarnya ada persoalan, ada dua persoalan yang sangat besar yang kami hadapi dengan adanya pembangunan yang sebenarnya itu masih menjadi ada sedikit riak-riak dari masyarakat bahwa mengklaim bahwa tanah yang dibangun itu adalah tanah miliknya,
4: yeah,
5: sehingga kami koordinasi dengan pihak pertanahan Kabupaten Pangkep melihat kondisi di lapangan, betul enggak ini tanah milik masyarakat. Tapi alhamdulillah dengan adanya koordinasi itu sudah hampir selesai. Jadi kami sampaikan Pak Lurah, Babinsa, termasuk dalam itu tolong lebih insentif koordinasi dengan masyarakat. Kalau misalnya dia mengklaim mana alas haknya, alas hak tanahnya, sertifikat atau akte jual beli yang dimiliki sehingga mengklaim bahwa itu tanahnya. Salah satu itu di Kelurahan Bonto Perak, jadi itu ada bekas pasar milik Pemda, kami bersertifikat tetapi dia tetap mengklaim bahwa itu tanah dulu itu cuma diberikan untuk pembangunan pasar karena untuk kebutuhan meningkatkan taraf hidup masyarakat dan tempat melakukan jual beli dari masyarakat. Jadi sekarang cucunya yang mengklaim itu, tapi alhamdulillah kami sudah dipertemukan, langsung ditangani oleh DPRD, yeah, hadir semua, dan itu menjadi solusi dari pihak pertanahan. Karena pihak Kendaraan lah kalau masalah komplain tanah kami serahkan dan alhamdulillah sudah diukur dan itu menjadi sisa sedikit sisa tanggung jawab lurah mediasi kepada masyarakat bahwa ini betul-betul tanah pemerintah.
4: Baik, baik. Ya, oke, Pak Kadis Koperasi Bapak Dr. Nus Askur Abu Bakar, terima kasih banyak untuk waktunya bersama RRI pada pagi hari ini, Pak. Sehat selalu, sukses selalu, Pak, untuk menyukseskan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini.
5: Siap, siap.
4: Terima kasih banyak, Pak Kadis. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: Saudara, demikian Beranda Asta Cita untuk edisi 9 Mei 2026. Saya Mori Harmalasari dan penulis naskah Alpianus Baka mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa pekan depan.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu

Di suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, satu semangat.

0: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Sang Alkemis karya Paulo Coelho adalah sebuah kisah alegori yang kuat tentang pentingnya mengejar legenda pribadi atau takdir seseorang, mendengarkan suara hati dan membaca pertanda yang disajikan oleh alam semesta. Cerita ini berpusat pada seorang pemuda gembala Andalusia bernama Santiago yang menjalani kehidupan sederhana namun gelisah. Kisah dimulai ketika Santiago mengalami mimpi berulang tentang harta karun yang tersembunyi di dekat piramida Mesir. Awalnya, ia mengabaikan mimpi tersebut. Namun pertemuannya dengan seorang wanita peramal dan kemudian dengan seorang pria tua yang mengaku sebagai Raja Salem, Melkisedek, meyakinkannya untuk menjual domba-dombanya dan memulai perjalanan melintasi Selat Gibraltar menuju Afrika dan Gurun Sahara. Melkisedek memperkenalkan konsep legenda pribadi, hasrat terdalam yang selalu ingin dicapai dan mendorong Santiago untuk mewujudkannya sembari memberinya dua batu penolong, Urim dan Tumim sebagai panduan. Perjalanan Santiago penuh dengan rintangan. Setibanya di Tangier, ia langsung dirampok dan kehilangan semua uangnya. Alih-alih menyerah, ia memilih untuk bekerja di toko kristal seorang pedagang tua. Berkat ide-ide inovatif Santiago, toko tersebut menjadi sukses besar. Walaupun telah mengumpulkan cukup uang untuk kembali menjadi gembala, Santiago menyadari bahwa kembali ke kehidupan lamanya berarti menyerah pada mimpinya. Ia memilih untuk melanjutkan perjalanan, bertekad menemukan harta karun di piramida. Di tengah gurun Sahara, Santiago bergabung dengan karavan yang menuju oasis. Disinilah ia bertemu dengan seorang pria Inggris yang sedang mencari seorang alkemis sejati. Santiago juga bertemu dan jatuh cinta dengan Fatima, seorang gadis gurun. Cintanya pada Fatima sempat membuatnya bimbang untuk berhenti mengejar mimpinya. Namun Fatima dan kemudian sang alkemis meyakinkannya bahwa cinta sejati tidak akan pernah menghalangi seseorang mencapai takdirnya, melainkan justru menjadi kekuatan yang mendorongnya. Pertemuan dengan sang alkemis adalah titik balik penting. Sang alkemis yang merupakan sosok bijak dan misterius mengambil Santiago sebagai muridnya dan membimbingnya melalui sisa perjalanan gurun, mengajarkan kepadanya untuk mendengarkan hati, memahami bahasa alam semesta, dan mengamati pertanda. Ketika karavan terjebak di tengah perang antar suku, Santiago berkat bimbingan alkemis mampu membaca pertanda bahwa oasis akan diserang dan menyelamatkannya. Alkemis menguji dan mengajarkan Santiago tentang esensi alkimia, hingga akhirnya Santiago dalam situasi terdesak mampu mengubah dirinya menjadi angin, membuktikan bahwa ia telah memahami bahasa alam semesta dan bersatu dengan jiwa dunia. Perjalanan mereka berakhir di piramida Mesir. Ketika Santiago menggali di tempat yang ditunjukkan dalam mimpinya, ia malah dirampok. Pemimpin perampok sebelum meninggalkannya bercerita bahwa ia sendiri pernah bermimpi tentang harta karun tersembunyi di Spanyol, tepatnya di bawah pohon sikamore di sebuah gereja tua. Pesan ironis inilah yang menjadi kunci. Santiago menyadari bahwa harta karun yang dicarinya selama ini ternyata berada di tempat ia memulai perjalanannya. Ia kembali ke gereja tua yang telah ditinggalkannya, dan di bawah pohon sikamore ia menemukan peti harta karunnya. Pesan inti dari sang alkemis adalah bahwa perjalanan itu sendiri adalah harta karun. Walaupun harta fisik ditemukan, kekayaan sejati yang diperoleh Santiago adalah pengalaman, kebijaksanaan, keberanian, dan pemahaman mendalam tentang dirinya dan jiwa dunia. Buku ini mendorong pembaca untuk tidak takut mengejar mimpi mereka, karena apabila engkau sungguh-sungguh menginginkan sesuatu, seluruh alam semesta akan bekerja sama membantumu meraihnya. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar setia Pro 1 RRI Makassar, menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah berakhir juga pertemuan kita di Makassar pagi hari ini. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi dari pagi hingga pukul 10 ini, dan terima kasih masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Makassar. Dan kami akan hadirkan lagu kebangsaan Indonesia Raya tepat pukul 10 waktu Indonesia Raya. Dan selanjutnya pendengar akan ditemani bersama rekan kami Arti Alfian.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Di pagi hari ini menjelang siang nanti ya, saya Arti Alfiert yang akan menemani Anda lewat Makassar siang ini, hari Sabtu akhir pekan di 9 Mei 2026. Dan pastinya lagu-lagu hiburan sudah siap nih untuk menemani ruang dengar Anda, juga informasi-informasi terbaik yang akan melengkapi kebersamaan kita untuk saat ini. Salam dari Studio Pro 1 RRI Makassar. Tetap sehat semuanya, tetap semangat semuanya, dan menjalani hari ini dengan penuh kebahagiaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan ini menggelar sosialisasi layanan e-postal dan legalisasi bertema satu stempel untuk dunia di SMK Telkom Makassar Kamis 7 Mei 2026. Dan kegiatan ini menyasar para siswa dan guru sebagai upaya mendekatkan pemahaman tentang kemudahan legalisasi dokumen internasional kepada generasi muda yang berpotensi melanjutkan pendidikan atau berkarir di luar negeri. Dan kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum AHU Kanwil Kemenkum Sulsel Ramli yang dalam sambutannya menegaskan bahwa layanan apostil merupakan wujud nyata transformasi pelayanan publik di bidang hukum. Dan menurutnya bahwa hadirnya layanan ini secara signifikan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dirasakan masyarakat dalam proses legalisasi dokumen untuk keperluan luar negeri. Dan dalam paparan bertajuk layanan apostil ini sebagai penyederhanaan rantai birokrasi ya, tentang komprehensif latar belakang lahirnya konvensi apostil serta pokok-pokok pengaturannya hingga alur permohonan yang dapat diakses langsung melalui Kanwil Kemenkum Sulsel. Dan beberapa contoh fisik sertifikat apostil melalui layar presentasi ini memberikan pemahaman menjadi lebih konkret ya, dan juga informasi mengenai jenis layanan, tarif PNBP, serta daftar 129 negara yang telah bergabung dalam konvensi apostil turut disampaikan dalam kegiatan tersebut.

0: Pagi, Gea.
1: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih kuliah.
3: Hai Tika, selamat Tika. Pagi.
2: Ih, Roman.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila,
7: Makassar pagi ini.

Maafku salah dari Budi Doremi mengantarkan kita di 30 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebanyak 80 unit mobil tangki ini siap dioperasikan untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh warga Kota Makassar ya. Ini disampaikan oleh Ketua Komisi B Hartono saat berbincang bersama RRI yang mengatakan bahwa Komisi B DPRD Kota Makassar bergerak cepat merespon terpenuhnya ketersediaan air bersih serta ancaman fenomena El Nino yang diprediksi akan memicu kemarau panjang dan krisis air bersih. Untuk itu, Komisi B DPRD Kota Makassar juga telah melakukan koordinasi intensif dengan perusahaan daerah air minum PDAM Kota Makassar dan langkah ini diambil untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi seluruh warga Kota Makassar. Dan DPRD juga menekankan agar PDAM tidak hanya bekerja secara reaktif saat bencana tiba, melainkan memiliki langkah antisipatif yang matang, serta mengingatkan bahwa persoalan air bersih merupakan masalah tahunan yang selalu dialami warga Makassar setiap musim kemarau. Oleh karena itu, pengawasan terhadap mitra kerja dilakukan lebih ketat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Dan salah satu solusi jangka pendek yang telah disiapkan oleh pemerintah kota adalah penyediaan armada mobil tangki air, di mana diungkapkan bahwa terdapat sekitar 80 unit mobil tangki yang siap dioperasikan kapan saja jika kondisi di lapangan mulai mendesak. Dan armada ini akan difokuskan untuk menyuplai kebutuhan air ke wilayah-wilayah yang paling terdampak kekeringan.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Baik, saat ini saya berada di depan gerbang ini, mau masuk ke acara Rambu Solo. Acaranya namanya Nenek Pani. Ini sudah beberapa hari dan kita akan masuk tanya-tanya seputar acara kegiatan ini ya. Nanti kita bakal lihat-lihat juga nih, ada kerbau yang banyak yang untuk dipotong. Kemudian akan banyak tamu katanya datang hari ini. Yuk kita masuk ke dalam.
3: Rambu Solo merupakan upacara adat pemakaman bagi masyarakat Toraja yang dikenal dengan upacara pemakaman termahal di Sulawesi Selatan. Upacara ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Dalam pemahaman masyarakat Toraja, Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal telah benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit, sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur.
4: Laku kua kuresumanga tu mamalimi lako kaleku ditandai tejomai aku te sola sia pong datu pong lai.
2: Ini tadi kita lihat Bapak sempat kasih sematan dua patah kata. Ini biasanya kalau diundang seperti ini apa sih Pak, kalau dari Bapak sendiri maksudnya kayak kesannya seperti apa, apalagi sebagai bupati?
4: Nah, biasanya kami diberi kesempatan untuk menyampaikan ungkapan duka cita. Iya. Tetapi tadi keluarga memberikan penghormatan kepada kepala daerah dengan memberikan satu ekor kerbau. Tetapi kemudian saya berterima kasih, saya menerima lalu memberikan kembali ke keluarga, ke masyarakat untuk dimanfaatkan.
2: Baik. Pak, bisa dijelaskan sedikit? Masyarakat kalau yang nonton ini pasti penasaran, kenapa sih Pak setiap ada Rambu Solo pasti banyak banget tuh kerbaunya Pak? Ini melambangkan apa sih Pak?
4: Jadi sebenarnya kalau syarat itu kan cukup misalnya 24. Ya. Tetapi kemudian banyak yang datang mengambil bagian karena sudah beranak cucu, ya. Anak cucu yang berhasil juga membawa kerbau untuk dibagi-bagi.
3: Saat menyaksikan upacara Rambu Solo di Tondon ini, kami berkesempatan bertemu dengan Bupati Toraja Utara, Frederick Victor Palembong. Bupati menyebut upacara Rambu Solo merupakan adat masyarakat Toraja yang harus terus dijaga, bukan dijadikan komoditi tertentu.
2: Pak, ini kita dari tadi cukup excited melihat acara Rambu Solo. Memang kalau Rambu Solo ini kan sudah jadi ciri khas nih Pak dari Toraja. Tapi kemudian dari Bapak Bupati sendiri, apa yang ingin dikembangkan lagi ke depan terkait acara ini supaya lebih menarik lagi untuk wisatawan, Pak?
4: Acara seperti ini memang acara budaya, bagian dari tradisi orang Toraja menghormati keluarga yang meninggal sekaligus merayakan kehidupan. Jadi apa yang dilakukan sekarang lebih sebagai acara adat atau Rambu Solo, tidak untuk di lakukan komodifikasi. Ya, jadi betul-betul ini adalah adat Toraja Utara untuk menghormati keluarga yang meninggal.
2: Oke, sekarang kita sudah bersama pihak keluarga dari acara Rambu Solo ini. Saya dari tadi udah lihat-lihat sih, udah lihat fotonya di sebelah sana, tapi belum dapat nih. Selamat sore dengan Bapak siapa, Pak?
5: Ya, selamat sore dengan Bapak Herman Tangkepare.
2: Pak Herman Tangkepare, ini namanya tondoknya apa nih, Pak?
5: Ini namanya Tongkonan Pangararan. Tongkonan Lembang Pangararan. Tondolangi, Kecamatan Tondon.
2: Kecamatan Tondon, ya, Bu, ya. Di Kabupaten Toraja Utara.
5: Kabupaten
2: Toraja Utara. Siapa yang meninggal ini, Pak, kalau boleh tahu namanya?
5: Ini namanya Ani Tandipayung. Ani Tandipayung atau neneknya Pani.
2: Neneknya Pani.
5: Nenek Pani, ya.
2: Ini sudah berapa hari ini perayaannya, Pak?
5: Sudah satu minggu lebih.
2: Satu minggu lebih.
5: Sudah satu minggu lebih.
2: Kalau perayaan ini biasanya ada hari pertama itu bikin apa, Pak?
5: Kalau hari pertama itu awalnya dulu kita istilahnya syarak.
2: Ya.
5: Syarak itu dikumpul semua masyarakat di dalam.

0: ke upacara Rambu Solo kali ini masih akan dilanjutkan hingga 2 minggu ke depan dengan beberapa ritual acara lainnya, hingga ke prosesi pemakaman. Dikatakan, prosesi Rambu Solo terkadang bisa dilakukan selama 1 bulan lamanya, bahkan lebih. Bahkan juga ada yang melaksanakan hanya 1 minggu. Itu tergantung dari kemampuan pihak keluarga yang akan menyelenggarakan Rambu Solo.
1: Kalau kita orang Toraja, khusus orang Tondon, kalau ada wartawan masuk atau orang-orang luar, terutama orang-orang dari barat datang, kita lebih welcome untuk ini kan, untuk diinformasikan keluar, bilang orang Toraja begini adatnya, budayanya begitu ya.
2: Nah, tadi kita sudah lihat-lihat dan kita juga sudah wawancara dengan Pak Bupati juga seperti apa situasi di dalam acara Rambu Solo ini. Dan seperti itu dulu, sekian dari kami dari Kabupaten Toraja Utara. Saya Karnila Kandi, sampai jumpa.

Baiklah pendengar, hingga di sini kebersamaan kita lewat musik dan informasi ya di hari Sabtu 9 Mei 2026. Sebentar kita akan bersama di pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar untuk menghadirkan informasi-informasi di ruang dengar Anda di kebersamaan kita hari ini di hari Sabtu akhir pekan ya. Mungkin ada yang sedang beraktivitas atau mungkin juga ada yang sedang bersama dengan keluarga menikmati hari ini, dan semua hal-hal pastinya ini yang terbaik hadir menghampiri kita, amin. Nah, terima kasih, sebentar kita akan masuk di diskusi pukul 11 nanti, tetap bersama kami.

0: obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
1: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi satu pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Mereka bilang saya monyet merupakan kumpulan cerpen karya Jenar Maisa Ayu yang terbit pertama kali pada tahun 1991. Kumpulan cerpen ini langsung menarik perhatian publik dan mengantarkan Jenar sebagai salah satu sastrawan ternama di Indonesia. Cerpen-cerpen dalam Mereka Bilang Saya Monyet mengangkat tema feminisme dan kritik sosial yang berani. Jenar tidak segan-segan untuk menyuarakan pengalaman perempuan dalam menghadapi diskriminasi dan ketidakadilan gender. Ia juga mengkritik berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, korupsi, dan kesenjangan sosial. Jenar dikenal dengan gaya bahasanya yang unik dan eksperimental. Ia menggunakan berbagai teknik penceritaan seperti monolog, dialog, dan stream of untuk menyampaikan pesan-pesannya. Cerpen-cerpennya penuh dengan metafora, simbol, dan ironi yang membuat pembaca berpikir dan merasakannya. Ada beberapa cerpen unggulan dalam Mereka Bilang Saya Monyet, yakni yang pertama adalah Mereka Bilang Saya Monyet. Cerpen ini menceritakan kisah seorang perempuan yang dihujani cacian dan hinaan karena penampilannya yang berbeda. Yang kedua adalah Pelacur. Cerpen ini mengangkat kisah seorang pelacur yang memiliki sisi kemanusiaan dan ingin keluar dari kehidupannya yang kelam. Sunyi. Cerpen ini menggambarkan kesepian dan kehampaan hidup seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan yang tidak bahagia. Wong Asu. Cerpen yang menggunakan dialog yang tajam dan sinis untuk mengkritik sistem patriarki dan ketidakadilan gender. Semangat. Cerpen ini memberikan pesan tentang pentingnya semangat dan pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan hidup. Mereka Bilang Saya Monyet sempat menuai kontroversi karena gaya bahasanya yang berani dan tema-temanya yang dianggap tabu. Namun di sisi lain, kumpulan cerpen ini juga mendapatkan banyak apresiasi dari para kritikus dan pembaca. Jenar diakui sebagai salah satu penulis perempuan paling berani dan inovatif di Indonesia. Mereka Bilang Saya Monyet merupakan karya sastra yang penting dan berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Kumpulan cerpen ini membuka jalan bagi penulis perempuan lain untuk berani menyuarakan pengalaman dan pemikiran mereka. Karya Jenar Maisa Ayu telah menginspirasi banyak perempuan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan sastra feminisme di Indonesia. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan sebentar kita akan bersama di program acara selanjutnya, yaitu Ruang Disabilitas dan Inklusi, terkait topik kita seputar pertunjukan teater disabilitas tiga kota. Kami akan hadirkan untuk Anda, tetap bersama kami.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Makassar Siang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari ini, hari 19 Mei 2026. Dan pendengar, kita akan perbincangkan topik kita seputar pertunjukan teater disabilitas di 3 kota. Dan kita akan bersama sebentar ya dengan narasumber kita via Zoom. Ada Mbak Syahrini Andriani, beliau adalah aktor, sutradara, dan penulis naskah. Nah, kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Syahrini. Iya, assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang Mbak Syahrini. Halo. Iya, assalamualaikum, selamat siang Mbak Syahrini.
1: Suara saya apakah terdengar, Mbak?
0: Nah, ini akhirnya sudah terdengar. Sehat-sehat ya, Mbak Syahrini ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Oke, sekilas dulu ini Mbak Syahrini Andriani sudah kami informasikan ya, pendengar dan juga pemirsa, beliau adalah aktor, sutradara, dan penulis naskah. Ini yang bakalan kita bakalan kepo ya Mbak Syahrini ya, nanya-nanya apa sih kegiatan-kegiatan dan apa kesibukan dari menjadi seorang aktor, sutradara, bahkan penulis naskah. Dan topik kita saat ini pendengar seputar pertunjukan teater disabilitas di 3 kota. Sekilas dulu ya, ini mungkin Mbak Syahrini dan juga semuanya, kita informasikan ke seluruh pendengar kita bahwa pentas teater yang melibatkan seniman disabilitas ini kembali akan digelar di gedung di gedung kesenian Makassar pada April yang lalu ya Mbak Syahrini ya. Dan kegiatan ini juga merupakan bagian dari program bertajuk Produksi dan Pertunjukan Teater Disabilitas 3 Kota yang bertujuan mendorong inklusivitas dalam dunia seni pertunjukan. Dan sekilas pendengar dan juga pemirsa bahwa program ini didukung oleh Dana Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan juga melibatkan kolaborasi seniman dari Makassar, Maros, dan juga Goa. Bahkan proses produksi juga telah dimulai sejak awal April 2026 dengan puncak pertunjukan ini berlangsung pada pertengahan April yang lalu ini pendengar, dan akhir April 2026. Dan karya yang dipentaskan berjudul Perjalanan Introspektif yang disutradarai langsung oleh narasumber kita saat ini ada Mbak Syahrini Andriani. Menarik nih, Mbak Syahrini, ada 3 kota dalam produksi dan pertunjukan teater disabilitas, yakni apa saja tadi nih Mbak Syahrini?
1: Sebelumnya saya ingin menyapa semua kawan-kawan. Assalamualaikum, semangat pagi semuanya. Kita akan ngobrol seputar kegiatan yang baru-baru saja sudah terlaksana, yakni pertunjukan teater disabilitas 3 kota. Secara pribadi, saya selaku sutradara, penulis naskah, ingin menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Kebudayaan dan Dana Indonesia 2025 beserta LPDP telah memberi kesempatan kepada kami, kawan-kawan disabilitas di Kota Makassar, untuk melaksanakan kegiatan bertajuk Produksi dan Pertunjukan Teater Disabilitas 3 Kota. Kawan-kawan, sebelumnya saya ingin sedikit menyampaikan tentang gagasan konsep pertunjukan Pertunjukan Teater Disabilitas 3 Kota ini bertajuk tentang perjalanan introspektif. Nah, perjalanan introspektif ini adalah perjalanan diri dalam menghadapi kenyataan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan menjadi sebuah katalisator untuk memulai perjalanan dalam mencapai kebahagiaan. Pertunjukan ini disajikan dalam 3 babak yang saling terkait, Mbak. Jadi ada 3 pertunjukan untuk di 3 kota.
0: Seperti apa itu?
1: Babak pertama itu pertunjukannya di Kabupaten Maros itu, judulnya Kenangan Masa Silam. Jadi Kenangan Masa Silam ini itu tentang refleksi bagaimana kenangan masa silam itu dapat mempengaruhi kehidupan kita saat ini. Kemudian kita bergeser ke Kabupaten Goa. Di situ ada kami pertunjukan naskah teater berjudul Bersih Diri. Itu sebuah proses pembersihan diri dari emosi negatif kebiasaan buruk dan pikiran yang tidak sehat untuk mencapai keadaan yang lebih seimbang. Nah, yang terakhir kemudian kita bergeser ke Kota Makassar dengan judul pertunjukan adik-adik disabilitas itu adalah Si ke dalam cermin. Nah, ini introspeksi tentang memahami diri sendiri, yang berarti memahami kelemahan dan kekuatan diri sendiri, menghadapi ketakutan, kecemasan, memahami tujuan dan makna hidup, mencapai kesadaran yang lebih tinggi, mencintai dan menerima diri apa adanya untuk sebuah kebahagiaan. Nah, jadi ketika babak dalam tema pertunjukan perjalanan introspektif tersebut, mungkin secara tidak sadar seseorang itu pernah mengalaminya. Ya, peristiwa mengalami dari sebuah gangguan yang disebut sebagai disabilitas mental. Atau kondisi emosional yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bersama kemarin bersama kawan-kawan 5 aktor ya dari disabilitas Kota Makassar. Tiga babak pertunjukan tersebut saya nyatakan dan sangat kagum pada mereka. Mereka telah berhasil mementaskan 3 pertunjukan repertoar tersebut. Jadi itu sedikit Mbak.
0: Boleh dikatakan itu adalah latar belakang gitu ya, lahirnya program produksi dan pertunjukan teater disabilitas di 3 kota ini. Ada Makassar, Maros dan juga Goa, yang ceritanya ini dari informasinya Mbak Syahrini saling berkesinambungan. Nah, lantas di 3 babak dalam pertunjukan di 3 kota ini, apakah memang aktor-aktor yang sama yang dimainkan ini?
1: Iya, benar. Jadi khusus untuk kegiatan yang melibatkan kawan-kawan disabilitas ini di tahun 2025, program 2025 ini yang kami laksanakan di 2026, memang aktornya kami beri kesempatan kepada 5 aktor saja. Kelima aktor tersebut adalah semua yang menjadi aktor di tiap kota.
0: Nah, mengapa memilih melibatkan seniman dari Makassar, Maros, dan Goa ini dalam satu kolaborasi pertunjukan begitu?
1: Bisa diulang, Mbak?
0: Iya, mengapa ini akhirnya Mbak Syahrini ini memilih para seniman-seniman yang ada di Makassar, Maros, dan Goa ini dalam satu kolaborasi pertunjukan? Apakah memang karena pertunjukan ini akan dilaksanakan begitu di Kota Makassar, atau seperti apa, mungkin ada alasan lainnya nih Mbak Syahrini ini?
1: Sebenarnya ini bukan menunjuk teman-teman seniman aktor disabilitas dari 3 kota tersebut ya, tapi memang ini aktornya memang berasal dari Kota Makassar. Nah, pertunjukannya sendiri itu yang kemudian kami membawa kawan-kawan untuk melihat suasana seperti apa ketika kita pertunjukan di kota budaya lainnya, khususnya dalam hal ini di kota, di Kabupaten Maros dan di Kabupaten Goa.
0: Iya, dan mungkin bisa diceritakan dulu juga ini kan juga satu hal yang luar biasa menurut saya, karena memang sangat menginspirasi begitu para teman-teman disabilitas. Bisa diceritakan nih Mbak Syahrini, bagaimana sebenarnya proses kreatif hingga lahirnya karya perjalanan introspektif? Karena di tiap babak tadi yang disampaikan dimulai dari Maros, ini tadi tentang dimulai dari kenangan masa silam, kemudian next lanjut lagi di kabupaten selanjutnya untuk cerita yang berbeda, dan akhirnya yang terakhir di Makassar ini semacam sebuah motivasi ya kepada seluruh teman-teman disabilitas ini.
1: Iya, jadi mungkin ini lebih kepada latar belakangi ya sebenarnya. Kenapa akhirnya lahir program produksi dan pertunjukan teater disabilitas 3 kota ini gitu. Jadi kawan-kawan, lahirnya program produksi dan pertunjukan teater disabilitas 3 kota ini itu sebenarnya itu didasari oleh 3 alasan utama dari saya ya. Yang pertama itu karena adanya keberlanjutan, kemudian ada perluasan dampak dan mandat kebijakan gitu. Jadi untuk keberlanjutan ini sendiri itu itu program keberlanjutan sejak 2023 ya Mbak. Kegiatan teater disabilitas ini menurut saya tentu saja bukan hal yang baru lagi buat kawan-kawan disabilitas yang terlibat. Karena pada tahun 2023 kami telah melaksanakan workshop teater dan pertunjukan disabilitas itu di Kota Makassar. Kemudian itu berhasil melahirkan aktor-aktor disabilitas yang menurut saya punya potensi besar dan semangat untuk berkarya begitu. Namun kami sadar bahwa satu kali workshop dan satu kali pentas saja itu tidak cukup. Seperti itu. Jadi pemberdayaan seniman disabilitas itu juga butuh proses panjang dan panggung yang berkelanjutan. Mereka butuh ruang untuk terus berlatih, berproduksi dan perlu diapresiasi gitu. Jadi tahun 2026 ini kami mendapat kesempatan kembali dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia melalui dana Indonesiana, LPDP. Kesempatan ini pun akhirnya kami gunakan untuk menjadikan program teater disabilitas sebagai program keberlanjutan sejak 2023. Artinya ini bukan program yang lahir tiba-tiba, melainkan kelanjutan dari proses yang kami sudah rintis 3 tahun yang lalu. Kemudian ada perluasan dampak ya dari kegiatan ini itu, perluasan jangkauan pertunjukan ke 3 kota seperti itu. Nah, tujuannya itu dari ketiga kota ini tuh, yang pertama itu memperluas apa ya akses penonton terhadap karya seni inklusif gitu. Jadi masyarakat di Maros dan Goa juga berhak menonton dan belajar dari pertunjukan teater kawan-kawan ini. Kemudian yang kedua itu mendorong ekosistem seni 3 wilayah, Makassar, Maros dan Goa, agar lebih terbuka dan ramah disabilitas. Jadi kehadiran pertunjukan ini jadi pemantik bagi tempat pertunjukan kesenian dan komunitas lokal gitu. Kemudian yang ketiga itu ini memperkuat gaung pesan inklusi. Dampaknya tidak berhenti di Makassar tapi menyebar ke wilayah penyangga seperti kota budaya Kabupaten Maros, Kabupaten Goa, dan ini menjadi model pentas atau pertunjukan bergerak gitu. Pentas bergerak, pertunjukan bergerak untuk isu disabilitas.
0: Nah, Mbak Syahrini, ini kan yang Anda sampaikan bahwa ini adalah program berkelanjutan dan di dalamnya berkelanjutan untuk pemberdayaan seniman-seniman yang sudah dihadirkan begitu sebelum-sebelumnya. Next, untuk tahun selanjutnya apakah kegiatan ini juga akan kembali hadir begitu, misalnya di tahun 2027 karena April 2026 kan sudah terlaksana begitu.
1: Harapannya ke tahun next tahun ya, kami akan selalu berupaya menghadirkan pertunjukan-pertunjukan teater lainnya. Tentu saja dengan menghadirkan kawan-kawan disabilitas dari beragam latar belakang disabilitasnya ya. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa di tahun 2023 lalu itu beberapa ragam jenis disabilitas, latar belakang disabilitas sudah hadir membersamai ruang-ruang teater kita. Insya Allah kita akan memperluas, memberi kesempatan kepada kawan-kawan disabilitas lainnya yang belum bergabung bersama kami di tahun 2025 ini kemarin, 2026. Insya Allah kita akan berupaya melaksanakan kegiatan bertajuk pertunjukan teater kembali dengan menghadirkan teman-teman dari ragam disabilitas lainnya seperti itu Mbak. Insya Allah akan ada mohon doanya saja.
0: Amin, amin. Oke, pendengar mungkin ada yang ingin bergabung ya, khususnya ini teman-teman disabilitas yang mungkin seperti yang disampaikan oleh Mbak Syahrini, siapa tahu masih banyak teman-teman disabilitas yang juga ingin menjadi seniman untuk turut bergabung dalam pertunjukan teater disabilitas ini. Boleh di 08213333944 sekalian kenalan mungkin ya Mbak Syahrini. Ya. Oke, kita terima pendengar kita dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Iya.
0: Dari siapa di mana ini?
2: Ya, Junaidi.
0: Pak Junaidi yang ada di Makassar. Pak Junaidi, kita bersama dengan Ibu Syahrini Andriani. Beliau adalah aktor, sutradara dan juga penulis naskah. Dan baru saja di bulan April ini dilaksanakan pertunjukan teater disabilitas di tiga kota Makassar, Goa dan Maros. Ada yang ingin disampaikan Junaidi?
2: Iya, itu sangat-sangat pagi. Berarti.
0: Iya.
2: Iya, salam. Salam Mbak Syahrini. Iya, begini. Ini termasuk juga yang penyanyi jadi yang terus masalah teater ini mudah-mudahan bisa berlanjut lah pendekan.
0: Amin, harapannya Pak Junaidi. Atau Pak Junaidi harapan juga mungkin mau ikutan ini sebagai senimannya Pak Junaidi.
2: Kalau menurut saya kalau bisa daftar.
0: Kenapa?
2: Kalau misalnya bisa jadi aktor, pasti malu saja.
0: Oh, masih mau menjadi aktor, mau menjadi aktor ya, juga, ikutan.
2: Dan saja masih bagi seniman.
0: Oh.
2: Seniman di mana-mana.
0: Nah, oke deh. Baik. Baik, terima kasih Pak Junaidi. Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Syahrini, bagaimana sebenarnya ini? Apakah memang teman-teman disabilitas yang rindu ingin menampilkan diri mereka dalam pertunjukan teater disabilitas ini haruskah ikut mendaftar dulu, atau mungkin juga ada komunitas yang langsung bekerja sama dengan pertunjukan teater disabilitas ini, atau ada casting atau gimana nih? Mungkin bisa diinformasikan juga nih Mbak Syahrini.
1: Sebenarnya tidak ada apa ya, tidak ada apa namanya perekrutan khusus untuk kegiatan ini sendiri gitu. Tapi dari awal itu kami sangat berterima kasih karena ada apa ya, ada yang sangat membantu kami, membantu saya khususnya bertemu dengan kawan-kawan disabilitas. Jadi kami, saya dibantu dari kawan-kawan dari Lembaga Himpunan Disabilitas Wanita Indonesia, HWDI Sulawesi Selatan. Kemudian lembaga inilah yang sangat membantu kami, mengawali, membantu saya mengawali perjumpaan perjumpaan intens dengan teman-teman disabilitas, terkhusus memang bagi mereka, kawan-kawan disabilitas yang memang sebelumnya sudah mencintai ruang-ruang seni. Jadi tidak ada perekrutan, tapi memang ada rekomendasi kawan-kawan disabilitas yang ingin bergabung di kegiatan ini. Tapi kemudian untuk perluasannya ke depan itu kami berupaya menggandeng semua teman-teman disabilitas, khususnya memang yang ingin masuk di wahana kami, wahana seni, mari bergabung. Tidak ada persyaratan khusus, tidak ada. Intinya mau bersama-sama kami belajar, sama-sama belajar. Kita sama-sama komitmen bahwa kita bisa mendapatkan ilmu di tempat ini, di kegiatan ini sama dengan di tempat yang lain, sama dengan apa namanya, kesempatan yang sudah didapatkan oleh teman-teman lainnya, dalam hal ini teman-teman non disabilitas. Jadi tidak ada perbedaan untuk distribusi ilmu seperti itu.
0: Dan harapannya mungkin dengan bergabungnya dalam pertunjukan teater disabilitas ini kan bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman disabilitas begitu, untuk menyongsong masa depan yang lebih baik ya. Ini mungkin bisa dibagikan media sosialnya yang bisa diakses oleh teman-teman disabilitas yang mungkin tidak tergabung dalam sebuah komunitas tetapi memiliki kerinduan begitu untuk bisa tampil juga dalam pertunjukan teater disabilitas ini Mbak Syahrini.
1: Ya, bagi kawan-kawan yang mungkin kemarin tidak sempat tidak sempat menyaksikan pertunjukan kawan-kawan disabilitas, bisa kawan-kawan nonton lewat media sosialnya.
0: Iya, di mana itu?
1: Tidak langsung di wahana seni disabilitas, atau bisa ke IG saya, Syahrini Andriani.
0: Baik, di wahana disabilitas, wahana seni disabilitas, atau langsung ke IG di @syahriniandriani ya.
1: Ya.
0: Baik, ini buat yang kepo dan berharap ini juga mungkin memiliki kerinduan, punya talenta, punya keinginan yang luar biasa untuk ikut bergabung dalam pertunjukan teater disabilitas ini. Nah, Mbak Syahrini, kembali ke topik kita seputar pertunjukan teater disabilitas di tiga kota yang hadir begitu. Apa pesan utama yang ingin Mbak Syahrini sampaikan kepada masyarakat melalui pertunjukan teater disabilitas ini?
1: Untuk pesan ya, pesan utama kami itu sangat sederhana ya, tapi fundamental. Kawan-kawan, disabilitas itu adalah bagian dari keberagaman kita ya, keberagaman manusia. Bukan kekurangan yang harus disembunyikan atau dieksploitasi untuk belas kasihan. Jadi kami ingin membongkar tiga stigma lewat panggung. Yang pertama kepada penonton umum gitu, mari kita berhenti menonton seniman disabilitas dengan kalimat hebat ya meskipun cacat gitu. Okay. Jadi kawan-kawan mari mulailah menonton dengan kalimat karyanya keren dan lain-lain sebagainya. Ukur mereka sebagai seniman, bukan sebagai objek inspirasi. Kemudian kepada keluarga ya, anak, saudara, atau anggota keluarga yang disabilitas juga punya hak dan potensi untuk jadi apapun, termasuk jadi aktor. Jangan kurung mereka di rumah atas nama melindungi, dukung mereka ke panggung. Kemudian kepada pengambil kebijakan ataupun tempat-tempat pertunjukan infrastruktur ya, aksesibilitas adalah hak gitu. Bukan fasilitas tambahan, toilet, JPI, guiding block, itu harus jadi standar wajib gedung pertunjukan buat kawan-kawan disabilitas. Tanpa itu, kita sedang melanggar Undang-Undang Nomor 8 2016. Jadi perjalanan introspektif adalah ajakan. Ajakan untuk apa? Ajakan untuk melihat, mendengar, dan merayakan cara berkarya yang berbeda.
0: Baik.
1: Seperti itu.
0: Nah, ini memulai segala sesuatunya ketika menonton pertunjukan teman-teman disabilitas. Wow, keren sekali begitu. Tanpa harus ada semacam rasa kasihan gitu, karena mereka juga dituntut, mereka juga berharap, mereka sama seperti masyarakat lainnya begitu ya, Ibu Syahrini.
1: Iya.
0: Lantas yang paling menarik yang ingin bisa di-share juga, yang masyarakat pasti ingin mengetahui, bagaimana proses pelatihan intensif yang bisa dijalani para aktor disabilitas ini sebelum akhirnya mereka tampil di atas panggung dengan penuh rasa percaya diri ini.
1: Karena semua kawan-kawan disabilitas yang terlibat ini adalah aktor yang berasal dari Makassar dan sudah mengikuti workshop di tahun 2023. Di program 2026 ini kami sebut pelatihan produksi. Itu intensitasnya lebih tinggi, fokus ke skill panggung. Nah, itu sudah kita laksanakan beberapa bulan terakhir ya, 3 bulan terakhir. Jadi kurikulumnya itu adaptif berdasarkan ragam disabilitas, Mbak. Jadi ada materi olah tubuh dan kesadaran ruang, ada olah vokal dan artikulasi. Kemudian ada yang namanya pendalaman naskah dan emosi. Jadi kemarin itu naskahnya dibuat 3 versi. Jadi
0: Saja itu?
1: Naskahnya itu kemarin ya, harapannya bisa dibuat 3 versi. Tapi kemudian ada kendala lapangan. Sebenarnya kami itu berharap ada naskah itu dibuat 3 versi. Kita bisa cetak ya, cetak biasa. Kita bisa dengan menggunakan braille dan video bahasa isyarat. Karena sangat dibutuhkan untuk banyak kawan-kawan, tapi kemudian itu belum sempat direalisasikan. Pembuatan naskah 3 versi tersebut, semoga ada kesempatannya juga untuk itu. Kemudian ada apa namanya, manajemen panggung gitu. Okay. Jadi prosesnya itu, kalau untuk manajemen panggung itu, karena kan dari yang nonton itu dari beragam disabilitas, ada teman-teman apa namanya, teman-teman tuli gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kita juga harus punya tempat dan tahu apa yang kawan-kawan disabilitas pentaskan di atas panggung gitu. Jadi ada kami menghadirkan juru bahasa isyarat.
0: Baik.
1: Dan ada pemisik namanya di panggung.
0: Gitu. Oke. Okay. Selama proses produksi berlangsung pastikan ada tantangan yang akhirnya dihadapi. Apa bisa di-share nih, apa yang paling dirasakan ini Mbak Syar ini dalam mendampingi seniman disabilitas ini, atau karena ini kan sudah sejak tahun 2023 jadi semua sudah aman terkendali begitu.
1: Iya. Untuk selama proses produksi berlangsung, tantangan yang paling kami rasakan itu tantangannya nyata ya, dan sangat teknis.
0: Yeah.
1: Itu salah satunya tantangan tentang infrastruktur gedung gitu.
0: Okay.
1: Jadi jujur ya, beberapa tempat pertunjukan khususnya di Makassar itu belum 100% accessible. Mm-hmm. Gitu. Misalnya belum ada area khusus kursi roda di baris paling depan gitu, dan yang lainnya. Jadi akses untuk ruang pertunjukan saja itu agak sulit buat teman-teman disabilitas, dan ini menjadi bahan kami untuk mengadvokasi ke pemerintah mengenai infrastruktur ini, agar kegiatan pertunjukan di panggung-panggung khususnya di Makassar bisa sangat diakses oleh teman-teman disabilitas gitu. Kemudian ada tantangan psikologis dan stigma internal ya, dari beberapa aktor yang sempat mengalami mental block, seperti karena memang ada trauma masa lalu seperti ini. Misalnya ada yang berbicara, nanti kalau saya salah penonton menertawakan disabilitas saya.
0: Ada kekhawatiran ya sampai situ ya, Mbak Syar ini.
1: Jadi saya butuh sesi konseling khusus dan memberi support ke aktor untuk membangun kembali apa ya, kepercayaan diri mereka. Jadi kami juga memberi edukasi kepada keluarga yang datang mungkin saat itu menonton, yang awalnya kami lihat over protective, kami memberi apa, panduan-panduan, memberi masukan ya, lebih tepatnya memberi masukan. Dan kami percaya bahwa proses ini tuh tidak bisa diburu-buru gitu. Jadi, ada mesti kesabaran yang dilatih di proses ini.
0: Dan next berikutnya ini pasti sudah makin matang gitu ya, itu harapannya pasti Bu Syar ini. Nah, lantas dengan semua tantangan yang sudah dihadapi, tetapi yang alhamdulillahnya karena memang pertunjukan ini sudah sukses digelar pada April yang lalu begitu. Menurut Mbak Syar ini nih, sejauh mana perkembangan ruang inklusif bagi penyandang disabilitas di dunia seni pertunjukan Sulawesi Selatan saat ini? Ada yang disampaikan, Mbak?
1: Oke, baik. Untuk perkembangannya sendiri itu perkembangan saya melihat ke perkembangan positif ya, bahwa ada kesadaran gitu. Sejak tahun 2023 ya, sudah ada beberapa aktor yang kemudian mulai intens dan sangat aktif mengikuti pelatihan-pelatihan teater ini, khususnya bersama saya kemarin ya. Gitu. Kemudian yang positifnya, perkembangan positifnya itu ada regulasi dari Dinas Kebudayaan Sulsel yang kemudian sudah mulai menyusun pergub tentang salah satu gedung pertunjukan di Makassar gitu. Yang karena dipicu oleh program-program seperti ini, mereka banyak mendapatkan masukan dari kami tentu saja. tentang infrastruktur salah satunya gitu. Mm-hmm. Kemudian perkembangan positifnya itu talenta. Jadi jumlah seniman disabilitas berbakat di Sulawesi Selatan itu bertambah gitu. Yang kemudian mungkin dulu hanya 10 orang.
0: Iya.
1: Kemudian bisa bertambah lagi jadi 20. Mm-hmm. Nah, kalau ini kita jalankan secara berkelanjutan, berkesinambungan, akan sangat dampaknya semakin besar buat perkembangan dan keberlanjutan seni dan budaya. Mm-hmm. Satu saja itu kita memberi mereka aksesnya, beri kesempatan kepada mereka. Mm-hmm. Mereka hanya butuh panggung, mereka diberi panggung kesempatan yang sama seperti kawan-kawan lainnya.
0: Yeah.
1: Kemudian ada yang selalu saya sampaikan, ada pekerjaan rumah yang paling besar ya mengenai infrastruktur itu, tentang gedung pertunjukan yang belum punya standar aksesibilitas minimum gitu.
0: Yeah.
1: Kemudian sumber dayanya itu tidak lagi kepada aktornya, karena saya melihat aktornya sudah mulai bergerak.
0: Yeah.
1: Dari 10 ke 20 ke 30 gitu. SDM-nya itu yang masih sangat minim itu sutradaranya.
0: Oh,
1: kalau
0: yeah.
1: Di Makassar itu mungkin sutradara teater disabilitas mungkin saya tidak menyebut diri saya baru sendiri, tapi yang saya tahu ya belum, selain saya belum ada yang menyentuh wilayah itu, belum ada yang bersama-sama teman-teman disabilitas untuk pendampingan sebagai sutradaranya.
0: Yeah.
1: Dan kemudian penata artistik mungkin dari sisi SDM-nya mungkin bagaimana bisa mengajak kawan-kawan untuk bergabung. Mm-hmm. Untuk sebagai penata artistik.
0: Yeah.
1: agar bisa paham ketika bergabung di kegiatan disabilitas ini juga bisa paham kerja-kerja inklusi.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi kawan-kawan, program ini adalah istilahnya batu bata ya untuk membangun ekosistem itu gitu.
0: Yeah.
1: Jadi program ini adalah batu bata untuk membangun sebuah ekosistem seni, tapi butuh 1000 batu bata lain dari pemerintah, kampus, swasta, masyarakat, agar rumah inklusif benar-benar bisa berdiri.
0: Baik, dan tadi kan penjelasan dari Mbak Syahrini ini bahwa program ini disebut sebagai kelanjutan pelatihan begitu sejak tahun 2023. Lantas sejak tampil barusan ini di April 2026, dari 2023 ke 2026, pencapaian apa nih Mbak Syahrini yang paling membanggakan selama perjalanan tersebut?
1: Kalau menurut saya pencapaian yang paling membanggakan itu bukan angka ya, tapi perubahan pada manusianya, pada sumber dayanya. Mm-hmm. Gitu. Jadi yang pertama itu ada regenerasi. Mm-hmm. Yang seperti saya sempat katakan tadi bahwa aktor disabilitas itu sekarang sudah mulai tumbuh ya.
0: Yeah.
1: Bertambah gitu. Mm-hmm. Dari angka dari 10-20 gitu. Jadi ya, dan itu dari ragam disabilitas gitu. Jadi ada teman-teman dari people, low vision, dari disabilitas mental gitu, dan beberapa lainnya. Jadi kemudian ada yang namanya paling membanggakan itu kualitas karya, tentu saja ya kualitas. Yeah. Karya jika. Mm-hmm. 2023 kami hanya mampu pentas misalnya 30 menit, di 2026 ini kami produksi karya bisa lebih dari itu penuh. Mm-hmm. Dan dipentaskan pula. Yeah. Di 3 kota dengan standar artistik dan yang begitu profesional. Jadi. Yeah. Lompatannya sangat signifikan.
0: Right.
1: Kemudian program ini tuh pencapaian salah satu itu adalah bagaimana menghadirkan kepercayaan publik. Jadi kemarin saya melihat masyarakat itu mulai datang bukan karena kasihan.
0: Yeah.
1: Bukan karena oh cacat, oh, yeah. Oh ini, oh gitu. Jadi dan beragam lainnya. Jadi mereka, masyarakat itu, kawan-kawan itu mulai datang karena kualitas karya gitu, bukan karena itu tadi kasihan. Dan ini saya melihat ini adalah perubahan paradigma. Mm-hmm. Yang sangat positif.
0: Baik.
1: Sangat membanggakan.
0: Apakah next ada rencana ke depan begitu Mbak Syahrini untuk memperluas program teater disabilitas ini ke kota lain atau bahkan melibatkan lebih banyak teman-teman komunitas disabilitas ini?
1: Kalau ditanya rencana di kepala saya ini tidak terbatas ya, banyak sekali rencana-rencana. Yeah. Mungkin dari jangka pendek ada ya jangka pendek 2026-2027 mungkin ada replikasi model pelatihan di Makassar, pentas yeah. bergerak ya ke kawasan timur Sulawesi Selatan misalnya, karena kemarin sudah kita masuk ke kota budaya Kabupaten Maros dan Goa, mungkin kita bisa bergeser pertunjukannya ke Kabupaten Bone mungkin Sinjai, Bulukumba,
0: yeah.
1: Yang kami sebut program teater disabilitas mungkin ke 5 kota lagi gitu. Terus kedepannya bisa, ya ini harapan ya, harapan yeah. memperluas program teater. Tapi semoga ada kesempatannya. Besar harapan kami di 2027-28 ke depan itu bisa menggelar festival teater disabilitas Sulawesi gitu. Jadi ini bisa mengundang komunitas dari Sulawesi Barat, Sulawesi yeah. Tengah, Sulawesi Tenggara untuk berbagi panggung di Makassar. Mm-hmm. Ya, tujuannya membangun jejaring kawan-kawan disabilitas Indonesia Timur.
0: Baik.
1: Jadi syarat utama ya itu dia, perluasan itu harus berbasis komunitas lokal. Kami tidak mau jadi program apa ya, program dropping gitu di setiap kota baru. Kami akan cari

0: Baru saja di 2026 kisahnya sangat menyentuh karena dimulai dari kenangan masa silam yang ini bisa saja mempengaruhi masa depan, dan ini tidak bisa dipungkiri Mbak Syahrini, ini yang terkadang akhirnya dengan kenangan-kenangan yang tidak sesuai dengan harapan di masa kecil sangat mempengaruhi masa depan. Adakah sudah disketsakankah untuk next project selanjutnya, cerita-cerita yang lebih menginspirasi lagi seperti dengan yang sudah diharapkan tadi, siapa tahu di 2027 ada pentas yang lebih besar lagi ini dari April 2026 di Makassar.
1: Iya. Kalau pentas dan pertunjukan saya sendiri itu ya, harapan ya, karena memang kawan-kawan perlu tahu jenis naskah yang saya angkat itu adalah bukan naskah pinjaman, tapi itu adalah memang naskah itu peristiwa yang ada di dalam naskah itu adalah peristiwa-peristiwa yang lahir dari proses dari kami angkat dari cerita-cerita kawan-kawan pada saat kita riset-riset kecil menuju pentas. Jadi ada riset-riset kecil bersama kawan-kawan disabilitas, peristiwa-peristiwa dari mereka lah kemudian cerita-cerita mereka yang saya angkat menjadi sebuah naskah gitu. Jadi kalau sekarang ini berangkat dari tiga repertoire itu, ya harapan ke depan itu tetap pada budaya lokal ya, berbasis lokal gitu. Yeah. Nah, teman-teman bisa mempertahankan peristiwa-peristiwa yang dialaminya, kemudian kita bisa mengangkat dalam sebuah cerita, dipentaskan di sebuah teater. Juga ini bisa menjadi salah satu bentuk advokasi gitu ke pemerintah bahwa jadikanlah ini apa yang disampaikan kawan-kawan melalui pertunjukan teater bisa menjadi salah satu arsip kota Makassar gitu. Karena masih, kalau saya melihat ya, memang masih sangat kurang itu pengarsipan tentang kawan-kawan disabilitas di kota Makassar. Jadi tolong untuk misalnya pemerintah gitu melihat sisi ini, sisi ruang seni kawan-kawan yang dipentaskan itu, bagaimana bisa menjadi salah satu arsip ruang berkesenian kawan-kawan disabilitas khususnya di kota Makassar.
0: Baik, sangat menginspirasi sekali ya Mbak Syahrini. Kita doakan yang terbaik ini dengan hadirnya pertunjukan teater disabilitas bersama dengan Mbak Syahrini Andriani dan juga teman-teman komunitas disabilitas ini lebih meningkatkan rasa kepercayaan diri dari teman-teman disabilitas dan harapan mimpi yang besar sehingga di Sulawesi Selatan ini bukan di Pulau Sulawesi, bukan cuma Sulawesi Selatan saja yang ada dalamnya, tetapi harapannya tadi ada dari Sulawesi Barat yang bergabung dan dari provinsi lain, sehingga ini bisa memberikan jejaring dan impact yang luar biasa bagi teman-teman disabilitas. Sukses untuk next project selanjutnya. Prosater dari Makassar juga akan menunggu ini informasi selanjutnya dari Mbak Syahrini Andriani ya. Terima kasih ya. Mbak Syahrini, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mendengar Prosater dari Makassar, demikian informasi yang sangat menginspirasi sekali ya di program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi, bagaimana pertunjukan teater disabilitas di Toga Kota ini memberikan impact yang luar biasa, membangun jejaring komunitas disabilitas dan bahkan ini menambah rasa kepercayaan diri buat teman-teman disabilitas. Next project selanjutnya ini tadi ada harapan yang terus disematkan oleh narasumber kita Mbak Syahrini Andriani selaku aktor, sutradara dan penulis naskah, dan kita tutup kebersamaan kita dalam Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk edisi hari Sabtu 9 Mei 2026. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, aku perhatikan adik kita yang satu itu agak berbeda dari anak-anak lain di sekolah.
3: Iya, aku juga melihatnya. Dia butuh cara yang berbeda untuk belajar dan bermain.
2: Mungkin dia punya keterbatasan, artinya dia butuh dukungan khusus supaya bisa berkembang dengan baik.
3: Jadi, apa yang kita bisa lakukan?
2: Kita bisa cari tahu bantuan yang dia butuhkan, baik dari dokter atau sekolah, dan pastikan dia merasa nyaman dan didukung di rumah.
3: Bagus, jadi kita bisa bantu dia lebih mudah bergaul dan belajar.

0: Betul, dengan dukungan yang tepat, dia bisa lebih percaya diri dan bahagia. Dukung anak-anak disabilitas dengan perhatian dan kasih sayang. Setiap anak layak merasa diterima dan didukung.
1: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
2: Makassar siang ini.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari International Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks, and he tees up the
1: shot and wants to start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan, ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kembali ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bolae Delei malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan satu gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa, kita buat latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang bermain normal sesuai dengan agenda kita. Tidak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kita boleh kita bicara bukan hanya kualiti, tapi mau apa enggak. Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang, maka dia kan.
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres mengakui, laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go, memang sudah terlalu krusial bagi pemain profesional, mereka akan disini akan tetap berjuang di laga terakhir, apalagi kuatnya akan satu di laga berhenti di rumah, dari pertimbangan dan sepertinya di ramang dan
1: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi setelah lapangan, setelah infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan disiapkan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk pemenang. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini. 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLM Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain dan semuanya, kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain, persaingan tokoh tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Gertias Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. GFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki pekan penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program A1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
5: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
6: Joget-joget gak pake baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
5: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
5: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
5: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
7: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Selalu ada cinta dari Indri mengantarkan kita di 40 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar, kami mau hadirkan ya feature tergusurnya budaya lokal yang akan melengkapi juga kebersamaan kita saat ini. Namun sebelum itu, dari Ebit Gade, Elgi esok pagi juga akan menghiasi ruang dengar Anda.

0: Fenomena K-pop kini menjelma menjadi gaya hidup. Di jalan-jalan kota besar, suara musik K-pop kerap terdengar dari kafe, pusat perbelanjaan, hingga ruang kelas. Remaja Indonesia fasih menyanyikan lagu-lagu berbahasa Korea, menirukan gaya berpakaian idolnya, hingga menghafal gerakan tari yang rumit. Bagi sebagian orang, fenomena ini tak sekedar tren musik, melainkan sebuah gelombang budaya populer yang membawa dampak signifikan terhadap identitas anak muda. Dari gaya berpakaian, makanan yang disantap, hingga bahasa yang digunakan, banyak generasi muda di Indonesia menjadikan K-pop sebagai panutan. Namun, di balik gegap gempita ini, terselip kekhawatiran besar, apakah budaya kita sedang tergeser oleh derasnya gelombang K-pop?
1: Menurut saya, jika ada yang mengatakan anak muda zaman sekarang itu lebih hafal nama idol Korea daripada pahlawan bangsa, itu bukan semata-mata salahnya K-pop. Itu lebih ke bagaimana kita untuk mengemas budaya lokal kita supaya bisa relate sama generasi sekarang. K-pop itu kan punya daya tarik karena mereka kreatif, disiplin, dan industrinya terkelola dengan rapi. Justru dari situ, kita bisa belajar. Jadi, K-pop tidak harus dipandang negatif. Kita bisa saja ngefans sama BTS atau Blackpink. Tapi di saat yang sama, kita tetap bangga sama budaya kita sendiri, seperti bahasa daerahnya kita, musik tradisionalnya, atau kuliner lokalnya. Malah, menurut saya, itu seru kalau bisa kita kolaborasikan. Misalnya, dance, cover, K-pop, kita bisa menggunakan pakaian tenun Bugis atau pakaian tradisional Bugis lainnya, seperti baju bodo. Atau kita juga bisa bikin konten musik yang memadukan suling Makassar dengan irama modern. Jadi menurut saya, K-pop bukan bikin kita lupa budaya, tapi justru kasih kita inspirasi baru biar budaya kita tampil lebih kekinian.
0: Sebagian orang berpendapat, hadirnya budaya luar adalah hal yang wajar di era globalisasi. Mereka meyakini K-pop hanyalah bagian dari arus pertukaran budaya yang justru dapat memperkaya hasanah seni dan gaya hidup masyarakat. Asal kita tetap menjaga akar budaya sendiri, tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Banyak anak muda lebih hafal nama idol Korea dibandingkan tokoh pahlawan bangsa. Mereka fasih mengucapkan Annyeonghaseyo dan Saranghaeyo, tapi ragu ketika diminta menuturkan bahasa daerahnya. Bahkan makanan tradisional pun kalah pamor oleh ramyeon dan tteokbokki.
2: Masalahnya juga bukan sekadar tren. Yang kita khawatirkan itu jangan sampai hilang rasa memiliki terhadap warisan budaya kita. Sekarang juga bisa kita lihat banyak yang begitu lancar sekali menyanyikan lagu-lagu Korea, hafal nama-nama idol. Bahkan seringkali kita lihat sekarang itu sudah banyak yang gaya hidup dan berpakaiannya itu mengikuti ala-ala Korea. Jadi di sisi lain itu mereka susah sekali ketika ditanya mengenai budaya lokal, lagu daerah. Bahkan ketika kita suruh menampilkan tarian tradisional yang seharusnya itu mesti menjadi kebanggaan kita. Budaya kan identitas. Jadi ketika rasa memiliki terhadap budaya itu sendiri terkikis, maka lambat laun akar jati diri bangsa itu akan hilang. Nah, inilah yang sebenarnya berbahaya. Karena kalau generasi muda lebih memilih budaya luar daripada budaya leluhur, lantas siapa yang akan menjaga warisan kita di masa depan? Kalau dibiarkan, generasi kita bisa kehilangan identitasnya.
0: Meski demikian, tidak sedikit yang berpendapat bahwa K-pop justru membuka ruang globalisasi budaya. Dengan K-pop, generasi muda Indonesia belajar untuk terbuka, kreatif, dan

0: berani tampil. Bahkan tak jarang mereka menggabungkan unsur budaya lokal dengan gaya modern ala Korea. Maka bukan soal tersisi atau tergantikan, melainkan bagaimana budaya kita bisa beradaptasi dan menemukan ruang baru dalam pertukaran global.
1: Jadi kita memang sekarang ya berada dalam sebuah era di mana masyarakat itu terhubung dengan sebuah jejaring. Perlu memang kita persiapkan adalah membentengi dan memberikan pertahanan kepada anak-anak generasi muda ya tentang bagaimana dia bisa mencintai dan merasa menjadi bagian dari budaya sendiri. Itu yang perlu sekali diperhatikan oleh berbagai kalangan ya dan berbagai pihak. Misalnya untuk pembelajaran budaya. Kemudian yang sangat juga memang perlu kita ingatkan ke pemerintah adalah kebijakan penggunaan bahasa ya. Itu hampir flyer-flyer atau iklan-iklan sepanjang jalan dan segala macam. Itu semua sudah bahasa asing ya. Itu kan mengapa misalnya tidak dipakai bahasa Indonesia? Mengapa saya tidak dipakai bahasa Makassar Bugis? Nah itu juga bedanya kita dengan bangsa-bangsa lain misalnya ya. Katakan misalnya Jepang, Inggris, Jerman. Itu dia sangat bangga dan sangat menghormati dia punya budaya. Problem kita di sini adalah keterlibatannya semua pihak termasuk dunia pendidikan, keluarga, lingkungan tempat berinteraksi dan bermain, itu harus diperkuat bagaimana kita menghormati dan bangga ya terhadap identitas budaya kita. Itu yang sebenarnya harus diperhatikan, kebanggaan terhadap identitas budaya itu harus diberikan ya kepada anak-anak kita, dan itu sebenarnya bisa dilakukan di jenjang persekolahan ya, dari TK, dari SD, SMP sampai perguruan tinggi.
0: Gelombang K-pop memang deras dan kita tidak bisa menolaknya. Tapi jangan biarkan budaya kita tenggelam, karena sejatinya identitas bangsa adalah ketika kita mampu berdiri tegak di tengah arus global tanpa pernah melupakan akar budaya sendiri.
2: Makassar siang ini.

Sudah 55 menit bergeser dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Sebentar pukul 13 seperti biasanya ya, akan kami hadirkan program acara Obsesi, obrolan seru siang ini untuk saat ini. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Obsesi, obrolan seru siang ini.
1: Saya menyapanya Mary ya.
2: Ibu Mary aja, iya.
1: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di studio Prosatera di Makassar.
0: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
3: Temankah melihat teman ini atau melihat
4: prospeknya deh? Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan kata orang tua.
5: Jauh-jauh kita datang ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfi, Arti yang menyapa Anda di kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini untuk hari ini ya. Hari 19 Mei 2026 kita akan sharing-sharing informasi untuk Anda terkait topik kita seputar empowering confidence. Aku keren, mandiri dan percaya diri. Ini merupakan charity bersama dengan anak-anak Down Syndrome pendengar. Kita akan kupas lebih dalam. Saat ini dua narasumber kita sudah hadir di studio Pro 1 RRI Makassar dari mini kelas Yayasan Charity. Semoga Arti enggak salah, ada Mbak Dini dan Mbak Dila. Assalamualaikum.
7: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam. Gimana kabar nih?
7: Alhamdulillah baik
2: ya. Ini menarik karena menjadi sebuah ajang informasi, edukasi, bahkan ajakan juga ya. Untuk mengetahui seperti apa sebenarnya empowering confidence itu, lantas apa makna di baliknya, dan sebentar kita akan kupas juga seputar charity bersama anak-anak Down Syndrome.
7: Betul.
2: Nah, kita mau ke Mbak Dini dulu deh.
7: Oke,
2: Mbak Dini. Ini kan judulnya keren ya. Empowering confidence. Apa alasannya, apa maksudnya dari empowering confidence ini ketika kita kaitkan dengan anak-anak Down Syndrome ini, Mbak Dini?
7: Sebenarnya kenapa tema kita itu empowering confidence? Karena anak-anak Down Syndrome itu memiliki keterbatasan ya di lingkup umum. Sehingga mereka itu circle-nya di situ-situ aja. Jadinya mereka akan nyaman dengan sesamanya.
2: Ketika mereka bertemu dengan sesamanya,
7: betul,
2: ya baru mereka merasa nyaman.
7: Karena mungkin kalau tidak kan kayak beda ki dia rasa. Nah, kenapa empowering confidence kita membuat charity event ini supaya anak-anak Down Syndrome itu memiliki kepercayaan diri yang lebih.
2: Ya, itu yang penting.
7: Tampil di ruang umum, tampil di ruang publik, mengajarkan skill sehingga mereka punya bekal untuk mereka ke depan nanti.
2: Tapi memang gak bisa dipungkir ya Mbak Dini dan Mbak Dila, kalau kita melihat ya, ketika ada di suatu tempat ada anak-anak yang mungkin bergaul dengan dalam tanda kutip ya, bukan
7: betul
2: seperti mereka, maka rasa insecure itu akan muncul sendiri.
7: Betul,
2: dan mungkin dia
7: sekali
2: menjauh atau bahkan menutup diri. Kalau dari Mbak Dila gimana nih melihatnya juga?
8: Ya, mereka butuh, mereka sebenarnya punya potensi.
2: Yes.
8: Cuma mereka butuh ruang untuk di asah, diapresiasi, dan itu yang membuat mereka menjadi lebih percaya diri untuk bisa keluar dan bergabung dengan yang orang bilang umum gitu ya.
2: Melihat potensi, Mbak Dini, gimana cara melihat potensinya sih?
7: Kartik, jadi sebelum kita membuat acara ini, sebenarnya ide ini udah lama. Ide ini udah lama karena mini kelas tuh sering ngadain kelas-kelas ya. Kelas healing, journaling,
2: beda-beda topik, tema.
7: Beda-beda tema. Fotografi pun juga kita pernah ya. Jadi saya kita tuh bertiga, kebetulan saya foundernya mini kelas dan Kak Dila sama ada satu lagi namanya Kak Irma itu co-foundernya. Kita mikir kita bikin apa ya? Yang di luar dari biasa kita bikin tapi impact-nya besar,
2: berdampak positif.
7: Iya, begitu. Dampaknya tuh besar, meluas gitu. Akhirnya kita milih ini, dan kita kemarin jalan-jalan dulu ke Koats. Komunitas orang tua anak Down Syndrome. Dia itu ada di jalan apa lagi? Pokoknya dia di belakang Klaro gitu. Kita bertamu ke situ, kita silaturahmi. Anak-anak Down Syndrome itu ternyata banyak yang Allah kasih bakat,
2: talenta begitu ya.
7: Talenta. Saya melihat banyak yang bisa mereka lakukan. Mm-hmm. Cuman mungkin mereka dan orang tuanya tuh tidak punya tempat atau tuh tidak punya wadah.
5: Iya.
7: Iya, yang membawahi itu semua. Mm-hmm. Makanya kenapa kita bikin kelas ini. Mm-hmm. Seperti itu.
2: Jadi boleh katakan ini yang melatar belakang keinginan. Betul, keinginan. Membantu anak-anak Down syndrome untuk lebih percaya diri.
7: Betul sekali,
2: dan impact-nya ini bisa dirasakan. Luar biasa, entah itu kepada anak-anak tersebut ataupun juga orang tuanya ya. Hmm. Nah, ini sejak kapan sih untuk Yayasan Charity ini?
7: Sebenarnya kita bukan yayasan sih ya.
2: Lebih kepada
7: apa ya, kita cuma
2: suatu wadah,
7: suatu
2: mungkin
7: tempat suatu wadah untuk sharing berbagai ilmu dan informasi yang kita punya gitu.
2: Sebuah rumah lah istilahnya.
7: Iya. Yes.
8: Kebetulan bekerja sama dengan satu yayasan yang mau mewadahi itu gitu. Yang memang di bidang sosial.
2: Yang di bidang sosial. Betul. Dan kenapa tidak dari Mbak Dila sama Mbak Dini, ayo nih.
7: Iya.
2: Kita sama-sama
7: sama-sama
2: merangkul kita. Melihat potensi yang ada dari anak-anak Down syndrome. Betul, ini ya. Sekali. Nah, menarik juga nih seputar tagline-nya. Aku keren, mandiri dan percaya diri. Gimana nih dari Mbak Dini sama Mbak Dila, yang mana nih mau jelaskan?
7: Nggak jelas dulu kayaknya.
8: Ya, pada saat mereka percaya diri dan merasa, oh aku keren nih, aku bisa nih, mereka akan lebih bisa menggali potensinya. Oh kalau di bagian ini mungkin saya bisa juga, karena di sini saya sudah keren, di sini mungkin saya bisa. Jadi mereka mau untuk mengeksplor diri mereka sendiri dan itu sangat berimpact untuk mereka ke depannya.
2: Tapi benar gak sih Mbak Dini, ini kan menjadi tantangan juga dari tagline ini ya. Mereka merasa menganggap diri mereka, menerima diri mereka dari anak-anak Down syndrome ini bahwa mereka keren, mandiri dan percaya diri. Bagaimana menembus tembok yang boleh dikatakan sangat sangat tinggi juga ya ini.
7: Confidence mereka kalau berada di circle yang sama tuh tinggi-tinggi. Oh. Pada saat kita ke Koat Sulsel kemarin.
2: Yes, pengalaman mereka, ya ini sharing pengalaman.
7: Mereka saling menunjukkan diri mereka tuh seperti apa.
2: Saya bisa nih.
7: Iya, yeah.
8: Benar.
7: Betul. Jadi di situ saya lihat, oh, sebenarnya mereka ini tidak harus itu. Cuman mungkin kalau saya lihat karena masyarakat umum melihat mereka beda, jadinya orang tuanya pun sendiri itu menarik diri dari lingkungan umum karena mungkin takut anaknya, apalagi kalau anak-anak kan ya, apa yang kadang ada di mind mereka, mereka akan keluarkan untuk tiba-tiba ada anak normal mungkin yang tidak seistimewa mereka melihat dan memandang mereka dengan cara berbeda, itu jadinya tidak memiliki kepercayaan diri untuk anak dan ibunya sendiri.
2: Jadi kalau boleh dikatakan lebih awal yang harus dirubah mindsetnya untuk lebih percaya diri dari orang tuanya.
7: Betul.
2: Gitu. Nah, dalam Yayasan Charity ini adakah semacam sosialisasi atau mungkin juga edukasi terlebih dahulu kepada para orang tua dari anak-anak Down syndrome ini?
7: Nah, makanya itu Kak Arti. Jadi di acara ini kita memanggil psikolog anak.
2: Oke.
7: Untuk sharing session dan tanya jawab. Dan kenapa kita memilih itu? Karena saya merasa ibunya juga perlu power.
2: Iya, itu dia.
7: Butuh power untuk lebih percaya diri, lebih dibuka lagi wawasannya, tidak diblok di situ saja. Makanya itu acara ini sebenarnya bukan hanya untuk anak Down syndrome.
8: Yes. Orang tuanya juga.
2: Orang tuanya juga.
7: Tetapi kita juga memikirkan orang tuanya.
2: Nah, sebelum kita lebih jauh ini ke acara nanti pada puncaknya dari charity ini bersama anak-anak Down syndrome, kapan sih acaranya ini?
8: Tanggal 18 hari Senin, tanggal
2: 18 Mei.
8: Mei.
2: Oh, 18 Mei. Tepatnya di mana?
8: Di Nipa Mall bikin-bikin.
2: Oh. Ya. Itu dimulai dari jam berapa nih, Mbak
8: Dila?
2: Dari
8: jam 10. Dia sampai jam 12, setelah itu break makan siang isoma, terus kita ada lanjut nonton bareng.
2: Oh, jadi hampir seharian dalam satu hari full itu ada banyak kegiatan-kegiatannya.
7: Betul.
2: Ya. Apa saja tuh, Mbak Dini?
7: Jadi awalnya itu akan ada talk show sama psikolog anak.
2: Nah, ini dia nih.
7: Sharing sessionnya orang tua mau bertanya tentang mungkin perubahan pada saat anak Down syndrome puber, bagaimana cara menghandlenya, bagaimana cara memberitahu atau bertumbuh bersama anak Down syndrome. Lalu yang kedua itu kita ada acara melukis tumbler. fun activity-nya untuk anak-anak Down syndrome, sehingga mereka bisa punya skill lebih. Sebenarnya tujuan kita kenapa ngadain fun activity seperti itu supaya mereka punya skill. Mungkin hari ini kita bikin melukis tumbler ya. Mungkin nanti kita bikin apa gitu yang bisa membuat mereka menghasilkan.
2: Tapi akhirnya dengan fun activities ini akhirnya kelihatan, oh mereka punya bakat di situ. Betul, siapa tahu next didapat gitu ya.
7: Kita siapa tahu belum ke ASA aja.
2: Nah itu dia. Itu. Dan yang jelasnya dari hasil kegiatan nanti ini para orang tua, oh anak saya memiliki skill di sini dan bisa dikembangkan lagi begitu. Dan akhirnya mereka lebih percaya diri kalau ternyata saya ini sama dengan mereka.
7: Iya.
2: Yes. Nah yang menarik tadi ini seputar materi yang dihadirkan mengundang psikolog.
7: Iya.
2: Adakah spesifikasi secara khusus mengapa akhirnya oh kita langsung ke psikolog nih untuk materi yang dihadirkan pada acara nanti ini di charity-nya? Mbak Dila.
8: Kalau kenapa psikolog? Karena yang kita sasar itu kan orang tuanya. Orang tuanya sepertinya butuh tempat untuk konsultasi, sharing apa yang di rasakan apa yang dialami dengan keseharian anak-anak Down syndrome mereka. Kadang mereka bingung, ini mau nanya kemana
2: gitu. Oh iya betul.
8: Di sharing session itu mereka bisa bertanya
2: dan mungkin mendapatkan kekuatan juga kali ya,
8: saling support, diberikan mungkin informasi, diberikan mungkin sedikit ilmu yang lebih untuk menghandle anak-anak mereka yang kebanyakan usia puber itu mereka agak susah untuk dihandle gitu. Sepengetahuan saya informasinya dari orang tua mereka.
2: Iya, ya, dari sharing informasi begitu ya. Nah, artinya kalau begitu Mbak Dini, ini semua kalangan usia begitu. Karena kan ini bahasannya juga ada yang anak-anak Down syndrome yang udah mulai puber atau mungkin anak yang baru berusia kategori anak-anak gitu.
7: Kita sasar umur 10 sampai 16 tahun. Kita yang kita panggil untuk acara ini. Kenapa? Karena mereka sudah mulai memasuki masa puber dan banyak perubahan. Dan nah, itu ternyata dia adalah salah satu hal yang rumit loh.
2: Apa tuh?
7: Untuk orang tua anak.
2: Dari hasil sharingnya bagi dong Mbak Dini, supaya pendengar kita yang di luar sana yang juga mungkin memiliki anak yang Down syndrome ya,
7: yang ternyata berubahnya itu pada saat mereka puber. Dan kadang orang tua bingung karena udah ada patternnya kan dari kecil. Oh kayak gini caranya handle dia kalau marah. Oh kayak gini caranya kalau dia gak mau makan. Tapi pada saat puber itu berubah, sehingga kadang banyak orang tua anak-anak Down syndrome tuh yang bingung. Nah salah satunya talk show ini juga kenapa kami adakan, karena kami tahu orang tua Down syndrome itu sebenarnya butuh rest.
2: Benar.
7: Ya kan, memiliki anak-anak spesial seperti itu butuh rest, butuh di recharge terus powernya.
2: Yes, betul.
7: Karena apa? Karena dia tuh nggak kayak seperti saya mungkin yang memiliki anak yang tidak sespesial itu ya, Karti ya. Saya bisa ngeluh, aduh capek banget deh. Kamu kok kayak gini terus. Nah untuk anak-anak orang tua anak-anak yang spesial mengeluh itu, mereka jatuhnya akan menyalahkan diri mereka sendiri. Jadinya mereka tidak punya tempat untuk rilis itu.
2: Betul.
7: Karena pada saat mereka mengeluh, mereka akan menyalahkan dirinya sendiri pasti. Beda dengan seperti kita yang memiliki anak-anak yang tidak sespesial itu. Pasti kita kayak bisa aja komplain. Kalau mereka komplain, blamingnya itu pasti akan ke dirinya mereka sendiri. Mereka akan menyalahkan diri mereka sendiri, kenapa sih harus komplain padahal anakku sespesial ini gitu.
2: Tapi memang ya pengalaman ya sebagai orang tua nggak bisa dipungkiri juga. Kadang ada masa di mana ya udah kita letih, capek. Padahal dalam hati sebenarnya nggak ada perasaan seperti itu, tapi nggak bisa dipungkiri dengan segala aktivitas yang ada akhirnya membuat hal seperti itu muncul juga.
7: Betul.
2: Jadi ini semacam tujuan positif dari kegiatan charity bersama anak-anak Down syndrome dan orang tuanya ini akhirnya mencas diri mereka kembali ya, untuk oh saya tetap harus kuat gitu untuk mendampingi mereka. Nah ada gak sih sharing ketika berkunjung ke komunitas anak-anak Down syndrome tadi untuk khusus ini untuk anak-anak yang sudah mulai puber begitu, ada hal menarik yang bisa di-sharingkan kepada pendengar kita, pemirsa kita, sehingga yang di luar sana yang mungkin gak sempat datang nanti dalam kegiatan karena mungkin berada di luar daerah Sulawesi Selatan, mereka juga akhirnya teredukasi, oh ternyata seperti ini yang harus saya lakukan gitu. Gimana? Mbak Dini atau Mbak Dila deh? Saling melengkapi ya, Mbak Dila dulu deh.
8: Saya pernah dengar dari orang tua salah satu anak Down syndrome itu anaknya cowok.
2: Oke.
8: Okay. Ya, dia mulai puber, cuma dia ada kendala di komunikasi. Mm-hmm. Jadi semua apa yang dia rasa mungkin dorongan seksual yang dia rasa, dia tidak bisa ungkapkan.
2: Oke. Okay.
8: Jadinya dia diam, dikit-dikit marah, sensitif. Jadi ibunya ini agak bingung, ini kenapa makan tidak mau, diajak ngobrol tidak mau, tidak seperti biasanya. Dia konsul lah ke dokter, katanya, oh ini lagi masa puber
2: gitu ya.
8: Jadi ngamuk, sengamuk-ngamuknya untuk hal kecil, dan itu bikin orang tuanya bingung gitu. Jadi dia harus treat anaknya ini kayak gimana. Nah, di situ butuh banget mereka tuh sharing, terus mungkin
2: sharing informasi juga,
8: berbagi apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh, mau bikin mereka sensitivitasnya itu keganggu gitu.
2: Jadi boleh dikatakan sebenarnya fase puber itu sama untuk anak-anak,
3: cuman bedanya
2: spesial
3: mungkin,
2: dan yang tidak gitu.
3: Cuma gimana bedanya mungkin anak yang spesial itu bingung.
8: Iya, ini apa?
3: Ada apa dengan diriku gitu. Kalau anak-anak yang umum kan mungkin
2: langsung berpikir
3: gitu. Ya, apalagi kalau orang tua, apalagi kalau saya sebagai orang tua, saya selalu mengedukasi itu ke arti masalah itu. Jadi mereka tahu, oh puber, ini puber. Oh, saya kayak gini karena kayak gini. Saya udah ngerasain ini karena ini, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk anak-anak Down syndrome, mereka pasti bingung. Ini saya kenapa ya? Mindsetnya jadi bingung ya.
8: Iya, dan waktu itu kata orang tuanya dia dikasih saran untuk banyakin aktivitas
2: fisik dari si anak ini.
8: Iya, biar dia nggak kepikiran terus mungkin ya. Jadi di
3: energinya
8: dialirin gitu. Berenang, olahraga apa segala macam gitu. Dan akhirnya bisa terhandle gitu.
2: Nah, ini tips untuk orang tua di luar sana yang memiliki anak-anak Down syndrome yang sudah memasuki kategori remaja yang sudah mengalami puber, mungkin bisa dialihkan kegiatan mereka ya ke hal-hal yang lebih positif di luar sana supaya energinya habis nih.
3: Jangan sampai ke mana-mana nih.
2: Jangan sampai orang tua sibuk dengan urusannya mereka terus anak-anak ini dibiarkan mungkin menyendiri di dalam kamar
3: terlebih dahulu. Gimana ya.
2: Ini menarik sih sebenarnya. Nah, lanjut lagi nih. Ini kan tadi ada mini kelas yang dihadirkan juga nih. Bisa di-sharing deh informasinya, misalnya mengapa ngambil tema ini dan antusias dari masyarakat, baik itu dari para orang tua maupun juga anak-anak dalam mengikuti kegiatan tersebut nih, Mbak Dini.
3: Oke. Kalau mini kelas itu sebenarnya itu adalah project nekat ya. Project nekat yang saya bertiga bikin sama Kak Dila sama Kak Irma karena kami bertiga tuh tipikal orang yang ayo bikin apa yuk.
2: Keren loh.
3: Kegiatan apa yuk gitu loh. Daripada gibah, daripada nongkrong gak jelas, ayo kita bikin apa yuk. Nah, makanya tuh kemarin kita membuat mini kelas ini. Mini kelas ini lebih ke kelas mini sebenarnya. Maksimal kita take itu 10 orang setiap kita bikin kelas karena supaya kita bisa fokus nih sama orang-orang ya. Kalau kita bikin kelas yang gede kan pasti yang di belakang nggak tahu, saya juga apa, kita juga nggak bisa reach out sampai 50 orang kan,
2: apa kalo, yang mereka lakukan sementara menjelaskan,
3: apakah mereka mengerti atau tidak apa yang kita sharing pada saat ini. Jadi kita selalu membatasi itu sampai 10 ke arti. Nah, kenapa pada akhirnya ini seperti tadi yang saya bilang, kita mau bikin, ayo kita bikin sesuatu yang efeknya, dampaknya jauh lebih besar daripada ini. Kalau Kak Arti lihat Instagram kita, banyak yang alhamdulillah sudah sangat terbantu dengan kelas journaling kita, kelas afirmasi kita, dan seperti itu. Akhirnya kita bikin ini, charity event ini.
2: Kenapa tidak ya?
3: Kenapa tidak? Kenapa tidak kita mencoba membuat sesuatu yang berdampak besar dan agak keluar dari zona nyaman kami bertiga. Ini keluar banget dari zona nyaman kami bertiga.
2: Tapi patut diapresiasi sih, karena kebanyakan orang ya udah untuk mencari healing ya nongkrong gitu. Tetapi mengambil tanggung jawab yang impactnya luar biasa untuk semua orang, terlebih kepada anak-anak dan orang tua yang membutuhkan ini, yang patut diacungi jempol sih kalau menurut saya ya, karena tidak semua orang yang ingin meluangkan waktunya untuk hal-hal yang seperti ini begitu di sela-sela kesibukan mereka. Nah, tadi yang menarik ini seputar media sosialnya, bisa di-sharing nih di sini supaya pendengar kita yang di luar sana yang juga tertarik begitu untuk mengikuti butuh mencas diri mereka kembali untuk lebih kuat menghadapi anak-anak mereka yang Down syndrome ini? Di mana nih, Mbak Nini?
7: Oh, kalau Instagram sendiri kita tuh di miniclass.makassar.
2: miniclass.makassar. Jadi langsung dikunjungi ya. Di situ ada kegiatan-kegiatan ya.
7: Di situ ada kegiatan-kegiatan yang selama ini kita udah lakuin. Dan cuman akhir-akhir ini kita lagi nge-update fit masalah ini, masalah charity event ini.
2: Iya.
7: Kalau misalnya Kak Arti mau jadi volunteer, boleh. Ada barcode di situ. Bisa di-scan untuk menjadi volunteer. Jadi kalau tugas volunteer sendiri ya, Kak Arti itu untuk membantu kita bertiga menyelesaikan acara ini sesuai dengan rundown. Membantu menemani anak-anak Down syndrome pada saat mereka beraktivitas. Karena kita bertiga gak mungkin bisa menghandle rencana kita berapa orang?
8: 30 orang
7: 30 orang anak dan 30 orang ibunya. Jadi 60 orang ini kita gak mungkin bertiga bisa handle sendiri nih, Kak Arti.
2: Mengingat betapa istimewa, banyak hal-hal yang pasti
7: banyak hal yang akan
2: di luar apa ya, di luar prediksi.
7: Jadi kita mengantisipasinya dengan merekrut volunteer. Siapa nih? Ada gak kakak-kakak yang mau nih nemenin adik-adik Down syndrome ini? Jadi tugasnya volunteer seperti itu, Kak. Jadi kalau Kak Arti mau ikutan,
2: jadi langsung
7: scan barcode isi G-formnya.
2: Langsung masuk dulu di IG-nya ya, di
7: media sosialnya. Ada di situ.
2: miniclass.makassar, di situ sudah ada tahapan-tahapannya
7: untuk
2: menjadi volunteer. Jadi nanti ini di acara charity bersama anak-anak di Nipah Mall tadi ya, pada 18 Mei itu semua sudah ada ya untuk yang anak-anak yang bakal datang sebanyak 30 anak
7: yang sudah plus konfirmasi.
2: Orang tua yang sudah konfirmasi. Tapi kalau mau ada yang nambah boleh ya?
7: Boleh, boleh.
8: Konfirmasi aja.
7: Konfirmasi aja.
2: Langsung aja kalau gitu, DM langsung di IG-nya. Siapa tahu akhirnya dengan acara kita ini, oh kayaknya ini penting nih. Banyak dari teman-teman di luar sana, masyarakat di luar sana yang juga membutuhkan edukasi ini ya. Dan yang paling penting tadi sih lebih kepada fun activities mereka nanti ini. Bagaimana mencari skill dari anak-anak Down syndrome ini yang ternyata pasti tidak akan kalah dengan anak-anak pada umumnya.
7: Kemarin kita ada ya yang di coach waktu kita datang ya.
2: Gimana tuh? Sharing dong.
7: Selalu juara model.
8: Modeling.
2: Cewek dong.
7: Cewek. Selalu juara modeling.
2: Dalam setiap event dia ikut, artinya ada keterlibatan orang tuanya juga dong di situ.
7: Iya, orang tuanya mungkin melihat bakat anaknya di situ ya.
2: Iya.
7: Jadinya dia push di situ. Dan itu selalu juara. Kita dikasih lihat foto-fotonya kemarin ya. Kita dikasih lihat foto-fotonya dia lomba, dia memegang pialanya.
8: Luar biasa.
2: Dan akhirnya dari ceritanya Mbak Dini dan Mbak Dila ini, orang tua harus aktif di dalamnya. Jangan justru menutup diri mereka, bahkan menutup pergaulan anak ya. Dalam tanda positif ya maksud saya ini, tetapi mereka justru aktif mencari dan menggali informasi, ini anak saya suka apa. Sehingga tagline tadi seputar aku keren, mandiri dan percaya diri ini bisa akhirnya
7: tersalurkan
2: kepada diri mereka. Jadi sebenarnya mereka ini punya skill tapi butuh tempat.
7: Iya.
2: Saya mau kemana? Siapa yang mau arahkan saya?
8: Benar.
2: Iya. Begitu. Jadi memang sudah cocok sih mengundang psikolog lebih kepada orang tua dan si anak ya.
7: Iya, karena kan kita kan nggak certified ya. Kalau kita yang mau sharing, kita nggak certified, kita nggak paham nih ada apa. Mendingan psikolog anak.
2: Tadi yang menarik juga dari penjelasan Mbak Dini sama Mbak Dila itu seputar mini kelas. Bagaimana topik-topik yang dihadirkan menjangkau para anak-anak Down syndrome maupun juga para orang tuanya. Bagaimana nih dari persepsi ya Mbak Dila dan juga Mbak Dini melihat interaksi yang dilakukan oleh orang terdekat dari anak Down syndrome ini, dari kehadiran mini kelas ini ya yang tadi akhirnya membuat mereka merasa, oh saya ini dipedulikan, oh saya ini ada, saya ini penting, dari pengalaman yang sudah pernah dijalankan ini. Gimana?
7: Kalau saya, ini pendapat saya pribadi ya,
2: artinya dari pengalaman yang sudah dijalankan melaksanakan mini kelas ini.
7: Saya selalu berpikir anak-anak Down syndrome itu dititipkan di orang tua yang memiliki ekonomi yang stabil bahkan lebih. Itu adalah mindset saya selama ini. Tapi pada saat saya ke koot, saya paham bahwa mindset saya itu salah. Itu adalah salah satu alasan kita kenapa kita harus mengedukasi, mengedukasi orang tuanya agar tidak stuck di situ. Dan kenapa aku percaya, aku keren, aku mandiri, itu jadi tagline kita, karena kita mau anak-anak ini akan berdaya sendiri pada saat mereka dewasa.
2: Iya, jadi sudah dimulai dari
7: sedini mereka mungkin, sedini mungkin. gitu. Jadi mereka memiliki skill yang bisa menghasilkan buat diri mereka saat mereka dewasa. Itu sebenarnya tujuan kita kalau masalah fun activity.
8: Iya, yeah. Karena kita tahu orang tuanya akan semakin tua.
7: Betul. Yeah.
8: Dan anaknya akan semakin dewasa dan memang butuh untuk mandiri.
2: Iya, yeah.
8: Bisa saja orang tuanya hilang.
2: Iya, benar.
8: Terus anaknya gimana kalau nggak mandiri? Gitu.
2: Dan itu memang itu hal yang pasti akan terjadi. Ya,
7: dan hal itu terjadi. Adalah hal yang paling ditakutkan.
2: Kekhawatiran
7: untuk terbesar. Orang tua ya. Yang memiliki anak spesial.
2: Si anak-anak spesial mungkin tidak merasa dalam tanda kutip ya, tidak sampai ke pemikiran orang tua mereka. Tapi orang tua pasti sudah mempersiapkan diri si anak ini bagaimana ketika mereka sudah tidak ada.
8: Iya, benar.
2: Ini yang luar biasanya sih. Nah, kalau kita berbicara seputar edukasi tadi disampaikan oleh Mbak Dini, dalam edukasi yang dihadirkan di Empowering Confidence ini bersama dengan Yayasan Charity ini ya, dengan hadirnya mini kelas ini kan lebih kepada apa ya? Edukasinya lebih kepada bukti penerimaan terhadap diri sendiri. Nah, dari pengalaman ini kembali, apa yang akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang orang tua juga wajib tahu bahwa si anak harus menerima diri mereka sendiri, begitupun terlebih kepada orang tua mereka yang memiliki anak-anak berkebutuhan spesial ini ya, dalam artian ya, yang anak-anak Down Syndrome ini. Mbak Dila dulu deh.
8: Kalau untuk anak-anaknya, dengan mereka melihat, oh, orang-orang di sekitarku ini banyak yang peduli, berarti saya adalah sesuatu, bukan tidak ada apa-apanya karena berbeda dengan teman-teman saya yang lain.
2: Perubahan mindset lagi nih ya,
8: Mbak Dila. Benar. Ketika itu sudah mereka rasakan, mereka akan, oh, saya bisa berkembang, oh, saya bisa mengasah apa yang saya bisa mandiri kelak gitu. Kembali lagi ke kemandirian. Kalau saya kalau anak-anak bahkan yang normal pun harus mandiri kan. Nah, apalagi yang konotasinya kata orang-orang di luar sana kurang, ternyata bisa. Dan mereka harus merasa saya cukup dengan seperti ini, saya bisa, saya cukup gitu.
2: Kalau Mbak Didi, apakah dengan interaksi anak-anak sesama mereka yang akhirnya ikut dalam kegiatan-kegiatan fun yang dihadirkan ini di Yayasan Charity ya tadi ya, bersama dengan anak-anak Down Syndrome, akhirnya mengubah mindset mereka kalau kita ini juga penting begitu?
7: Iya, pada saat kita bertamu ke Koat Silaturahmi kemarin itu, ibu-ibunya jadi excited.
2: Oke. Okay.
7: Karena mungkin selama ini belum ada yang reach out mereka. Mungkin banyak sih kegiatan ya di Koats ya. Cuman di Koatsnya aja tuh Karti dia. Yeah. Jadi kayak cuman di Koatsnya aja, tidak keluar dari situ.
8: Kunjungan-kunjungan
7: dari mahasiswa mungkin, dari komunitas-komunitas lain. Itu banyak sebenarnya, cuma dilakukannya di situ.
2: Oke.
7: Di base campnya mereka ceritanya.
2: Tapi dengan hadirnya ini Mbak Dini, Mbak Dila ya, akhirnya
7: mereka keluar dari situ.
2: Melihat hal-hal yang baru begitu.
7: Apalagi mall kan, tempat publik banget. Kenapa kita memilih tempat itu juga tempat publik banget, supaya mereka terbiasa dan orang tuanya juga terbiasa. Mungkin awal-awal akan sulit karena apalagi sebagai seorang ibu ya, egonya tuh tinggi banget sama anaknya kan. Anaknya dilihat-lihatin aja bisa sesensitif itu. Nah, ya, jadi saya mau orang tua anak Down Syndrome juga merasakan bahwa mereka layak. Mereka layak untuk berada di ruang publik itu. Mereka layak untuk berada di playground ruang publik itu.
2: Nah, itu dia.
7: Jarang banget anak Down Syndrome itu diajak sama orang tuanya ke playground. Padahal mungkin mereka ingin mencoba itu. Tapi karena orang tuanya takut
2: stigma atau
7: terluka, takut terluka dari ruang publik seperti itu, maka acceptance adalah salah satu tujuan kita nanti di penjelasan talk show. Terima acceptance itu, terima itu kenapa anak spesial ini dikasih ke ibu-ibu ini, karena ibu-ibu ini memang sehebat itu.
2: Wow. Ini sih memang, jadi kita doakan ya tujuan ini yang
7: amin.
2: Tercapai, karena memang yang paling awal yang harus teredukasi terlebih dahulu sehingga mereka mau tidak malu atau bahkan tidak takut dengan
7: dunia luka luar, tadi, ya, dunia luka luar tadi dan ya, luka itu
2: yes, adalah orang tua mereka. Betul. Karena ini yang akhirnya membuat si anak-anak ya ikut aja.
7: Bener.
2: Dari orang tua mereka. Tetapi ketika orang tua sudah menerima dan akhirnya mau lebih kepada percaya diri ya,
3: supportif
2: begitu, jadi tidak ada lagi alasan untuk mengurung anak anak-anak mereka yang Down syndrome ini hanya sebatas di dalam
7: sesamanya
2: rumah.
7: Juga sesamanya juga gitu.
2: Nah, selain kegiatan yang akan dilaksanakan pada 18 Mei ya, untuk kegiatan-kegiatan yang lalu ini yang akhirnya sudah menjangkau anak-anak dan orang tua yang Down syndrome ini apa saja nih, Mbak Dini?
7: Kalau ini baru perdana kita.
2: Oh, baru perdana.
7: Baru perdana. Okay. Kita berkunjung, tapi plannya udah lama, Karti. Yeah. Udah lama, cuman kan kita setiap bulan tuh bikin kelas ya.
2: Oh, oke.
7: Bikin kelas journaling, bikin kelas ini. Nah, barulah pada saat sebelum puasa itu kita membahas ini. Gimana kalau kita coba gini-gini. Terus kita bulan lalu ya, Kak ya. Bulan lalu kita silaturahmi ke Koats dan itu sangat disambut dengan baik. Malahan mereka requestnya sampai berapa tuh? Semua umur.
2: Semua
7: umur, bisa enggak semua umur? Cuman kita takut kalau yang masih kecil-kecil belum bisa terhandle dengan baik kan.
2: Iya, betul. Ya, apalagi masih perlu pendampingan dari orang tua mereka.
8: Jadinya padahal orang tuanya kan mau fokus
7: ke diri mereka juga.
2: Jadi dengan sambutan hangat dari para orang tua dan anak-anak ini, mungkin akhirnya akan boleh dikatakan tiap bulan bisa saja ada event ini ya.
7: Insya Allah.
2: Supaya semua terakomodasi, semua akhirnya merasakan yang mana kebahagiaan sesungguhnya betul. Ketika mereka tidak hanya terpaku dalam satu ruangan tertutup, tetapi bagaimana cara mereka bisa melihat dunia luar. Nah, yang menarik tadi Mbak Dini dan juga Mbak Dila bahwa kegiatan fun aktivitasnya salah satunya kan adalah melukis tadi di Tumblr. Nah, lantas ketika nanti ya 18 Mei nanti ada diperlihatkan, ada yang Mbak Dila dan Mbak Dini temukan sesuatu yang indah dari hasil karya mereka, mungkin kedepannya akan adakah program untuk mewakilkan mereka dalam event-event selanjutnya yang bisa menambah kegiatan kepercayaan diri mereka begitu? Untuk naik level
8: bisa
2: ya
8: jadi, bisa jadi. Bisa dijadikan dasar untuk ini kita bikin apa lagi ya buat mereka ini yang memang punya bakat di situ gitu.
7: Kita ngadain kelas apa lagi ya buat mereka gitu misalnya.
2: Dan akhirnya Yayasan Cerita ini menjadi wadah kembali untuk mereka menampilkan oh ini saya bisa, siapa tahu nanti bisa terkenal ya. Ini kan tidak menutup kemungkinan dengan kegiatan-kegiatan ini. Dan yang sangat diapresiasi karena mereka adalah anak-anak Down syndrome begitu, yang katanya dalam tanda kutip memiliki keterbatasan, tetapi mereka juga bisa tampil bahkan lebih baik bisa dari anak-anak sebelumnya. Nah, Mbak Dini sama Mbak Dila, ini kan sudah melalui beberapa interaksi ya, entah itu dengan anak-anak Down syndrome ataupun juga para orang tua mereka, begitu. Nah, dari hasil interaksi tersebut ini boleh dikatakan bagaimana akhirnya mengukur kalau mereka ini yang dalam tanda kutip usianya lebih tinggi ya, mereka ini sudah bisa mandiri begitu.
7: Kemarin di Koats juga itu ada yang mau salaman sama saya, terus tunggu kotor dia bilang, dia pergi cuci tangan dulu Kak. Baru dia datang lagi ke saya, baru dia salaman. Terus ada salah satu orang tua yang bilang gini, untuk ibu itu adalah hal yang biasa, dia merasa tangannya kotor, dia cuci tangan dan salaman sama ibu. Tapi untuk kami sebagai orang tua anak Down syndrome itu adalah hal yang paling luar biasa. Untuk dia menyadari bahwa mau salaman sama orang, tanganku kotor, saya cuci tangan dulu. Itu ternyata hal yang luar biasa untuk mereka.
2: Ada hal yang mesti mereka lakukan gitu.
7: Jadi pola pikir dengan mereka, kesadarannya mereka maksudnya, dengan kesadarannya mereka, tanganku kotor dan saya mau salaman, saya cuci tangan dulu deh. Itu adalah hal yang luar biasa menurut orang tua di sana. Jadi saya bilang banyak hal yang tergantung, saya rasa orang tuanya kali ya, tergantung didikan orang tuanya, ilmu yang orang tuanya miliki.
2: Makanya kembali kenapa, lagi ke orang tua ya.
7: Makanya kita mengadakan talk show ini, Karti, supaya orang tua punya bekal yang cukup untuk anaknya di rumah. Dan ini charity event, mini kelas dengan jadi mini kelas itu adalah sebuah kelas, sebuah wadah yayasan.
2: Adil Karya Insani
7: yang kita temani kolaborasi.
2: Iya.
7: Itu kita bikin hal ini tuh resikonya memang besar. Pasti yes. akan banyak orang yang berpikir beraninya bikin kayak ginian. Yeah. Cuman kita positifnya adalah kita mau membantu. Kita mau membantu dan ini benar-benar real charity event. Jadi kita kayak kesana kemari nyari dana, nyari sponsor dan sebagainya sampai ada satu titik yang oh, gimana kalau kita jualan voucher aja? Voucher donasi namanya.
2: Yes.
7: Karena orang-orang mungkin tidak akan bisa reach out kita kalau sponsor proposal yang kita masuk dengan biaya yang sebegitu besar. Ya, satu nah. orang gak mungkin bisa reach out. Jadi kita mengakalinya dengan jualan sponsor, Kak Arti.
2: Ini voucher donasinya ada juga di IG kah ketika ada, mereka berkunjung ini,
7: kayak
2: gitu
7: gini,
2: ya?
7: Kayak gini. Aha,
2: bisa ditunjukkan mungkin di zoom dulu kameranya ya.
7: Ini nih. Okay.
2: Oh iya.
7: Jadi ini namanya voucher donasi. Satu voucher ini nilainya 150.000. 150.000 itu sudah bisa mengakomodir kebutuhan satu ibu dan satu anak Down syndrome. Jadinya kita jualan ini sekarang dan banyak juga sponsor-sponsor alhamdulillah yang udah mulai masuk. Karena kita nggak mau acara ini cuman acara biasa aja. Kita mau bikin acara ini luar biasa, sebagus acara-acara yang biasa kita bikin. Jadinya mudah-mudahan teman-teman RRI Pro 1 juga kalau misalnya mau donasi silahkan ke IG-nya Mini Kelas. Langsung ya. Ada barcode-nya di situ, transfer aja. Promosi kita sekalian. Tinggal
2: sekalian ya, enggak apa-apa. Supaya pendengar kita ya.
7: Ikut memberi dampak. Satu langkah kecil transfer itu dampaknya sangat besar buat ibu dan anak Down syndrome ini.
2: Baik. Nah, tadi kan berbicara seputar charity. Dan kalau kita berbicara seputar charity ini kan bukan sekedar memberi. Begitu ya. Tetapi bagaimana ini memastikan bahwa kehadiran Mbak Dila, Mbak Dini dan semua masyarakat yang ketika hadir dalam charity event pada 18 Mei nanti ini bisa meningkatkan semangat dan juga kebahagiaan dari anak-anak tersebut ini. Apa hal yang paling yang wah?
8: Selain kegiatan yang tentu saja memberikan mindset baru atau menghasilkan karya baru untuk anak-anak itu yang akan mereka bawa pulang, mereka juga akan membawa kesan kebahagiaan bahwa wow, ini sepertinya saya dirayakan gitu. Keberadaan saya diterima dan itu akan mereka bawa sampai pulang. Gitu. Kebahagiaan itu. Nah, voucher ini kita menitipkan kebahagiaan di hati mereka gitu.
7: Melalui voucher ini.
2: Dan impact-nya kalau dari hasil perbincangan kita akhirnya memberikan pengaruh yang positif kepada anak-anak Down syndrome dan juga para orang tua. Bagaimana kehadiran dari Mbak Dini sama Mbak Dila begitu di charity event nanti ini akhirnya memberikan kekuatan bahkan kebahagiaan bagi mereka sendiri ya. Ada yang penelpon tapi kita terima dulu deh. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum.
9: Halo.
2: Waalaikumsalam. Iya, dari siapa di mana ini Pak? Oke deh, baik, dicoba kembali ya 08213333944. Kita buka penelpon, siapa tahu ada masyarakat atau pendengar kita di luar sana yang juga memiliki anak Down syndrome dan mungkin juga ada pernah memiliki perasaan letih, lelah dengan setiap keadaan yang ada, mungkin dari si anak ini baru dilahirkan sampai sekarang, tetapi dengan adanya topik kita seputar empowering confidence, aku keren, mandiri dan percaya diri, dan ada

0: Untuk ikut berpartisipasi menjadi volunteer bisa langsung ke IG miniklas .makassar.
1: Betul.
0: Bisa scan barcode dan isi G-formnya di situ.
1: Yeah.
0: Dan untuk voucher donasi ada juga di IG kita, tinggal scan barcode kirisnya.
1: Mm-hmm.
0: Itu senilai 150.000 per voucher.
1: Oke.
0: Okay. Itu bisa mengakomodir anak dan orang tuanya di event nanti.
1: Oke. Okay. Mbak Dini, ya, untuk kegiatannya nanti nih, Mbak Dini.
2: Pokoknya saya berharap teman-teman RRI Pro 1 juga mau membantu kegiatan charity kita ini dengan berkolaborasi, membeli voucher mungkin atau mau jadi volunteer, itu kita sangat open sekali dan berharap acara ini bakalan sukses seperti yang kita mau.
1: Amin.
2: Dan ada satu juga tadi tuh Kak Arti, yang saya lupa bilang, akan ada penyerahan bunga dari anak Down Syndrome untuk ibunya sebagai ucapan terima kasih.
1: Ada juga dalam rangka kegiatan itu nanti. Ya, apa tujuannya nih?
2: Tujuan
1: sebagai bentuk apresiasi Kak, dan menunjukkan kalau mereka itu udah mandiri atau gimana?
2: Lebih ke perasaan ibunya bahwa anaknya mungkin selama ini tidak pernah bilang terima kasih.
1: Yes.
2: Karena mereka merasa ya that's the way it is, harus memang seperti itu.
1: Itu sudah kewajiban.
2: Itu sudah hal yang memang dari lahir mereka lihat. Tapi kami dari mini kelas akan mengarahkan anak-anak Down Syndrome itu memberikan satu buket bunga untuk ibunya dan bilang terima kasih mama. Sehingga ibunya akan merasa sehingga ibunya akan merasa diapresiasi bukan hanya dari mini kelas dan yakin yayasan itu, tapi dari anaknya sendiri.
1: Tapi ini bakalan menjadi sesuatu yang mengandung bawang sih nanti.
2: Iya banget. Kita harus prepare justru banyak-banyak nanti ini.
1: Karena waktu kita juga terbatas, gak terasa ya perbincangan ini bagaimana kegiatannya. Harapan deh, baik itu secara apa ya, membentuk karakter mandiri, keren, dan percaya diri untuk anak-anak Down Syndrome. Dan harapan mungkin juga dari masing-masing ya, Mbak Dini dan Mbak Dila, kekuatan dari orang tua untuk tetap menjaga anak-anaknya begitu.
0: Iya, untuk harapannya semoga berjalan dengan lancar sesuai yang kita inginkan.
1: Okay.
0: Ibunya bisa merecharge jiwanya, kembali pulang bersama anak spesialnya dengan bahagia, dengan lebih bisa mensupport mereka dengan apa yang mereka punya, dengan bakat mereka. Dan tentu saja anaknya juga merasa, oh saya disupport, saya didukung, saya diterima, seperti itu.
1: Tidak ada alasan begitu ya?
0: Tidak ada tapi untuk mereka gitu.
1: Mbak Dini, gimana Mbak Dini?
2: Kalau saya harapannya dengan kita membuat acara ini sebesar dan sebagus mungkin,
0: amin,
2: sebagai pelajaran juga untuk kalangan umum, bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan yang mungkin orang bilang anak yang normal. Mereka spesial dengan kespesialannya mereka sendiri, dan itu tidak perlu dikonotasikan negatif. Seperti itu. Harapan saya supaya terbuka mindsetnya masyarakat umum terhadap anak-anak Down Syndrome dan anak-anak berkebutuhan khusus lainnya.
1: Oke. Pokoknya kita doakan bersama ya untuk kegiatan charity bersama anak-anak Down Syndrome di Nipah Mall 18 Mei nanti, seharian full dengan kegiatan-kegiatan yang fun, yang edukasi terhadap anak-anak maupun juga para orang tuanya bisa berjalan dengan sukses.
2: Amin.
1: Makasih Mbak Dini.
2: Makasih juga
1: Mbak Dila udah hadir di Pro 1 RRI Makassar. Semangat terus.
2: Amin.
1: Memberikan impact yang luar biasa khususnya buat mereka yang membutuhkan begitu ya. Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita seputar empowering confidence. Aku keren, mandiri, dan percaya diri merupakan charity bersama anak-anak Down Syndrome yang akan dilaksanakan nanti di Nipah Mall 18 Mei 2026. Kiranya sudah bisa mengedukasi untuk Anda semua, seluruh masyarakat, baik itu orang tua yang memiliki anak-anak Down Syndrome, bagaimana kebahagiaan, kekuatan harus ada pada diri orang tua terlebih dahulu, kemudian bisa menyalurkannya kepada anak supaya mereka bisa tampil sebagai anak yang keren, mandiri, dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Saya Ardi Alfiar bersama dengan rekan Iqbal di meja operator menutup kebersamaan kita di program acara Obsesi, obrolan seru siang ini hari Sabtu 9 Mei 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Makassar siang ini.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Demikian tadi pendengar, sudah kami hadirkan program acara Obsesi Obrolan Seru siang ini di Ruang Dengar Anda di hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi lewat warta berita yang juga dapat Anda akses langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
0: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiard, Sari Berita. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan gelar karya dan market day. Polemik mutasi guru di Maros, orang tua siswa desak kebijakan ditinjau ulang. Pendengar dan pemirsa, inilah warta berita selengkapnya. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan gelar karya dan market day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Di lapangan pagi tadi, kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
3: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah adekan yang kita melatih untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
4: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
2: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
0: Polemik mutasi guru di Maros, orang tua siswa desak kebijakan ditinjau ulang. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
5: Aksi protes orang tua siswa terjadi di UPTD SDN 111 Impres Polejiwa Kelurahan Petudai Kabupaten Maros kemarin. Aksi ini dipicu keputusan mutasi salah satu guru bernama Santrianti yang dinilai dilakukan tanpa komunikasi yang jelas kepada pihak sekolah maupun wali murid. Dalam aksi tersebut, para orang tua menyampaikan keberatan karena guru yang dipindahkan dianggap memiliki kedekatan dengan siswa dan berperan aktif dalam proses belajar mengajar. Wali murid juga meminta agar kebijakan mutasi guru dilakukan secara terbuka dan mempertimbangkan kebutuhan siswa di sekolah. Mereka pun mengajukan petisi kepada pemerintah Kabupaten Maros dan Dinas Pendidikan agar keputusan pembinaan guru tersebut ditinjau kembali.
6: Kami tegaskan bahwa pemindahan sepihak kembalikan Ibu Satrianti ke SD Polijiwa dengan para siswa dan orang tua. Pendidikan harus berpihak kepada anak-anak.
5: Sementara itu, Kepala UPTD SDN 111 Impres Polijiwa Damayanti mengaku tidak pernah mengusulkan pemindahan guru yang dimaksud dan belum mengetahui secara rinci proses mutasi tersebut.
7: Usulan mutasi ini bukan ranahnya Ibu.
8: Bukan.
7: Siapa ranahnya?
8: Saya tidak tahu sama sekali.
7: Iya. Itu tapi siapa yang mengusulkan untuk
8: saya
7: mutasi?
8: Saya tidak tahu sama sekali tidak siapa ada yang mengusulkan mutasi. Saya baru 2 bulan, Pak.
7: Apakah langsung Bupati kalau langsung
8: saya
7: mengusulkan?
8: Saya tidak tahu sama sekali.
9: Kepala dinas. Iya.
8: Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya ini hanya sebagai kepala sekolah. Mohon maaf, Pak.
7: Iya.
8: Saya orang baru, saya tidak pernah ditanya tentang guru saya karena saya memang baru.
7: Iya.
8: Saya belum tahu apa-apa. Mungkin belum ada program yang menekan guru-guru saya dan guru-guru saya belum ada program yang membuat saya tidak nyaman.
5: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai mengatakan pihaknya masih akan menelusuri lebih lanjut terkait keputusan mutasi itu. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan. Reporter Firdaus Gafar melaporkan.
10: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Watampone menggelar razia dan penggeledahan blok hunian warga binaan sebagai langkah penguatan deteksi dini serta pengawasan keamanan dan ketertiban. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Watampone Ashar mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Dikatakan, razia ini juga menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus di lingkungan pemasyarakatan. Lanjut Ashar, adapun yang terlibat dalam pelaksanaan ini yaitu sinergi bersama aparat penegak hukum, yakni Kodim 1407 Bone, Polsek Tani Tiriatang, serta Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bone. Sebanyak 90 personil gabungan diterjunkan dalam kegiatan tersebut. Menurut Ashar, penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi handphone ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun pelaksanaannya harus tetap humanis, profesional dan sesuai prosedur. Selain itu, razia dilakukan secara menyeluruh di 12 kamar hunian, baik blok pria maupun blok wanita.
11: Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rapat analisis dan evaluasi terkait penanggulangan gangguan keamanan yang dikendalikan dari dalam lapas dan rutan. Razia tersebut menjadi bagian dari upaya pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan dengan berbagai modus di lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan ini melibatkan sinergi bersama aparat penegak hukum. Penggeledahan ini merupakan bentuk penguatan pengawasan dan deteksi dini untuk memastikan tidak ada ruang bagi himpun ilegal, narkoba maupun praktik penipuan di dalam lapas Watampone. Namun dalam proses pelaksanaannya tetap dilakukan secara humanis, profesional, dan sesuai prosedur.
10: Ditambahkan, dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan seperti tali, gelas, sendok besi, balok kayu, cermin, pisau cukur, wadah besi, silet, karter, tumbler besi, gunting, botol kaca, serta ikat pinggang. Meski demikian, petugas memastikan tidak ditemukan narkotika maupun alat komunikasi ilegal dalam kegiatan tersebut.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
0: Satuan Lalu Lintas Polres Bone melalui unit Kamsel terus menggencarkan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Reporter Firdaus Gapar kembali melaporkan.
10: Satuan Lalu Lintas Polres Bone melalui unit Kamsel terus menggencarkan himbauan keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Kali ini, sasaran edukasi ditujukan kepada orang tua siswa yang mengantar anaknya ke sekolah serta para guru di MTs Negeri 1 Bone yang berlokasi di Jalan Letjen Sukawati, Kabupaten Bone. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kadit Kamsel Ibda Chandra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Polantas Menyapa Mapatabe yang mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas. Dikatakan, dalam kesempatan ini, ia memberikan pemahaman kepada para orang tua agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, khususnya saat mengantar anak ke sekolah. Lanjut Chandra, seperti menggunakan helm berstandar SNI bagi orang tua dan anak, tidak melawan arus, tidak menggunakan ponsel saat berkendara serta memastikan anak naik dan turun kendaraan di tempat yang aman. Menurut Chandra, selain menyasar orang tua, edukasi juga diberikan kepada para guru agar turut berperan aktif menanamkan budaya tertib berlalu lintas di lingkungan sekolah. Selain itu, pihak sekolah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter disiplin siswa termasuk dalam hal keselamatan berkendara.
9: Kegiatan ini merupakan bagian dari program Polantas Menyapa Mapatabe yang mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis dalam membangun kesadaran tertib berlalu lintas. Dalam kesempatan ini, kami memberikan pemahaman kepada arah orang tua agar selalu mengutamakan keselamatan saat berkendara, khususnya saat mengantar anak ke sekolah. Seperti menggunakan helm berstandar SNI bagi orang tua dan anak, tidak melawan arus, tidak menggunakan ponsel saat berkendara, serta memastikan anak naik dan turun kendaraan di tempat yang aman.
10: Ditambahkan Chandra, melalui kegiatan ini, Satlantas Polres Bone berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas semakin meningkat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di jalan raya.
0: Bea Cukai menindak rokok bernilai 65 miliar rupiah, dilaporkan Sarifudin.
12: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi Bagian Selatan Sulbaksel masih menjadi lahan penyelundupan barang-barang ilegal, terutama rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Penyelundupan rokok ilegal dengan jumlah yang sangat besar di wilayah Sulawesi Bagian Selatan meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dilakukan para pelaku hingga merugikan penerimaan negara miliaran rupiah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaksel Marta Oktavia mengatakan, dalam tahun 2026, Bea Cukai Sulbaksel melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai dan berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 448 kali penindakan, mencapai 43,40 juta batang rokok ilegal bernilai 65,75 miliar rupiah. Marta Oktavia mengatakan, demikian pula penindakan dilakukan dalam pengawasan barang ilegal terhadap minuman pengandung etil alkohol dengan melakukan 24 kali penindakan sebanyak lebih dari 2.000 liter minuman beralkohol ilegal dengan nilai 230 juta rupiah.
13: Untuk hasil tembakau, barang hasil penindakan adalah sebesar 43.386.800 batang dengan nilai barang 65.747.224.300 rupiah dengan potensi kerugian negara 42.261.324.034 rupiah. Untuk MMEA, barang hasil penindakan sebesar 2.007,04 liter dengan nilai barang 579.181.800 rupiah.
12: Menurut Marta Oktavia, dalam pengawasan kepabianan, Bea Cukai Sulbaksel berupaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat melakukan 8 kali penindakan terhadap kosmetik, obat-obatan, uang tunai, barang elektronik berupa handphone, serta mainan dengan nilai barang 3,8 juta rupiah. Juga penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 18 kg, berbagai jenis lebih dari 8.000 butir obat-obatan tertentu bernilai hingga lebih dari 60 miliar rupiah. Barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai Sulbaksel tahun 2026 dimusnahkan di kawasan industri Makassar.
0: Empat orang pelaku premanisme geng motor ditangkap polisi. Kembali dilaporkan reporter Sarifudin.
12: Anggota tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap anggota komplotan geng motor yang melakukan aksi premanisme di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar beberapa hari lalu. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan serangkaian penyelidikan setelah menerima laporan aksi premanisme komplotan geng motor di Kecamatan Bontoala pada malam hari. Di depan salah satu minimarket, sekelompok geng motor menggunakan senjata tajam, panah busur yang dilepaskan ke arah warga dan menebas salah seorang warga yang mengenai di bagian kepalanya. Kasubnit 3 Resmob Polda Sulawesi Selatan, Ibda Irsal Makarawa, yang memimpin penangkapan anggota komplotan geng motor, mengungkapkan pihaknya menerima laporan polisi dari Polsek Bontoala adanya tindakan premanisme dilakukan komplotan geng motor melakukan penganiayaan berat terhadap warga yang nongkrong di depan minimarket di malam hari. Komplotan geng motor menggunakan parang menebas kepala seorang warga. Lalu tim Resmob Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV yang beredar di media sosial. Kemudian tim Resmob Polda Sulawesi Selatan berhasil menangkap 4 orang anggota komplotan geng motor yang diduga melakukan penyerangan dan penganiayaan terhadap warga.
14: LP di Polsek Bontoala, di mana para sekelompok pemuda atau geng motor ini melakukan penyerangan terhadap pengendara motor, tepatnya di depan sebuah minimarket pada waktu itu. Pelaku geng motor tersebut melakukan kekerasan dengan cara menebas kepala pengendara tersebut dengan menggunakan parang.
12: Tindakan komplotan geng motor yang menebas warga di depan minimarket Kecamatan Bontoala, Kota Makassar sempat viral di media sosial. Tim Resmopolda Sulawesi Selatan melakukan upaya penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan 4 orang terduga pelaku beserta barang bukti yang berhasil diamankan berupa anak panah, diserahkan Resmopolda Sulawesi Selatan ke Polsek Bontoala bersama 4 orang pelakunya untuk menjalani proses hukum.
0: Pendengar dan pemirsa, saatnya liputan haji dari embarkasi Hasanuddin Makassar.
15: Jadi perwakilan
16: informasi haji.

0: 6 kloter jemaah Haji Maros sudah diterbangkan. Lansia dipastikan dapat pendampingan maksimal. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terus berlangsung secara bertahap melalui embarkasi Makassar. Hingga saat ini jemaah haji Maros telah diberangkatkan dalam sejumlah kelompok terbang kloter diantaranya kloter 14, 16, 20, 22, 23, dan kloter 26 yang dijadwalkan berangkat menuju Jeddah pada malam ini. Selain itu, masih terdapat sejumlah kloter lainnya yang akan diberangkatkan dalam waktu dekat, termasuk kloter 27, 31, 37, 40, 42, dan 43. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Maros, Haji Ahmad Ihyandin, menjelaskan, pengisian kursi kosong dilakukan secara otomatis sesuai urutan nomor porsi provinsi. Jika nomor porsi jemaah Haji Maros masuk dalam urutan tersebut, maka jemaah akan ditawarkan untuk mengisi kloter yang kosong. Sementara itu, kondisi para jemaah Haji Maros yang telah berada di Madinah dan Makkah dilaporkan dalam keadaan sehat. Meski sebagian jemaah masuk kategori lanjut usia atau lansia, pelayanan kesehatan dan pendampingan dari petugas kloter disebut terus dimaksimalkan untuk menjaga kondisi para jemaah selama berada di tanah suci.
2: Untuk kondisi jemaah haji Kabupaten Maros yang saat ini sudah ada di Madinah, kemudian ada di Mekah, alhamdulillah semua kondisinya sehat walafiat, dan kami tentu berharap doa dari seluruh masyarakat Kabupaten Maros agar seluruh jemaah haji Maros sebanyak 630 bisa berangkat menunaikan ibadah haji dengan keadaan yang sehat, selamat, dan bisa pulang kembali ke Maros juga utuh 630 orang.
1: Pemerintah dan keluarga jemaah berharap seluruh jemaah haji asal Maros dapat menjalankan ibadah dengan lancar serta kembali ke daerah dalam keadaan sehat dan lengkap. Total jemaah haji asal Maros tahun ini tercatat mencapai 630 orang, termasuk jemaah cadangan yang berhasil masuk menggantikan kursi berdasarkan urutan nomor porsi tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
0: Penjual nasi kuning naik haji, menabung Rp10.000 per harinya. Berikut feature yang dinarasikan Aan Ariska.
3: Hada Deng Mene, usia 60 tahun, tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah berkesempatan menjadi tamu Allah bersama suaminya, Matde dan Tutu, pada musim haji tahun 2026. Hada Deng Mene bersama suaminya adalah perantau asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan merupakan jamaah haji asal Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang tergabung dalam kelompok terbang 25.
4: Iya, saya tahu sedih-sedih, kecil. Saya minta sama Allah.
5: Sama suami menjual nasi kuning.
4: Iya, sama-sama, tidak ada kerja lain.
3: Sambil meneteskan air mata, Hada dan Nenek yang sehari-hari berjualan nasi kuning mengaku menabung dari hasil dagangannya mulai dari Rp10.000 setiap hari. Perjuangan itu tidak mudah. Sejak merantau 16 tahun lalu di Papua Barat, ia mendaftar haji pada tahun 2015 dan baru tahun ini bisa berangkat.
4: 11 tahun.
5: Kita merantau di sana sudah berapa lama, Ibu?
4: 16 tahun.
5: Oh, 16 tahun sudah di sana.
6: Ibu, bagaimana ini Bu, kita perasaannya dari jual nasi kuning bisa berangkat ke tanah suci?
4: Alhamdulillah, Allah kasih izin karena tabung sedikit-sedikit.
3: Hada Deng Mene dan suaminya menjadi satu-satunya jamaah asal Teluk Wondama serta sempat mengalami penundaan keberangkatan pada tahun sebelumnya. Staf penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Teluk Wondama, Helmiyani, menjelaskan, tabungan Haji Hada awalnya dikumpulkan secara mandiri di rumah, hingga akhirnya dibantu petugas untuk disetorkan ke Bank BRI sebagai setoran awal haji.
7: Di awal di BRI, kemudian setelah mungkin ada peraturan baru, tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah beralih.
3: Penggunaan layanan bank perbankan seperti BRI memudahkan masyarakat, termasuk jamaah di daerah terpencil, untuk menyimpan uang dengan aman, terencana, dan terhubung langsung dengan sistem pendaftaran haji nasional. Selain itu, jaringan BRI yang luas hingga ke pelosok daerah membuat proses menabung, menyetor, hingga pencairan dana menjadi lebih mudah tanpa harus ke kota besar. Sementara itu, Hada Deng Mene juga menerima uang saku atau living cost sebesar Rp750 yang disalurkan melalui bank BRI atau setara sekitar 3,5 juta rupiah.
8: Tahun ini dibagikan dari BRI, kemudian untuk besaran satu orang itu sebesar Rp750. Untuk kurang lebih sekarang di Indonesia kan itu uangnya sebesar Rp3.700.000. Nanti untuk penggunaannya di sana terserah dari jamaah untuk belanja dan kebutuhan sehari-harinya selama di sana.
3: Penyaluran melalui bank BRI dinilai lebih praktis karena dana diterima dalam bentuk yang siap digunakan saat di Tanah Suci, serta memberikan rasa aman bagi jemaah. Hada sendiri berencana menggunakan uang tersebut untuk membeli oleh-oleh dan menyimpan sebagian sebagai tabungan agar bisa kembali ke Tanah Suci.
4: Dalam hati punya Allah, cukupkan ini uangku simpan sedikit-sedikit ya Allah. Mudah-mudahan bisa naik ke Tanah Suci ya Allah.
3: Perjalanan menuju Tanah Suci pun tidak singkat. Hada memulai perjalanan pada 3 Mei dengan menempuh 11 jam perjalanan laut menuju Manokwari sebelum akhirnya terbang ke Embarkasi Makassar di Sudiang. Kisah Hada menjadi bukti dengan niat kuat dan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk memanfaatkan layanan perbankan. Impian besar seperti berangkat haji bukanlah hal yang mustahil.
0: Pendengar dan pemirsa, Kemenhaj Papua Barat berangkatkan 447 jemaah haji didominasi perantau Bugis, Makassar, dan Pulau Jawa. Aan Ariska akan menghadirkan informasi selengkapnya. Aan.
9: Jemaah haji asal Papua Barat yang tergabung dalam dua kelompok terbang, yakni kelompok terbang 25 dan 26, kedua kloter jemaah ini sendiri jumlahnya 487 orang. 387 diantaranya berada di kloter 25 dan telah berangkat ke Tanah Suci pada pagi tadi. Sisanya bergabung di kloter 26 dan akan berangkat pada sore hari nanti dan take off menuju Arab Saudi pada malam hari nanti. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Papua Barat, Asis Hagemur, mengatakan untuk Papua Barat tergabung atas dua provinsi, yakni Provinsi Papua Barat itu sendiri dan juga Provinsi Papua Barat Daya. Asis Hagemur juga mengatakan jika dari total jemaah haji yang berangkat dari Papua Barat ini didominasi oleh perantau asal Bugis Makassar dan beberapa diantara berasal dari Pulau Jawa.
10: Rata-rata ini masyarakat Makassar semua. Ada satu dua Jawa. Saya punya masyarakat Muslim Papua ini sekitar 5 orang. Total 487 ini semua saudara-saudara dari Makassar. Karena saudara Makassar Jawa ini kan tinggal di sana sudah lama, terus cari nafkah di sana, jadi kurang ke sana. Ya, tapi sudah bersatu, alhamdulillah semua bisa berjalan lancar. Seperti itu.
9: Dan untuk update terbaru lainnya, malam hari ini juga kembali akan diterima jemaah haji asal Provinsi Papua dan pada malam hari nanti. Sementara itu, dari pantauan kami tadi di Asrama Haji Sudiang bahwa sebagian besar jemaah haji asal Papua yang akan diterima pada malam hari nanti setelah tiba menggunakan beberapa pesawat. Dan saat ini beberapa jemaah terlihat sedang transit di Asrama Haji Sudiang. Dari Embarkasi Makassar, Asrama Haji Sudiang, Anariska melaporkan untuk RRI Pro 1.
11: Sesi pemanggilan.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: Iya, Peter Pan Mergar sudah melengkapi kebersamaan kita di 100% Indonesia untuk hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026 ya. Dan seperti biasanya di kebersamaan kita kali ini di 100% Indonesia atau request and sharing informasi, Anda boleh bergabung bersama dengan kami di 08213333394. Kita langsung terima pendengar kita. Halo, Assalamualaikum 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Dari siapa, di mana ini?
1: Dari Sinta di MU.
0: Sinta di MU lagi bobok siang. Halo, ya apa Sinta?
1: Iya,
0: lagi istirahat ya. Kedengaran soalnya suaranya kayak sambil baring-baring gitu. Benar gak sih?
1: Iya, sambil baring.
0: Oke, yang penting selalu sehat ya. Oke deh, Sinta di MU, komentar dulu topikku ini Sinta.
1: Apa itu?
0: Topiknya kan? Itu toh berapa bahasa yang sudah dikuasai nih Sinta? Cih, banyaknya.
1: Satu bahasa, sedangkan bahasa anu saja saya kurang lancar. Bahasa apa? Bahasa Makassar.
0: Cocok Mi, itu bahasa Makassar satu. Bahasa Indonesia juga ini lancar jiki dua. Apalagi bahasa apa lagi? Bahasa Bugis.
1: Hanya satu Ji.
0: Bahasa apa Ji? Bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia dengan itu Makassar.
0: Oh, dua artinya satu, banyak itu kalau lebih dari satu. Iya, paling langsung Mi mau menyapa siapa sore hari ini Sinta?

0: apa lagunya ini kreatif.
1: Lagunya nanti ikut Mikina dari Titi DJ. Jangan berhenti mencintaiku, Je.
0: Ada tadi. Ada.
1: Untuk siapa?
0: Ada Uki. Ada Katinoma, ada Ama, ada Rosdiana Yatir, Tamsa Maisar.
1: Ya.
0: Arfan Displayer.
1: Oke.
0: Bunda Sopi Kaci selalu Bunda Uli Ape, Tantri Ahmad Yani, Nurmina M Nur. Kaina Kristalara, Bang Aldi, Hidayat, terus ada Puang Datu, Mbak Larasati, Mbak Maya, Mbak Fadir, Denopo, semuanya nih yang ada wanita, selamat siang semuanya.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sinta di MU, terima kasih udah gabung. Kita terima pendengar kita lagi. Bobby di Polman kayaknya kalau arti gak salah. Assalamualaikum, selamat sore Bobby.
2: Selamat sore 100% Indonesia, ekspresikan karya bangga ke Indonesia. Marti.
1: Semangat gak tau Bobby. Semangat, semangat, semangat.
2: Semangat Bobby. Pokoknya semangat, panas.
1: Oh panas, sama Ji, panas juga Makassar. Bobby, berapa bahasa yang sudah Bobby kuasai nih Bobby?
2: Kalau saya sih cuma dua.
1: Apa itu? Bahasa Indonesia pasti, satu, dua.
2: Ya, Indonesia pasti saat bilang.
1: Dua, bahasa Rusia?
2: Ya. Ya, Polman,
1: bahasa Polman. Saya sendiri. Yang ada satu balai bahasa kalau bilang apa kabar ta, apa dia kalau ada bahasanya Polman ini?
2: Ya apa karela berarti.
1: Oh sama, jadi apa kareba?
2: Ya,
1: dua bahasa Polman sudah.
2: Ya kalau jawabannya itu ya karema macua.
1: Oh karema macua, oke deh. Kalau Makassar baji-baji ji, gitu sama. Iya. Tapi artinya sama, jadi itu ji dua ji.
2: Ya, ya dua aja sama Indonesia.
1: Ya yang penting lebih dari satu, banyak mito.
2: Iya.
1: Langsung pale Bobby, siapa mau disapa ini Bobby sore hari ini?
2: Saya, iya menyapa buat Abdullah Sewan, Pak Gapur, ada Bang Anwar, ada Ica, Indah, Ika, Yuda, Ina, ada Buki, ada Pondatu, Nur Alam, Mbak Tantri, Ahmad Yani Tasmun, ada Nurmina Endur, ada Ibu Wahida, Ibu Sumi, dan semuanya Mbak Tik, tanpa terkecuali.
1: Okay.
2: Selamat sore. Okay,
1: terima kasih.
2: Mbak Tik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yudi, agak karewa. Berapa bahasa kita, Kak Yudi, kita kuasai? Bahasa Rusia, bahasa apa lagi? Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Spanyol. Banyak sekali ya Kak Yudi yang kuasai. Oke. Okay. Kalau Iqbal ya, berapa Iqbal? 10 juga katanya kalau Iqbal. Oke deh, ada Kak Yudi, ada juga fans yang sudah bergabung di aplikasi TikTok Kerari Pro 1 Makassar. Dan kita terima lagi nih pendengar kita. Halo, Assalamualaikum, 100% Indonesia.
3: Waalaikumsalam, 100% Indonesia.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pampa Usu.
1: Pampa Usu?
3: Ruben, Ruben.
1: Oh Ruben, posisi di mana Ruben?
3: Di Wajo.
1: Oh Ruben di Wajo, sehat-sehat ya Ruben ya.
3: Iya.
1: Ruben, berapa bahasa kita kuasai Ruben?
3: Satu bahasa Bugis.
1: Bahasa Bugis, ini bahasa Indonesia bisa juga, artinya sudah dua bahasa Bugis. Apa yang kalimat yang paling Ruben suka kalau dalam bahasa Bugis Ruben?
3: Hah? Kalau kalimat
1: kata-kata yang paling Ruben suka kalau dalam bahasa Bugis misalnya yang paling berkesan. Ajar arti dulu ini Ruben.
3: Iya, kalau Mas. Iya.
1: Kan tadi iya, Bobby iya. Di Polman dia bilang agak karewa. Nah, kalau Ruben apa nih kalau di Wajo?
3: Agak karewa juga.
1: Oh, sama juga di kalau Makassar kan baji-baji di jawabannya. Kalau di sana apa jawabannya? Madeceng.
3: Iya.
1: Oh, jadi hampir sama ini dengan di Polman. Iya, balik langsung lagi. Siapa yang kita mau sapa ini?
3: Ikut sama
1: buka? Lagu sebentar Titi DJ nah, jangan berhenti mencintaiku karena arti juga sudah mau pamit ini ceritanya. Sebentar ada Kakak iya. Idam yang mau menyambung.
3: Iya, kalau mau kita silakan lanjut.
1: Iya. Yeah. Oke, Pale. Terima kasih.
3: Ya, lanjut.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruben yang ada di Wajo, terima kasih. Tadi juga Sinta di MU, Bobby di Polman, terima kasih semuanya. Sebentar ada teman kita ya, Kakak Idam yang akan menemani Anda di acara 100% Indonesia. Topiknya masih sama ini, siapa tahu Kakak Idam lupa kasih tahu Kina. Bahasa yang Anda kuasai. Kalau arti kuasai bahasa, bahasa apa di? yang jelasnya lebih dari satu itu banyak ceritanya. Oke nah, mendengar Pro Satria di Makassar, terima kasih. Sebentar lanjut lagi gabung di 100% Indonesia bersama rekan saya Ida Malik yang juga akan mengawal Anda dari pukul 15 hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Arti Alfiar harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru IRGC di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Fakta nya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan Latops Lagap 2 tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimunjaya, Provinsi Jawa Tengah. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Makassar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia.

0: bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: 100% Indonesia.
1: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Di 100% Indonesia, mudah-mudahan tidak ada di antara Anda yang mungkin pusing ya, lagi mikirin sesuatu atau merasa seperti ada ganjalan. Nah, pendengar, di 100% Indonesia, kalau tadi ada Arti, kali ini masih saya Idam dan Iqbal yang menemani pendengar dengan rambut saya yang berantakan, ternyata live TikTok Iqbal ya. Jadi silakan yang mau gabung 0821 3333 9440. Oke, nanti saya akan terima telepon Anda ya. Tadi topiknya arti bahasa yang Anda kuasai ya, mungkin Jerman, Rusia, Spanyol, Belanda, Makassar ya, Bugis, boleh dicerita nanti ya pendengar, sambil boleh request lagu. Saya ada lagunya Silang Hati dari Audi featuring Glenn, Jangan Hilangkan Dia dari Rosa, Kekasih Bayangan dari Cakrakan, juga Percaya Padaku dari Ungu.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami. How are you? Kaifa haluk? Konnichiwa, ya. Annyeonghaseyo. Nah, hari ini pendengar, kita membahas topik mengenai bahasa apa saja sih yang Anda kuasai. Saya ke penelpon, ada Ibu Sofi di Goa. Halo Bu Sofi, assalamualaikum.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga Ida.
0: Halo juga Bu Sofi. Apa kabar Bu Sofi? Katanya sakit Ki Bu Sofi.
1: Vertigonya kumat.
0: Vertigonya kumat. Berarti Bu Sofi itu harus kepalanya tetap menghadap terus ke depan. Jangan menoleh ke kiri dan ke kanan, apalagi ke atas dan ke bawah. Terus apa lagi ya? Kalau vertigo biasa apa Bunda? Banyak minum air putih kayaknya, Di?
1: Iya, yang jelas pusing, oleng.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau menengadak ke atas itu,
0: yeah.
1: Terus mau dinormalkan, aduh, mau jatuh.
0: Ya Allah. Terus juga
1: boleh menengadak.
0: Harus perlahan-lahan juga kalau mau baring dia atau duduk.
1: Ya, mau bangun, harus pelan-pelan. Bangun, jangan langsung berdiri, duduk dulu.
0: Oh, gitu. Jadi jangan karapa-rapa ya.
1: Jangan karapa-rapa.
0: Karapa-rapa itu terburu-buru, tergesa-gesa. Ya.
1: Itu bangun, jangan langsung berdiri, jangan langsung jalan, tapi harus duduk, perbaiki dulu perasaan.
0: Terus kalau misalnya lagi sholat tuh orang vertigo gimana itu? Ada posisi?
1: Duduk idam, karena kalau habis sujud mau berdiri itu ya, oleng.
0: Kan? Ruku, posisi oleng. Ruku.
1: Ya, sujud. Kalau ruku mau sujud masih mendingan.
0: Oh.
1: Tapi kalau habis sujud,
0: berdiri.
1: Saya sudah berapa kali jatuh.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Jadi
0: sudah mikir ke dokter saya, Bunda?
1: Sudah dikasih obat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi itu kan tidak serta merta langsung kembali normal ya, harus berproses.
0: Oh. Sekarang bagaimana kita rasa?
1: Masih oleng.
0: Masih oleng kita rasa?
1: Masih. Dan saya lagi duduk.
0: Yeah.
1: Saya duduk kalau mau berdiri. Pak, kursi buku dorong dulu dekat di dinding. Berdiri. Karena langsung berdiri karena tempat memegang. Itu langsung jatuh.
0: Ya Allah ya Rabbi.
1: Di dinding
0: kursi berdiri. Oh, pakai kursi roda Ki,
1: bukan di kursi plastik Ji, tapi kan kalau lantai keramik kan licin gitu. Saya itu sambil duduk pakai kaki kudorot sampai dinding. Menggang dinding baru jalan masuk ke kamar mandi.
0: Ya Allah.
1: Begitu.
0: Nggak bisa kepake itu Bunda. Darah kayak apa itu ya? Ada itu tongkat yang melengkung bentuk U.
1: Ada.
0: Ada punya tak?
1: Ada punya nyal.
0: Itu kita pakai. Nggak bisa kah?
1: Nggak tahu deh. Mungkin karena tidak terbiasa sama tongkat.
0: Pakai gitu Bunda selama vertigo biar nggak jatuh. Potensi jatuh enggak. Tapi senang bisa mendengarkan Bunda sekarang ya, menelpon. Semoga hilang mie itu yang berputar-putar. Oke Bunda, mungkin dengar lagu apa? Komentar topik dulu Bunda. Bahasa yang Bunda kuasai apa saja?
1: Apa ya? Saya kalau kan kebetulan saya itu kan ada dari beberapa radio, ada dari radio Korea.
0: Yeah.
1: Ada buku pelajaran bahasa Korea. Ada pelajaran bahasa Jerman. Ada dari
0: Yunani,
1: Taiwan, ada semuanya. Jadi kalau saya buka itu baru saya tahu ternyata ini artinya. Tapi dibuka pintu yang dikuasai dan bahasa
0: apa?
1: Kita diri.
0: Indonesia. Terus
1: bahasa ibu, bahasa lu.
0: Oh, bahasa lu Bu. Kalau bahasa Bugis apa kabar, agak kareba? Bahasa Jawa piye kabare? Bahasa Sunda kumaha kumaha damang? Bahasa Bali ken-ken kabare? Bahasa Minang apa kabar?
1: Kalau bahasa Minang kalau O akhir A akhirannya dibacanya O.
0: Apo kaba? Oke. Okay. Oke, okay, Bunda, Moki kirim salam buat siapa?
1: Oh ya, kirim salamnya buat Ina Kristalara di Moncoloy Maros.
0: Yeah.
1: Kemudian ada Rosdiana Yasir. Kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nur Nurmina M Nur di Sopeng.
0: Yeah.
1: Lalu ada Uki juga di Daya. Kemudian ada siapa ya? Rosdiana Yasir. Lalu kemudian ada Samsia Maisar, Wahida Martawati.
0: Yeah.
1: Lalu ada Tika. Tika ini berapa lama enggak dengar-dengar suaranya ya?
0: Oh iya tahu. Benar.
1: Ya, mudah-mudahan sehat ya.
0: Semoga
1: Tika.
0: Sehat,
1: saya
0: sehat.
1: Juga lupa telepon. Bagaimana kabarnya ini? Enggak pernah dengar-dengar. Suaranya.
0: Semoga Tika dengar ya. Biar bergabung setelah Bunda ya. Sofi.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Atau Vertigo juga tahu. Wah.
1: Jangan sampai ah, masih muda dia. Ada Ibu Nur Intan di Takalar bersama Ibu Dewi. Lalu kemudian ada siapa, Ibu Lina.
0: Yeah.
1: Di Keran Utara, Ibu Andi Anissa bersama Pak Hakimnya.
0: Yeah.
1: Lalu kemudian ada Pak Arjuna. Lalu kemudian ada Dimas juga dan semuanya pendengarnya Pro 1 tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Selamat sore, selamat yang masih istirahat, selamat istirahat buat Ida, dilanjut tugasnya. Makasih. Lagunya
0: lagunya Cakrakan Kekasih Bayangan, Percaya Padaku, Ungu, Kela Project, Tak Bisa Kelain Hati. Pada Proto Proto dengan Vertigo. Oke, yang mana?
1: Hati.
0: Ah, siap-siap. Nanti diputarkan Ki. Ya, semoga lagunya bisa mengobati vertigonya Bunda Sofi.
1: Amin, amin. Kasih ya Idan ya.
0: Iya, yeah, sehat selalu. Yeah. Tetap hati-hati Bu Sofi ya.
1: Amin.
0: Iya. Yeah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sofi sudah bergabung. Saya ke penelpon selanjutnya. Ada dari Halo.
2: Assalamualaikum, 100% Indonesia.
0: Waalaikumsalam, Kak Uki.
2: Iya.
0: Di mana sekarang?
2: Masih di Daya.
0: Masih di Daya. Oke. Di memang iya. Domisilinya di Daya. Tinggalnya di Daya.
2: Iya, domisili di Daya. Tapi KTP-nya di Sopeng.
0: Oh, KTP-nya di Sopeng. Kalau ke Sopeng iya. rutin, sering ke sana ke Sopeng. Tiap minggu, jadi, dalam tiap minggu jadi, pasti
2: enggak juga. Kalau ada cara ya pulang lagi.
0: Oh begitu. Katanya tidak. Naik motor sendiri ya?
2: Enggak.
0: Oh tidak.
2: Iya, naik travel.
0: Oh naik travel.
2: Iya.
0: Kak Uki, komentar Ki topikku dulu. Ada berapa bahasa iya. yang Kak Uki kuasai?
2: Bahasa Indonesia sama
0: bahasa
2: Bugis.
0: Bahasa Bugis?
2: Iya.
0: Kalau bahasa Bugisnya apa kabar?
2: Agak kareba.
0: Agak kareba?
2: Iya.
0: Oh sama Ji?
2: Sama Ji.
0: Oh oke oke oke oke. Kalau terima kasih bahasa Bugisnya apa?
2: Terima kasih Ji juga.
0: Terima kasih Ji juga?
2: Iya.
0: Apa artinya pole mako?
2: Dari mako.
0: Melebi.
2: Melebi.
0: Iya.
2: Melebi apa di? Kalau melebi itu.
0: Apa bagus? Bagus sekali. Apa kak? Indah.
2: Apa di? Gak tau juga, lupa.
0: Kalau cek demua, cek demua,
2: cek demua sedikit.
0: Kalau tu tudang tudang ko, tudang ni.
2: Tudang duduk ko. Duduk ki.
0: Oke, jadi dua bahasa kita kuasai ya. Oke.
2: Iya, Idam.
0: Kau ki mungkin dengar lagu apa? Ada Club Project, Tak Bisa Kelayan Hati, Kekasih Bayangan dari Cakrakan, Percaya Padaku dari Ungu.
2: Percaya Padaku.
0: Percaya Padaku. Oke, nanti diputarkan. Kirim salam ki.
2: Ya, baru lewat ada Bunda Sofi,
0: yeah.
2: Ada Kak Sri Sinta, satu lagi ada Kak Nurmina, yang Nur Barca yang di Tasmu di Sopen,
0: yeah.
2: Ada Puan Datu, Mbak Tantri, ada Rosdana Yasir, Samsha Mesar, yang Hendrawan, ada Kak Riko, ada Dek Putri, Cata Mujati Nur, Ina Kristalara, Nur. Ada Dimas bareng Fadil, ada Wahida Martawati,
0: yeah.
2: Siri Dewi, ada Maya Tika, Tante Hasanam, Dara Biru, Mayang Putri Bone, ada Anca, dan semua-semuanya yang lagi monitor buat Dek Idam, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Uki yang ada di Daya. Saya ke tempatnya Samsia Maisar di Bantaeng. Halo Kak Samsia.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ex Chris Kanker ya Bang.

0: Ya.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Lagi apa Ki siang ini? Sore ini?
1: Lagi duduk-duduk.
0: Duduk-duduk
1: santai.
0: Enggak ada di apa begitu di makan-makan. Duduk-duduk.
1: Ada. Makan-makan ini.
0: Oke, okay, Kak Sam, gorengan. Kak Samsia, berapa bahasa yang dikuasai?
1: Bahasa Indonesia dengan bahasa daerah.
0: Apa? Itu dua, Di. Apa bahasa daerah yang kita kuasai?
1: Daerah Makassar.
0: Oh, Makassar.
1: Iya.
0: Oke, okay. Siap dua bahasa, rata-rata dua bahasa. Saya tunggu yang tiga bahasa sampai lima bahasa ya. Kak Samsia mungkin dengar lagu apa? Ada
1: apa yang
0: Club ini? Project Tak Bisa Kelain Hati, Kekasih Bayangan, Cakrakan, Percaya Padaku Ungu.
1: Percaya Padaku
0: Ungu. Percaya Padaku Ungu. Oke. Okay. Kak Samsia, kalau di Bantaeng orang pakai bahasa apa? Daerah.
1: Daerah Makassar.
0: Oh, Makassar nah pakai.
1: Iya.
0: Yeah. Oh iya. Kirim salam ke Kak Samsia.
1: Oh iya, buat Uki tadi, tadi MU, Bunda Sofi, Rustiana Yasir. Wahida Martawati, Deriko Dikendari, Tantri, ada SDN Nompo, Fadil, Dimas, ada Pak Arjuna, Pak Abdullah Sewang, Nurmina M, Nurbareng, Ahmad Yani Tasmon, ada Uli AP di Sinjai, dan semua fans ama juga di Kota Baru, dan semua fans tanpa kecuali,
0: ucapannya
1: selamat mendengarkan lagu-lagunya. Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Samsia Maisar di Bantaeng sudah bergabung. Nah, kalau di Sulawesi Selatan. Oh, sudah deh gabung. Tapi suara radionya kayaknya kencang sekali.
2: Halo, Assalamualaikum. Halo.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kak Nurmina, boleh volume radionya dikecilkan dulu atau menjauh dari radionya? Suaranya bergema soalnya.
2: Iya. Oke. 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Apa? Ekspresikan.
2: Karya, Bangrat, dan Indonesia.
0: Kak Nurmina, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Kareba Madeceng.
0: Kareba Madeceng. Kalau Kareba Madeceng itu bahasa?
2: Bugis.
0: Sopeng. Oke, kalau bahasa Bugis itu dipakainya di Bone, Wajo, Sopeng, Sidrap, Pindrang, Baru, Sinjai, Pare-Pare. Kebanyakannya dari situ. Kalau Kak Nurmina di Pindrang Ki, Dik?
2: Wah, di Sopeng.
0: Oh, Sopeng Ki. Oh iya, Sopeng Tawa.
2: Iya.
0: Istrinya Pak Yani. Oke. Okay. Moki, berapa bahasa kita kuasai, Kak Nurmina?
2: Ya, kalau di Sopeng ya rata-rata bahasa Bugis dengan bahasa aja.
0: Bahasa Indonesia sama bahasa Bugis.
2: Iya.
0: Kalau bahasa Inggris lancar Ki?
2: Nggak terlalu. Paling kalau ngajar ya pakai kamus.
0: Oh, ngajar juga. Ki?
2: Translate. Iya.
0: Di mana Kak Nurmina?
2: Di sekolah dasar.
0: Wah. Dan semua mata pelajaran?
2: Kalau di SD kan minimal 7 yang harus dikuasai oleh
0: 7.
2: Guru.
0: Apa itu kalau kita, Kak Nurmina?
2: Ya.
0: Oh, 7 yang dikuasai.
2: Iya.
0: Wah, luar biasa. Ternyata seorang ibu guru nih Kak Nurmina ya. Oke. Okay.
2: Ya, kurang lebih 30 tahun lah.
0: Wah, 30 tahun Miki mengabdi. Di SD apa Kak Nurmina?
2: Nggak jauh dari rumah sekarang, dulu di lain kecamatan.
0: Wih.
2: Selama kurang lebih 20 tahun.
0: Jangan bilang kayak yang lain kayak ada yang jalan kaki. luar biasa.

0: biasa ya. Nanti kalau hari guru saya ucapkan selamat hari guru untuk Ibu Guru Nurmina.
1: Makasih.
0: Oke, Kak Nurmina mau kita dengar lagu apa? Dan kirim-kirim salam buat siapa?
1: Iya, ikutan saja lagunya Bunda tadi.
0: Kelab Project ya.
1: Kirim salam dulu buat Bunda Sophie.
0: Iya.
1: Semoga cepat sembuh ya.
0: Amin.
1: Kembali sehat seperti sedia kala dan bergabung tetap di RRG selalu. Buat yang tadi ada Deuki ya, makasih apanya. Ada Samsia Meister.
0: Iya.
1: Lanjut jumpa juga buat Rosdiana Yasir, ada Pak Mustahan, ada Pak Radin, ada Deulia di Indreka, ada Rustan Prahara, ada Sri Sinta di MU, ada Dimas, bagaimana kabarnya? Udah jarang nembus nih.
0: Oh jarang,
1: ada
0: Dimas gabung?
1: Parjuna. Ya sudah jarang.
0: Kodong, semoga baik-baik Ji.
1: Lagi. Iya, sudah beberapa kayak bulan ini.
0: Kalau di grup enggak juga? Enggak bergabung juga di grup?
1: Enggak juga kayaknya. Dulu paling sering dia yang ini rekam-rekam suara kita semua.
0: Oh, semoga baik-baik juga Don Dimas.
1: Semoga sehat dan sukses selalu buat Adik Dimas ya.
0: Iya.
1: Parjuna juga apa kabar? Ada Uli Ape, ada Ibu Harsina, ada Shirley Margareta. Wanatu, Wahid Damartawati, pokoknya semua-semua yang lagi monitor, selamat sore buat Ade Idam, selamat tugas.
0: Makasih.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Buat Kayani yang lagi di Bone.
0: Oh di Bone Ki.
1: Semoga. Iya kan di sana ada tugasnya juga kerja.
0: Jangan bilang Bapak Guru.
1: Di South. Lagi ini.
0: Apa?
1: Musim hujan.
0: Oh masya Allah.
1: Iya. Kebetulan di sana ada pengelolaan tanah padi ya, untuk persiapan.
0: Wah luar biasa.
1: Tanam padi.
0: Pak Kak Yani ya rajin bekerja tahu. Tanggung jawab sama keluarga.
1: Di sana, sehat bersama keluarga. Buat Deidam ya, makasih kembali.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Yani. Terima kasih sudah bergabung. Pak Abdullah Sewang ingin bergabung boleh dicoba kembali di 08213333394440 dan pendengar rata-rata menguasai dua bahasa ya. Pak Abdullah kayaknya kalau tidak salah 4 yang dia kuasai ya. Ada penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Salah. Halo, Dewi di Takalar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100%
2: Indonesia. 100%
0: Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Itauan atau mi semuanya.
2: Iya, dihafal. Biasa-biasa dilupa lagi.
0: How are you?
2: Iya, alhamdulillah. Happy-happy.
0: Happy ya. Fine ya. Kalau Kak Dewi berapa bahasa dikuasai?
2: Dua jiko dong, bahasa dua. Ibu sama bahasa Indonesia.
0: Bahasa ibu apa yang kita kuasai?
2: Bahasa Makassar.
0: Oh bahasa Makassar.
2: Iya kan saya asli orang Makassar.
0: Oh asli Makassar Ki, suku Makassar.
2: Apa karebat Kak Idam?
0: Alhamdulillah, apa aku jawabkan nih kalau Makassar? Baji-baji Ji. Alhamdulillah baji-baji Ji. Oke, jadi bahasa Makassar. Dan memang kalau bahasa Makassar tuh dipakainya di Goa di Takalar, Jeneponto, Bantaeng.
2: Ya. Selayar juga.
0: Oh, Selayar juga. Bahasa Makassar juga di sana.
2: Sebagian.
0: Iya. Oh, sebagian. Maros juga. Sebagian, ya, termasuk di Pangkep. Oke, Kak Dewi, mau kita dengar lagu apa? Kekasih Bayangan Cakrakan, Percaya Padaku, Ungu, Tak Bisa Kelain Hati, Kelab Project.
2: Tidak. Pindah kalian hati, tetap dipersatu.
0: Kirim salam Kak Dewi buat siapa?
2: Yang baru lewat Mbak Nurmina M. Nur bersama suami tercintanya, ada tadi Samsia Maisar, ada Ibu Anissa, ada Pak Kaharudin Beta, ada Denompo, ada Mbak Sinta, ada Mbak Sherly, ada Pak Sewang, ada Denompo, ada Mbak Tantri, Bang Aldi, Nur Dimaros, Pak Radin, ada tetanggaku Riz Elisa Putra dan Denyur Niki Koang, ada Kak Antuk Diduri, Kak Ruben Dewajo, Kak Idam sehat selalu, rukun bersama keluarga.
0: Amin, kita juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke pendengar yang kuasai 4 bahasa, ada Pak Abdullah Sewang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang.
3: Yeah.
0: Ni hao ma.
3: Baik-baik ni.
0: Oke, wah nak tahu-tahu Pak Abdullah. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu ni hao ma. Xie ya. Oke, sehat-sehat juga Pak Abdullah.
3: Alhamdulillah, sinarlah subhanallah ta'ala.
0: Pak Abdullah, berapa bahasa dikuasai Pak Abdullah?
3: Kalau bahasa daerah saya tidak kuasai, tapi saya tahu ya.
0: Hmm.
3: Itu bahasa Bugis, bahasa Mandar, bahasa Tator, bahasa Makassar, itu. Tahu. Iya. Tidak menguasai, tapi tahu ya.
0: Tapi tahu bahasa ya. Toraja.
3: Toraja.
0: Apa artinya kur sumanga?
3: Terima kasih.
0: Ah.
3: Kalau duduk terromako.
0: Terromako.
3: Terromako.
0: Ambek Indo.
3: Ambek bapa Indo mama.
0: Hmm. Ada juga biasa aku dengar tua mintu. Apakah? Apa itu artinya? Tek kuiseng.
3: Tak duga rantai.
0: Tidak ku tahu tek kuiseng. Oke. Okay. Pak Abdullah Sewang, mungkin saya ikut Miki Pak Abdullah di laguku yang
3: terakhir. Iya.
0: Kirim salam ke Pak Abdullah Sewang.
3: Iya, buat Pak Gapur sama Pak Lupu sama Arjuna.
0: Iya.
3: Opa Din, Anissa Hakim di Banteng Anwar, Puan Datu, Indah Ica di Bone.
0: Iya.
3: Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby, di Polma Nasri di Wotu.
0: Iya.
3: Junedi tiga di Sabang, Aljabar, Dimas itu sibuk menjual keripik.
0: Ah.
3: Iya. Sumarni di dekat pasar Kota Lantain, Tio, Sidam, sama Yuda Ismail, Rusam Prahara, iya, sama Nur Dewi, Ibu Wintan di Takalar, sama Ibu Dewi di Takalar, sama Tengsema Hilbar di Bantaeng. Bantaeng juga itu dua bahasa di situ itu.
0: Bunda. Oh, dua bahasa di Bantaeng.
3: Iya, karena itu Bantaeng itu daerah transisi juga itu. Iya. Sebagian itu berbahasa Bugis, sebagian berbahasa Makassar.
0: Iya.
3: Kalau di kecamatan ini itu bahasanya bahasa Makassar, tapi kalau di kota itu ada bahasa Bugis di situ.
0: Okay.
3: Iya. Karena saya ini orang apa namanya perantau yang berkelana.
0: Jadi tahu ya?
3: Tahu, karena saya sopir mobil dulu. Iya, semua daerah di Sulawesi saya sudah minum airnya macam nasinya.
0: Masya Allah.
3: Iya. Buat Bung Idam, saya selalu lanjut tugas.
0: Amin. Makasih Pak Abdullah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, mohon maaf ya, untuk telepon kami tutup, kami cukupkan. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung, yang sudah cerita-cerita di 100% Indonesia ya. Dan terima kasih buat sudah komentar-komentar di 100% Indonesia. Saya Idam, juga ada Iqbal yang tugas. Undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan kali ini kita di segmen ekonomi digital akan mengulas perkembangan ekonomi dan transformasi digital di Sulawesi Selatan sepanjang Mei 2026, mulai dari pertumbuhan ekonomi daerah, kemudian peningkatan transaksi digital Kris, hingga penguatan infrastruktur ekonomi digital yang terus didorong oleh pemerintah daerah. Informasi yang pertama pendengar, kabar menggembirakan datang dari perekonomian Sulawesi Selatan. Badan Pusat Statistik Sulsel mencatat ekonomi Sulsel tumbuh hingga 6,88% pada triwulan pertama tahun 2026. Pertumbuhan ini disebut menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional, dan nilai perekonomian Sulsel bahkan mencapai lebih dari 191 triliun rupiah. Menariknya pendengar, pertumbuhan ekonomi ini juga diikuti dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja. Ada sekitar 170 ribu lapangan pekerjaan baru yang berhasil tercipta. Selain sektor pertanian dan perdagangan, perkembangan ekonomi digital juga dinilai ikut menopang pertumbuhan tersebut. Aktivitas transaksi non-tunai, perdagangan online, serta penggunaan layanan digital masyarakat semakin meningkat. Pemerintah Provinsi Sulsel menyebut capaian ini merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga aktivitas ekonomi yang produktif. Nah, pendengar, pertumbuhan ekonomi saat ini tentu tidak hanya bergantung pada sektor konvensional ya. Digitalisasi juga menjadi kebutuhan pelaku UMKM yang memanfaatkan marketplace, kemudian pembayaran Kris hingga promosi digital. Kini lebih mudah ya menjangkau konsumen, dan ini menunjukkan bahwa ekonomi digital bukan lagi masa depan tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Sulawesi Selatan hari ini.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di Binus aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di Binus sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas Binus yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
4: Aku lagi nyari produk kekinian. Coba deh lihat. Ini ada barang-barang lucu dari UMKM lokal.
5: Wah, keren. Jadi, kita bisa belanja sambil dukung UMKM. Gak perlu antri, tinggal klik aja.
4: Iya, jadi kalau beli produk UMKM online, kita bukan cuma dapat barang unik, tapi juga bantu ekonomi lokal.
6: Betul, dan barangnya juga lebih personal. Lagian, siapa sih yang gak mau jadi pahlawan belanja online?
4: Yeay, jadi sambil belanja aku bisa merasa menjadi seperti pahlawan. Mantap.
5: Yap, dan kita gak perlu keluar rumah. Cukup duduk manis di sofa sambil jadi pahlawan lokal.
4: Jadi, mari kita belanja online dengan bijak, dukung UMKM dan dapetin barang keren tanpa ribet.
7: Dukung UMKM online, belanja keren, bantu ekonomi lokal.
8: Tahukah Anda, berinvestasi saham, Anda membeli bagian dari perusahaan dan bisa mendapatkan keuntungan dari kinerja dan keberhasilan mereka. Dengan investasi saham, bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun atau pembelian rumah. Manfaat dari investasi dapat memberikan pertumbuhan kekayaan melalui pengembalian yang lebih tinggi, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan untuk inovasi dan pengembangan teknologi. Bukan hanya itu, investasi saham dapat membantu masyarakat mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti pendidikan anak atau pensiun, dengan memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dan perlu diperhatikan faktor dalam investasi, yaitu tujuan, risiko, biaya, dan kondisi ekonomi. Karena itu, masyarakat yang berinvestasi secara bertanggung jawab dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dan menciptakan peluang bagi banyak orang.

Pendengar Pro 1, itu dia Dunia Boleh Tertawa dari Titi DJ featuring Indra Lesmana yang sudah menemani suasana sore di akhir pekan ini. Dan semoga akhir pekan menjadi waktu terbaik untuk kembali beristirahat sejenak, kembali tersenyum dan menikmati kebersamaan bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Karena sesibuk apapun pendengar hari-hari Anda, jangan lupa untuk tetap memberi ruang untuk bahagia. Kita masih terus bersama di ekonomi digital. Kita ke informasi lainnya pendengar. Penggunaan transaksi digital di Sulawesi Selatan yang terus mengalami peningkatan signifikan. Bank Indonesia Sulawesi Selatan mencatat nilai transaksi kris sepanjang tahun 2025 mencapai lebih dari 19 triliun rupiah. Jumlah pengguna kris di Sulawesi Selatan kini sudah menembus lebih dari 1,3 juta orang. Sementara jumlah merchant atau pelaku usaha yang menggunakan kris mencapai lebih dari 1,37 juta merchant. Kenaikan paling besar terjadi pada sektor UMKM dan layanan publik, dan masyarakat kini semakin terbiasa melakukan pembayaran secara digital menggunakan ponsel. Tidak hanya di kota besar seperti Makassar, penggunaan kris juga mulai meluas ke daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan. Dan tentu pendengar, perkembangan kris menjadi tanda ya bahwa masyarakat di Sulawesi Selatan mulai terbiasa dengan budaya transaksi non-tunai. Selain praktis dan cepat, pembayaran digital juga membantu UMKM menjadi lebih modern dan tertata, termasuk penjual kecil pun ya sekarang bisa menerima pembayaran digital tanpa harus menyediakan uang kembalian. Namun tentu ada tantangannya. Bagaimana kemudian kita meningkatkan literasi digital agar masyarakat tetap aman dalam bertransaksi dan terhindar dari penipuan digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Husnul, aku lagi mikir nih, mau memulai investasi di tanah. Tapi aku bingung karena aku pernah dengar ada kasus tanah yang bermasalah. Jadi pengen hati-hati deh. Menurutmu gimana sih caranya?
2: Menarik sih, investasi tanah memang bisa jadi pilihan yang bagus. Kunci utamanya adalah lokasi.
1: Ada hal lain yang perlu aku perhatikan.
2: Pastikan cek legalitas tanahnya, periksa sertifikat dan status hukum tanah untuk memastikan tidak ada masalah.
1: Oke, jadi nggak cuma lokasi aja, tapi juga harus hati-hati dengan legalitas dan biaya-biaya lain.
2: Nah, betul. Lebih baik berhati-hati. Jika perlu, minta bantuan dari ahli atau notaris untuk memastikan semuanya beres.
1: Terima kasih banyak, Husnul. Info ini sangat membantu. Aku bakal cek semuanya sebelum ambil keputusan. Pastikan legalitas investasi agar tidak menyesal di kemudian hari.
3: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar sulit.
5: Kalian tahu, deposit berjangka adalah produk keuangan di mana Anda menyimpan uang di bank untuk periode waktu yang tertentu dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan dari deposit berjangka adalah untuk memberikan Anda tingkat bunga yang lebih tinggi dibandingkan tabungan biasa, serta memberikan keamanan bagi dana Anda. Keuntungannya, Anda bisa mendapatkan bunga yang lebih besar dan uang Anda terjamin aman. Namun, dampaknya adalah dana Anda akan terkunci selama jangka waktu yang Anda pilih. Jadi, tidak bisa diambil sebelum jatuh tempo tanpa terkena penalti. Oleh karena itu, deposit berjangka adalah pilihan yang baik jika Anda ingin investasi yang stabil, tanpa risiko fluktuasi pasar.

0: apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan, tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.
1: Makassar sore ini.

Makassar kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kita masih terus bersama tentunya di Sabtu sore ini. Dan sekarang 10 menit jelang pukul 17 atau jam 5 sore. Nah, Anda yang sore hari ini tengah menikmati akhir pekan, mungkin ada yang lagi santai menikmati kopi sore atau bersama keluarga di rumah, atau ada juga yang akhir pekan ini sama seperti kami di studio ya, yang masih bertugas tentunya, masih beraktivitas. Dan apapun pendengar yang Anda lakukan sore hari ini, semoga tetap menyenangkan tentunya. Dan kita masih bersama di segmen ekonomi digital. Kami hadirkan pendengar informasi lainnya untuk Anda. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus memperkuat infrastruktur ekonomi digital menghadapi tantangan global di tahun 2026. Dalam kegiatan Outlook Ekonomi 2026 di Makassar, pemerintah menegaskan pentingnya transformasi digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi daerah dan penguatan jaringan internet, kemudian pengembangan layanan digital pemerintahan, hingga dukungan terhadap UMKM digital juga menjadi fokus utama. Dan pemerintah berharap transformasi digital mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka peluang usaha baru bagi masyarakat. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang kami hadirkan. Sulsel perkuat infrastruktur ekonomi digital, dan tentu ekonomi digital bukan hanya soal aplikasi atau belanja online, tapi bagaimana teknologi membantu masyarakat bekerja lebih efisien, memperluas pasar, dan juga menciptakan lapangan kerja baru. Dan jika infrastruktur digital semakin merata hingga seluruh pelosok daerah, maka peluang ekonomi masyarakat Sulawesi Selatan juga tentu akan semakin terbuka luas.

0: Ada apa rame-rame di sana?
1: Oh, itu. Katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok enggak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah. Aku rasa ya, masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya enggak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.
2: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.
3: Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas?
4: Iya, maaf, Ma.
5: Dira, mobil Papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
4: Maaf, Pa, Dira nggak sengaja.
6: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
7: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi, faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi, yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang, bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Skor Wil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita sore ini di Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Langsung dari studio Pro 1 RRI Kendari bersama saya, Riko Ilham. Gema Saripati Maju untuk sore ini kita awali dari Kota Kendari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melaksanakan program jaminan kesehatan Sultra atau JKS untuk menjamin layanan di luar cakupan JKN. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kita dari reporter Heldiawati Kadir.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan komitmennya dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui program jaminan kesehatan Sultra atau JKS. Pada tahun 2026 ini, alokasi dana disiapkan sebesar 1,5 miliar rupiah, melonjak tajam dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 500 juta rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Dr. Andi Edi Surahmat menjelaskan, alokasi dana akan digunakan untuk menjamin biaya pengobatan kesehatan berbagai kasus yang membutuhkan penanganan segera.
3: Jaminan kesehatan Sultra ini ditujukan kepada para pasien-pasien yang tidak mampu, yang mengalami penganiayaan. Ya, ada beberapa kejadian pasien yang ditangani di rumah sakit tetapi tidak ditanggung oleh BPJS. Itu karena ada aturan yang mengatur seperti itu, sehingga daerah hadir ya. Persoalan ini membantu masyarakat tidak mampu yang mengalami penganiayaan maupun KDRT.
2: Program JKS dilakukan untuk memperluas jangkauan perlindungan khususnya bagi warga kurang mampu yang belum tercakup dalam program Jaminan Kesehatan Nasional JKN atau BPJS Kesehatan. Mekanisme penagihan dilakukan langsung oleh rumah sakit kepada pemerintah daerah, dan pasien yang masuk dalam kategori prioritas memiliki surat keterangan tidak mampu akan langsung ditanggung tanpa harus memikirkan beban biaya perawatan. Dukungan anggaran yang memadai ini diharapkan memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan medis yang layak tanpa rasa khawatir akan masalah biaya.
1: Pendengar, kita beralih dari RRI Kendari ke RRI Makassar bersama rekan kita yang berada di RRI Makassar. Selamat sore.
4: Selamat sore, rekan Riko.
1: Baik, silakan untuk informasi di Gema Saripati Maju sore ini.
4: Baik, terima kasih Riko dan pendengar informasi dari RRI Makassar sore hari ini. Tingkatkan produktivitas dan pengenalan pengelolaan keuangan sejak dini, TK Negeri Tamalate Makassar menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: TK Negeri Tamalate menggelar kegiatan Gelar Karya dan Market Day di lapangan pagi tadi. Kegiatan ini berlangsung meriah dan mendapat respons positif dari orang tua murid. Setiap tenan yang ada ramai dipadati orang tua murid maupun pengunjung yang ingin melihat karya dan membeli produk anak TK Negeri Tamalate. Camat Tamalate Muhammad Aril Syahbani mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya event seperti ini sangat membantu kreativitas anak. Selain itu, Aril Syahbani meminta agar pihak sekolah bisa mengajarkan seluruh siswa untuk mulai belajar memilah sampah, mengingat tempat pembuangan akhir atau TPA Antang akan ditutup dan hanya menerima sampah residu.
6: Jadi harapannya kita sampaikan kepada orang tuanya untuk bagaimana bisa juga membantu sekolah mereka di Tamalate untuk senantiasa mengedukasi juga anak-anak di rumah bagaimana cara pengolahan maupun pemilahan sampah di tingkat di rumah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah TK Negeri Tamalate Cahaya mengaku kegiatan perdana ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat kewirausahaan sejak kecil. Terkait pengelolaan sampah, Cahaya menegaskan anak-anak sudah dilatih untuk tidak membawa sampah dari rumah.
7: Di mana di gelar karya itu anak-anak bisa tampil lebih berani untuk memperlihatkan karya yang dibuatnya dengan penuh tanggung jawab, Begitu pula dengan di hasil market day-nya, anak-anak akan kami latih untuk bagaimana dia berwirausaha sejak kecil, menumbuhkan rasa kemandirian, komunikasinya, percaya dirinya, sehingga bukan hanya sekedar akademik yang ditumbuhkan.
5: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan pemeriksaan gratis dari Puskesmas Mangasa.
4: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar. Saya Saiful Malik dan Isfa yang bertugas, kembali ke Riko di RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan Saiful Malik untuk informasinya dari RRI Makassar. Kita beralih ke RRI Palu bersama penyiar Maria Imakulata. Selamat sore, Maria.
8: Baik, selamat sore Riko.
1: Iya, silakan informasinya untuk sore ini.
8: Baik. Pendengar Pro 1 RRI Palu, dari Palu, informasi berbekal status Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu yang telah menjadi bandara internasional, Gubernur Sulawesi Tengah optimis dapat menjadikan sebagai titik pemberangkatan jamaah menuju Arab Saudi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan agar Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu dapat ditetapkan sebagai titik embarkasi haji mandiri. Hal ini menyusul status bandara yang kini telah menjadi bandara internasional, sehingga diharapkan mampu memangkas biaya domestik dan mempermudah mobilisasi jamaah menuju Tanah Suci. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid usai melepas pemberangkatan jamaah haji Sulawesi Tengah ke embarkasi Balikpapan menyebut, transformasi Bandara Mutiara Sis Al Jufri menjadi bandara internasional merupakan langkah strategis agar jamaah asal Sulawesi Tengah tidak lagi harus transit melalui embarkasi Balikpapan. Efisiensi anggaran menjadi alasan utama perjuangan tersebut, mengingat biaya domestik jamaah haji asal Sulawesi Tengah setiap tahunnya mencapai angka miliaran rupiah.
10: Saya kira ini salah satu tujuan kita, kenapa kita memperjuangkan Sis Al Jufri ini menjadi bandara internasional. Tujuan akhirnya itu adalah menjadi embarkasi. Karena kasihan juga ini jamaah kita semakin hari bertambah banyak. Ini biaya domestiknya ini sangat besar. Ini 12 miliar ini. Tidak main-main. Kalau sudah embarkasi di sini, kita bisa menghemat lagi untuk yang lebih untuk yang lain.
9: Selain penghematan anggaran, status embarkasi mandiri juga dinilai akan menjaga kebugaran fisik jamaah karena memangkas waktu perjalanan darat maupun udara. Melalui momentum pelepasan tersebut, Anwar juga menitipkan doa agar cita-cita ini dapat segera terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Dengan koordinasi intensif bersama kementerian terkait, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimis Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu akan segera menjadi gerbang utama keberangkatan jemaah haji langsung dari Sulawesi Tengah.
8: Demikian informasi dari Palu mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Maria Imakulata bersama Bung Edi mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke RRI Kendari bersama rekan Riko. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Palu, pendengar, kita ke RRI Bau-Bau bersama penyiar kita dengan rekan Yanti. Rekan Yanti.
11: Ya, Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bau-Bau.
11: Baik, informasi kami hadirkan dari RRI Bau-Bau. Badan Pendapatan Daerah di Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah dengan penambahan fitur pemberitahuan pembayaran pajak. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu, kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada
13: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Bau-Bau terus mengembangkan layanan digital pembayaran pajak daerah. Salah satu inovasinya yakni pengembangan aplikasi Sistem Informasi Pendapatan Daerah atau SIPANDA dengan penambahan fitur notifikasi digital bagi wajib pajak. Kepala Bapenda Kota Bau-Bau Muhammad Masad mengatakan aplikasi SIPANDA nantinya akan dilengkapi fitur notifikasi digital. Fitur tersebut akan memberikan pemberitahuan kepada masyarakat apabila masih memiliki kewajiban maupun tunggakan pajak, sehingga wajib pajak dapat lebih cepat mengetahui dan tidak terlambat melakukan pembayaran.
12: Sementara aplikasi yang kami akan lakukan nanti besok itu kami berharap bahwa kami juga memberikan notifikasi awal kepada warga Kota Bau-Bau terhadap tunggakan atau kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga warga itu tahu bahwa dia masih ada hajatan untuk membayar pajak. Sehingga dari kondisi-kondisi notifikasi itu kita berharap bahwa ada peningkatan dari PAD di Makassar.
13: Masad juga mengatakan selama ini aplikasi Sipanda telah digunakan masyarakat untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Namun ke depan, seluruh layanan pajak daerah akan diintegrasikan dalam satu sistem digital. Masad menjelaskan melalui pengembangan aplikasi tersebut, masyarakat nantinya tidak perlu lagi datang langsung ke kantor untuk melakukan pembayaran pajak. Seluruh layanan dapat diakses melalui handphone yang terhubung dengan sistem pembayaran digital. Selain itu, Bapenda juga tengah membangun interkoneksi dengan pihak perbankan guna mendukung transaksi pembayaran pajak secara elektronik dan terintegrasi. Kemudian, data wajib pajak dalam sistem juga akan dikoneksikan dengan data kependudukan melalui Dukcapil guna memperkuat akurasi data. Melalui inovasi layanan digital ini, Bapenda Kota Bau-Bau berharap kesadaran masyarakat dalam membayar pajak semakin meningkat sehingga dapat mendukung optimalisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke rekan Ilham di Pro 1 Kediri.
1: Baik, terima kasih rekan Yanti. Dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Toli-Toli. Bersama rekan kita yang ada di RRI Toli-Toli. Selamat sore.
14: Selamat sore rekan Ilham.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
14: Baik. Saudara pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli terus melakukan persiapan dalam tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026. Informasi selengkapnya bersama Sardono.
15: Tahapan pemilihan kepala desa Pilkada secara serentak di 44 desa di Kabupaten Toli-Toli pada tahun 2026 ini terus berjalan, di mana pada bulan Juni mendatang mulai dibuka pendaftaran bagi para bakal calon kepala desa. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Toli-Toli, Samsu M. Saleh menyebut, untuk pemilihan kepala desa tahun ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, serta Keputusan Bupati. Sebelumnya telah dilaksanakan, yakni melalui Badan Permusyawaratan Desa atau BPD telah menyampaikan kepada kepala desa yang akan berakhir masa pemerintahannya minimal 6 bulan sebelum berakhir, telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemerintahannya selama satu periode atau 8 tahun. Melalui BPD juga telah dilakukan pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades di masing-masing desa yang akan bertugas di semua tahapan pilkades. Untuk pilkades kali ini, dengan mengacu Undang-Undang Nomor 3 tersebut, terkait syarat-syarat pencalonan juga telah diatur jika nantinya hanya terdapat satu calon yang mendaftar atau memenuhi syarat pencalonan di salah satu desa, pilkades tetap dapat dilaksanakan.
16: Ada perubahan-perubahan yang berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 3, kemudian dikeluarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2026, di antaranya itu menjadi perubahan itu adalah pelaksanaan pilkades dengan satu calon. Nah, satu calon ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan pemilihan. Kemudian bagi perangkat desa juga mengalami perubahan, yang tadinya cuti saja sampai selesai perhitungan suara, maka tahun ini dia izin cuti pada saat mendaftar, setelah ditetapkan sebagai calon harus mundur dari jabatannya sebagai perangkat desa.
15: Sementara itu, Kepala Desa Bambapula, Kecamatan Dambal Utara, Kabupaten Toli-Toli, Aidil Abidin, sebagai salah satu desa yang juga akan melaksanakan pilkades tahun ini, menyebut berbagai persiapan telah dilaksanakan setelah pembentukan panitia pemilihan dan panitia pengawasan pilkades. Melalui panitia yang telah dibentuk, saat ini juga terus melaksanakan sosialisasi tentang pendaftaran bagi para calon kepala desa.
17: Persiapan penerimaan bakal calon kepala desa itu sudah disebar di tempat-tempat yang strategis seperti masjid, kantor, pasar, itu sudah mereka laksanakan. Nah, Alhamdulillah kami, saya selaku kepala desa, senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam rangka menyambut perayaan pilkades ini.
15: Pemilihan kepala desa serentak tahun ini diatur Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun per periode dengan maksimal 2 periode berturut-turut maupun tidak, sehingga para kades yang telah 2 periode menjadi kepala desa tidak dapat lagi maju mencalonkan diri di pilkades serentak tahun ini.
14: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Saya Mariani Rauf, kembali ke rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
1: Baik, terima kasih rekan Maria dari Toli-Toli yang sudah berbagi informasi di Gema Saripati Maju di kebersamaan kita sore hari ini.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gema Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, selanjutnya kita mengikuti lagi informasi untuk di kebersamaan kita ke RRI Ampana bersama penyiar Ampana dari Konasu Tianto. Selamat sore.
18: Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya. Silakan untuk informasinya.
18: Baik, terima kasih. Dari Ampan informasikan, saudara, fenomena El Nino yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap peningkatan suhu udara dan penurunan curah hujan. Kondisi ini memicu kekeringan berkepanjangan yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah. Sejumlah wilayah bahkan mulai melaporkan munculnya titik api seiring dengan semakin keringnya vegetasi dan terbatasnya sumber air. Situasi tersebut menurut kesiapsiagaan seluruh pihak, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah, dalam melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan dini. Upaya mitigasi dinilai krusial guna meminimalisir dampak yang lebih luas baik terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat maupun aktivitas ekonomi. Berikut wawancara Rahmawati Tani bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tojo Nauna, Sigit Labolong.
19: Ya, apakah ini terkait dengan waspada kebakaran di tengah cuaca El Nino ini, Pak? Ini bagaimana tingkat kerawanan kebakaran di Tojo Una-Una khususnya selama fenomena El Nino ini?
20: Jadi dari hasil pantauan kami melalui satelit, melalui Sipongi, punyanya Kementerian Kehutanan, hasil pantauan dari tim TRC BPBD Kabupaten Tojo Una-Una, kerawanan kebakaran hutan ada di Kabupaten Tojo Una-Una, tapi masih didominasi akibat pembukaan lahan yang tidak terlokalisir, artinya pembukaan lahan yang habis dibakar ditinggal. Kemarin baru kami laporkan kejadian di hari Selasa, ada kebakaran lahan menghanguskan lebih kurang 80 pohon kelapa dengan area lebih kurang 1 hektar. Jadi kalau ditanya terkait potensi kerawanan ada, tetapi lebih kepada akibat kelalaian ketika membuka lahan tidak dilokalisir, tidak dijaga, dan tidak dikontrol arah api.
19: Ya, kemudian Pak Kaban, ini langkah konkret apa yang telah dilakukan BPBD Tojo Una-Una khususnya untuk mencegah kebakaran sejak dini?
20: Jadi kami beberapa waktu lalu di hari Kamis, kami rapat rakor lintas sektor kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi yang di dalamnya termasuk fenomena El Nino dan cuaca ekstrim. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan salah satunya untuk sebagai bentuk kesiapsiagaan adalah itu. Yang kedua, ini juga bisa menjawab posko siaga. Dengan hasil rapat itu diaktifkan pos accident commander atau posko komando utama yang ada di BPBD. Jadi atas perintah Bupati sudah diaktifkan setelah melihat data dan peringatan dini dari lembaga terkait BMKG dan BNPB pusat. Himbauan juga kita sudah keluarkan dan koordinasi lintas sektor antara seluruh stakeholder mulai dari TNI, Polri dan seluruh OPD kita sudah sesuai dengan arahan Bupati dan hasil rapat semua dalam posisi siaga darurat. Dengan status siaga darurat itu semua sumber daya, peralatan, tenaga termasuk pendanaan berada dalam posisi siap siaga untuk menghadapi bencana. Kami juga sudah menghimbau melalui penggunaan media sosial, menggunakan flyer-flyer, himbauan-himbauan kepada masyarakat agar dampak dari bencana ini, bencana kita tidak bisa hindari, tetapi kita coba beradaptasi. El Nino, fenomena kekeringan tidak bisa kita hindari, tetapi kita beradaptasi dengan bencana sehingga dampak dari bencana itu tidak terlalu mempengaruhi kehidupan bermasyarakat.
3: Untuk Gema Saripati Maju sore ini dari RRM Pana yang tugas saya Kuno Sutian Tula Sangoli dan rekan teknik Sasri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kembali ke RRI Kendari. Rekan Riko Ilham. Riko.
1: Baik, terima kasih rekan Kona Sutianto ya untuk informasi yang sudah dibagikan dari RRI Ampana. Dan pendengar, sebelum kita menutup ya perjumpaan kita di sore hari ini, kita ikuti informasi dari RRI Mamuju bersama penyiar kita untuk di kebersamaan kita sore ini, Nita Wahyuni. Rekan Nita Wahyuni, selamat sore. Ya.
21: Selamat sore rekan Riko Ilham dan teman-teman Sokorwil 4.
1: Baik, silakan untuk informasi sore hari ini.
21: Baik, pendengar informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, yakni upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat. Di Pasangkayu, pendengar Sulawesi Barat, ini jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter RRI Mamuju Muhammad Rusdiansyah.
22: Upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari peredaran barang terlarang terus diperkuat di Pasangkayu, Sulawesi Barat. Jajaran rumah tahanan negara kelas 2B menggelar operasi mendadak di blok hunian warga binaan pada Jumat pagi. Operasi melibatkan personel TNI Polri. Hal ini bertujuan memastikan rutan tetap dalam kondisi steril dari heroin, pungli, dan narkoba atau zero halinar. Hal ini disampaikan Kasubsi. Pengelolaan rutan kelas 2 di Pasangkayu, Husni Mujib, kepada RRI usai memimpin jalannya pemeriksaan. Dalam operasi tersebut, petugas gabungan menyisir satu persatu blok hunian. Selain penggeledahan fisik, tes urin dilakukan secara acak baik kepada warga binaan maupun petugas internal rutan untuk menjamin transparansi.
23: Kami rutan kelas 2 Pasangkayu telah melaksanakan serangkaian kegiatan ikrar halinar. Yang pertama adalah apel ikrar halinar oleh petugas, kemudian yang kedua adalah penggeledahan, ketiga tes urin serta penyuluhan narkoba bagi warga binaan. Alhamdulillah rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan aman dan tidak ditemukan adanya larangan-larangan, termasuk tes urin tidak ada yang positif. Kemudian untuk penggeledahan barang juga alhamdulillah tidak ada barang-barang terlarang yang masuk.
22: Hasil dari temuan ini diharapkan menjadi standar baru dalam pengawasan keamanan di wilayah hukum Pasangkayu, sekaligus memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum yang selama ini telah terjalin baik. RRI Mamuju, terus dan salam melaporkan.
21: Informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju, kami segenap kru dari RRI Mamuju mengucapkan terima kasih. Diserahkan kembali kepada rekan Riko Ilham dari RRI Kendari.
1: Baik, terima kasih rekan kami dari RRI Mamuju yang sudah berbagi di kebersamaan kita ya dengan rekan Nita. Dan untuk informasi ya dari RRI di Sokorwil 4 ya, di kebersamaan kita di Gema Saripati Maju ya, kita cukupkan untuk di perjumpaan kita pada sore hari ini. Dan juga untuk informasi yang kami sampaikan, hasil liputan reporter RRI Sokorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi Sabtu tanggal 9 Mei 2026. Saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Dan juga rekan-rekan kami yang sudah berpartisipasi di kebersamaan untuk Gema Saripati Maju. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di perjumpaan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Makassar sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Sin Patinama, angkat ke depan dia. Dicuri di tengah jalan.
3: Cukup jauh berada di kota Melati.
4: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

94,4 FM Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di akhir pekan Sabtu ini di tanggal 9 Mei 2026. Dan semoga Anda tetap sehat, tetap semangat, dan suasana hatinya sore hari ini tetap menyenangkan ya. Apalagi untuk Anda yang mungkin akhir pekan ini termasuk di malam minggu sebentar berencana ingin menikmati waktu akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta dan orang-orang tersayang. Dan untuk Anda pendengar yang masih monitor Pro 1 RRI Makassar, mungkin lagi ada di rumah, di perjalanan, atau mungkin lagi ada di kafe sambil monitor atau di warung kopi ya, semoga Anda menikmati akhir pekan bersama Pro 1 RRI Makassar di Makassar sore ini. Saya juga ingin menyapa untuk Anda yang berada di perjalanan sore ini. Dan pendengar, berikut kami akan hadirkan kembali informasi lalu lintas sore ini di Kota Makassar. Untuk situasi lalu lintas di Makassar, di berdasarkan pantauan CCTV dari Diskominfo Makassar, sore hari ini Anda ingin melintas di batas Kota Makassar, Kabupaten Goa, di Jalan Sultan Alauddin terpantau ramai lancar, yang terlihat penumpukan kendaraan ini di traffic light. Cukup ramai sore hari ini kendaraan yang akan bergerak menuju ke Kota Makassar. Mungkin ingin menikmati malam minggu di Makassar ya. Kemudian pendengar, di Perintis Leimena untuk sore hari ini juga terpantau ramai lancar. Di Baruga Antang untuk sore hari ini terpantau ramai lancar, namun sedikit ada sedikit perlambatan arus ini untuk kendaraan dari arah Baruga yang ingin berbelok ke Jalan Antang. Mungkin ini wisatawan ya kendaraan, karena kendaraan yang dari arah salah satu objek wisata juga yang ada di sana yang memang biasanya di akhir pekan ramai. Kemudian di perbatasan Maros Makassar sore hari ini lancar pendengar. Selanjutnya di Jalan Sudirman Kartini juga terpantau ramai lancar. Di Urip Sumoharjo depan kampus Universitas Muslim Indonesia Makassar juga terpantau lancar. Selanjutnya pendengar, di pintu 1 Unhas juga terpantau ramai lancar sore ini. Anda yang ingin menyampaikan informasi kejadian di sekitar Anda juga kami tunggu pendengar. Anda boleh bergabung di 0821 33 339 440. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi jadwal azan maghrib wilayah Makassar dan sekitarnya untuk hari ini pukul 17 lebih 58 waktu Indonesia Tengah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Ini dia kartu kuning, kartu merah. Dua kartu ini adalah simbol aturan dalam sepak bola. Pada Piala Dunia 1970, sepak bola memasuki era baru ketika FIFA memperkenalkan sistem kartu kuning dan kartu merah sebagai alat peringatan dan hukuman bagi pemain. Gagasan ini dicetuskan oleh wasit asal Inggris Ken Aston yang terinspirasi dari sistem lampu lalu lintas, yakni kuning sebagai tanda peringatan dan merah sebagai tanda berhenti. Kartu ini digunakan karena dalam pertandingan internasional sebelumnya, wasit sering kesulitan memberi instruksi verbal akibat perbedaan bahasa, sehingga dibutuhkan sistem yang jelas dan bisa dipahami semua pemain secara universal. Kartu kuning diberikan untuk pelanggaran yang bersifat peringatan seperti tackling berlebihan atau protes keras. Sementara kartu merah diberikan untuk pelanggaran berat seperti kekerasan atau pelanggaran yang membahayakan, yang berarti pemain harus langsung keluar dari lapangan. Penerapan sistem ini membuat permainan menjadi lebih tertib, pelanggaran lebih terkendali, dan keputusan wasit lebih mudah dipahami.

0: Shadaqallahul Aliyyul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikian alhamdulillah baru saja kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hadis riwayat Ahmad berkata, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

0: Bila kita ziarah kubur dan kita merenunginya, kita akan menyimpulkan bahwa kubur para pembesar, bangsawan, dan hartawan adalah sama dengan kuburnya kaum jelata. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti orang mati itu ada tiga macam, yaitu keluarganya, hartanya, dan amal perbuatannya. Maka kembalinya dua macam, dan yang tinggal hanyalah satu. Keluarga dan hartanya akan kembali ke rumah, sedangkan amal baiknya akan tinggal. Jika demikian, beruntunglah ahli kubur yang paling banyak amal kebajikannya, bukan yang paling banyak hartanya, paling tinggi pangkatnya, atau yang paling mewah batu nisannya."
1: Makassar sore ini.

Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi berkata, agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatmu.

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di Makassar sore ini, dan terima kasih untuk Anda yang masih terus monitor di 94,4 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Tadi pendengar sudah kami hadirkan juga lagu-lagu religi menemani kebersamaan kita setiap hari. Anda bisa menyimaknya pukul 18 sampai pukul 18.30 dan hingga pukul 19 nanti kami temani Anda di musik dan informasi, juga menghadirkan lagu-lagu 90-an. Nanti ada beberapa lagu yang kami akan hadirkan pendengar untuk Anda, di antaranya Krisye, kemudian juga ada Anang. Termasuk Anda yang mungkin kangen dengan suara dari Roni Sianturi juga nanti kami akan hadirkan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan dulu beberapa informasi terkini yang kami rangkum dari rri.co.id. Di antaranya pendengar, informasi mengenai Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan yang terus mendorong anak-anak putus sekolah agar bisa kembali mendapatkan pendidikan, dan program ini menjadi bagian dari upaya menekan angka putus sekolah di Sulawesi Selatan. Dan tentu ini jadi kabar baik karena pendidikan memang membuka banyak peluang masa depan, dan semoga makin banyak anak-anak di Sulawesi Selatan yang kembali semangat belajar dan meraih cita-cita. Info terkini lainnya pendengar di rri.co.id, diantaranya menghadapi potensi musim kemarau, PDAM menyiapkan puluhan mobil tangki untuk membantu distribusi air bersih ke masyarakat kota Makassar. Dan memang pendengar sudah memasuki musim kemarau ya, dan ini sudah banyak laporan juga mengenai air begitu. Dan penting tentunya di musim kemarau seperti ini untuk mulai hemat penggunaan air di rumah dan juga tetap menjaga lingkungan sekitar. Kami masih akan hadirkan pendengar rangkuman informasi-informasi terkini lainnya di rri.co.id.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi mendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami sore ini. Dan kita di segmen akhir Makassar sore ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah bergabung juga masih terus monitor Pro 1 RRI Makassar di musik dan informasi di segmen akhir kebersamaan kita. Setelah tadi saya hadirkan beberapa informasi terkini di rri.co.id. Distrik Sulsel kejar 40.000 anak kembali ke sekolah. Kemudian PDAM siapkan 80 mobil tangki antisipasi krisis air di Makassar. Kali ini pendengar informasi lainnya, BMKG menyebut sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan mulai memasuki musim kemarau sejak awal Mei. Meski begitu, hujan ringan masih berpotensi terjadi di beberapa daerah termasuk di Makassar. Kemudian informasi lain pendengar, proses pemberangkatan jamaah haji melalui embarkasi Makassar disebut berjalan tertib dan lancar. Pelayanan kepada calon jamaah terus dioptimalkan tahun ini. Dan itu yang menjadi salah satu info terkini ya di rri.co.id di Sulawesi Selatan. Dan kita doakan semoga seluruh jamaah diberi kesehatan, kelancaran ibadah, dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Nah, untuk Anda pendengar kami yang juga ingin menyampaikan informasi terkini di rri.co.id, informasi terkini di sekitar Anda, Anda boleh sampaikan di 082133339440. Dan nanti pendengar kami akan temani Anda di pukul 19 dalam program Kiprah Sulsel membahas topik donor darah, setetes darah sejuta harapan. Ada dokter muda Fadia Dewi Akila Rahis Esket sebentar yang akan menemani kebersamaan kita dalam Kiprah Sulawesi Selatan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: ...94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Makassar malam ini. Dan pendengar, sebelum kami hadirkan Kiprah Sulsel, kami sampaikan dulu cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video media sosial TikTok yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru di Selat Hormuz. Indonesia mengirim 12 kapal perang ke Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran jenggot. Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing yang melintasi Selat Malaka. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube Official iNews yang tayang pada Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Kiprah Sulawesi Selatan. Dan malam hari ini di hari Sabtu kita membahasnya seputar kesehatan pendengar bersama dengan dokter-dokter muda ya dari MPPD, IKM, IKK, IKP, FK UMI. Tapi sampai sekarang saya nggak hafal itu kepanjangannya apa ya, nanti saya coba akan tanyakan ke narasumber saya. Semoga beliaunya hafal ya. Dan hari ini kita akan membahas topik donor darah, setetes darah, sejuta harapan. Dan pendengar tentu untuk Anda nih yang pernah kepikiran buat donor darah tapi masih ragu-ragu, mungkin alasannya takut jarum suntik atau takut darahnya habis, wah, atau bingung sebenarnya memenuhi syarat donor darah kah? Padahal donor darah itu salah satu bentuk kepedulian paling nyata yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain. Nah, biar tidak salah paham nih soal donor darah, hari ini saya sudah ditemani oleh dokter muda yang siap untuk ngobrol-ngobrol seputar donor darah ini. Ada Dokter Muda Fadia Dewi Akila Rahis Esket, dipanggilnya Rahis. Kok salah ya?
1: Dipanggil Fadia, Kak.
0: Fadia, halo Fadia. Ya,
1: halo, Kak.
0: Terima kasih sudah datang di studio Pro 1 RRI Makassar. Kali pertama sih Fadia datang
1: ke sini? Pertama, Kak.
0: Seriusan?
1: Iya, pertama, Kak.
0: Terus dengan teman saya tuh namanya Irsan kayak udah kenal lama gitu. Kali pertama atau memang sesama podcaster sama beliau?
1: Pertama sih, Kak.
0: Pertama?
1: Iya, Kak. Pertama.
0: Baru tadi saling menyapa?
1: Iya.
0: Terus kok kayak chemistry-nya udah dapat banget gitu. Oke, okay. Wah, luar biasa sih ya. Dan katanya podcaster juga ya?
1: Iya, Kak.
0: Yang sebelum kita mau tahu dulu nih kesehariannya Fadia, selain sebagai dokter muda juga. Dokter muda juga. Kalau iya, kesehariannya sebagai dokter muda gimana Fadia?
1: Apa tuh, Kak?
0: Dokter muda.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Kesehariannya seperti apa aktivitasnya?
1: Pastinya sih, Kak, kalau dokter muda kan dinas juga, ada jaganya juga, jaga siang, jaga malam. Terus kalau tanggung jawabnya di rumah sakit pastinya terima pasien, terus ngebantu dokter kalau visite datang ke pasiennya, gitu-gitu sih, Kak.
0: Dinasnya Fadia di mana?
1: Sekarang lagi di rumah sakit Ibnu Sina, Kak.
0: Oh, Ibnu Sina.
1: Iya.
0: Okay. Dan juga nyambi coba-coba karena katanya suka ngobrol gitu, suka berbagi cerita, storytelling. Jadinya nyoba-nyoba podcast dan sudah ada 4 episode ya.
1: Iya, Kak.
0: Katanya nama yang ini ya lagi viral ya, bukan yang The Ketchup Club enggak sih?
1: Oh, bukan.
0: Yang kalau mau sukses jangan pakai tapi.
1: Itu kebetulan saudara-saudara saya.
0: Oh, saudara. Makanya saya tadi lihat ya sebelum saya pakai kacamata itu si Via bukan ya di depan gitu.
1: Bagaimana mau sukses?
0: Oke, kita kembali ke topik Fadia ya. Kalau di Ibnu Sina banyak yang ini juga gak sih? Maksudnya kayak untuk donor darah, informasi di Ibnu Sina seperti apa kalau dari aktivitas keseharian nugas di sana? Gimana kebutuhan darahnya dan seperti apa?
1: Oke, Kak, jadi kalau yang setahu aku sih di rumah sakit itu kan pasti permintaan darahnya tuh per hari pasti ada kan, Kak. Jadi kayak mungkin di beberapa pasien kayak ibu hamil itu biasanya dicegah untuk tetap disediakan beberapa bag darah. Terus pasien-pasien yang mungkin mengalami perdarahan hebat itu biasanya langsung dimintai juga sih, Kak. Jadi kayak yang aku tahu sih untuk beberapa hari itu pasti akan ada permintaan darah, Kak, antara itu buat di stok atau memang buat si pasien itu.
0: Terus kondisinya biasa stoknya ini enggak sih, maksudnya kurang atau enggak ada atau seperti apa?
1: Jadi kan biasanya sih, Kak, kalau rumah sakit itu kayak kerjasamanya sama PMI sih, Kak, Palang Merah Indonesia. Jadi kayak kalau dari stok rumah sakitnya kurang itu bisa dikabarin ke PMI-nya kayak minta stok nih gitu. Baru dibawain dari PMI ke rumah sakit. Atau mungkin biasanya ada beberapa case kalau pasiennya udah urgent banget untuk dapat darah biasanya sih dari keluarganya sih Kak, langsung kayak ditanya ada yang sama enggak darahnya sama si pasien atau enggak. Biasanya bisa langsung sih Kak.
0: Oh, jadi kalau misalnya nih, kalau misalkan nonton sinetron gitu, dan siapa nih yang cocok darahnya? Sebenarnya nggak langsung ke keluarganya dulu awalnya tuh, lihat stok dulu di rumah sakit, oh gitu. Hubungi PMI kalau nggak, baru kemudian keluarganya. Siapa yang?
1: Atau biasanya sih berjalan langsung aja sih Kak, kayak keluarganya dulu, yang mana dulu yang cepet gitu, keluarganya udah dikasih tau keluarganya nggak ada ya baru dihubungin PMI-nya juga bisa sih.
0: Dan kebutuhan darah memang sangat dibutuhkan begitu ya?
1: Iya Kak.
0: Oke. Dan di awal mungkin kenapa donor darah itu penting pakai banget?
1: Oke Kak, jadi kenapa sih donor darah itu penting? Jadi kan dari definisinya aja nih Kak, kalau donor darah itu adalah proses penyumbangan darah secara sukarela untuk membantu orang lain yang membutuhkan transfusi darah itu Kak. Dimana kalau kita tahu kan darah itu kan gak bisa dibuat gitu loh Kak, gak bisa dibuat pakai tangan kita sendiri kayak
0: belum
1: kuah.
0: Ada tuh.
1: Gak bisa dong Kak.
0: Oh belum ada.
1: Iya. Nah syukurnya Tuhan itu ciptain kita tuh darah itu otomatis dibuat dalam tubuh kita sendiri aja tuh Kak. Nah dimana yang kita ketahui juga kalau di rumah sakit ataupun PMI itu setiap harinya butuh stok darah, dimana beberapa kondisi seperti kayak yang tadi saya bilang Kak, ada pasien kecelakaan dengan pendarahan yang hebat, pasien operasi, terus ibu melahirkan, dan pasien juga yang memiliki anemia berat Kak. Nah di mana selain itu satu kantong darah itu juga bisa membantu Kak lebih dari satu pasien, karena dapat dipisahkan jadi beberapa komponen yaitu dari sel darah merahnya, plasmanya maupun trombositnya nih Kak. Jadi donor darah itu bukan hanya sekedar untuk menyumbangkan, tapi benar-benar juga bisa bantu kita bantu nyawanya orang sih Kak. Itu sih Kak.
0: Dan yang terbanyak tadi yang kayak diceritain ya, pasien kecelakaan atau ibu melahirkan dengan pendarahan, pasien operasi, okay, dan pasien-pasien lain, dan kebutuhan darah di rumah sakit sangat tinggi. Dan kalau kita kemarin-kemarin kan sempat wawancara juga dengan PMI bahwa ternyata kebutuhan darah sangat tinggi, sementara pendonor pun kesadarannya belum begitu banyak juga yang mau mendonorkan darah secara sukarela begitu. Wah, padahal sumber darah untuk pasien dari pendonor yang kemudian sehat dan sukarela mendonorkan darahnya ya.
1: Betul Kak.
0: Dan itu tadi alasannya kalau sampai sekarang darah belum bisa dibuat secara buatan. Mungkin gak sih akan dibuat? Gak mungkin.
1: Gak mungkin sih Kak.
0: Oh gak mungkin.
1: Iya.
0: Oke, siapa tahu ya. Ada suatu saat nanti yang menemukan formulanya.
1: Wow, itu luar biasa sih Kak. Kalau emang bisa terjadi seperti hal tersebut sih.
0: Okay, dan untuk anda perkara juga yang mungkin mau tanya-tanya ya di acara ini boleh. Mungkin yang mau donor darah tapi maju mundur. Nah ini kenapa kemudian Fadia bahas topik ini karena itu begitu ya.
1: Iya,
0: ingin mengedukasi juga ke masyarakat betapa pentingnya donor darah itu. Nah Dr. Fadia, untuk pendengar nih yang mungkin ingin donor darah tapi ingin tahu sebenarnya apa sih syarat donor darah itu, apakah semuanya bisa untuk mendonorkan darahnya atau seperti apa?
1: Oke, baik, saya jelaskan dulu. Jadi untuk
0: pakai bahasa Inggris ya.
1: Oh wow. Okay. Jadi untuk syarat dari pendonor sendiri yang pertama itu dari usia Kak.
0: Oh usia.
1: Iya.
0: Oh ada usianya.
1: Betul. Jadi minimal usia itu di angka 17 tahun. Maksimalnya di angka 60 tahun, tapi kita tetap lihat kondisi si pasien. Apakah dia memungkinkan atau tidak bisa. Kalaupun tidak bisa, kita tunda dulu Kak.
0: Ya.
1: Nah selanjutnya yaitu berat badan Kak. Nah kalau berat badan sendiri itu salah satu yang penting dari komponen untuk bisa donor darah, yaitu di sekitar 45 kg Kak untuk berat badannya sendiri. Kenapa sih harus diperhatikan banget? Karena yang kita tahu tuh jumlah darah dalam tubuh seseorang itu berkaitan dengan berat badannya nih Kak. Jadi semakin kecil berat badannya seseorang, maka volume darahnya itu dia cenderung lebih sedikit. Nah ya jadi kan kalau kakak tahu nih kalau kita diambil darah itu satu kantongnya itu volumenya itu 350 sampai 400 mili Kak yang diambil. Nah, kalau berat badannya rendah itu bisa aja pasien itu mengalami lemas, pusing, tekanan darah yang turun dan sampai bisa pingsan Kak pada saat selesai donor darah. Jadi makanya itu batas minimal berat badan itu dibuat untuk menjaga keamanan dari si pendonor sendiri. Nah, selain itu juga berat badan itu petugas itu harus juga bisa memeriksa yang lain-lain seperti tekanan darah, HB-nya juga atau kondisi si pasien tersebut. Nah, selanjutnya itu Kak yaitu tekanan darah Kak. Di mana untuk tekanan darah itu menurut WHO atau World Health Organization itu tekanan normal itu di angka 120/80 Kak. Nah, jadi kenapa sih harus normal? Karena saat donor darah itu tubuh itu kehilangan yang dibilang cairan darah atau Kak dalam tubuhnya. Jadi kalau terlalu rendah juga sama kayak tadi, pendonor bisa pusing, lemas, mual, hingga pingsan pada saat selesai donor. Sedangkan jika tekanan darah juga terlalu tinggi, bisa bahaya juga Kak buat si pendonor, karena kondisi jantung dan pembuluh darah itu tidak stabil Kak. Jadi, makanya pentingnya itu sebelum kita masuk itu biasanya ada dokter yang standby buat ngukur tekanan darahnya dulu Kak sebelum masuk bisa donor. Nah, selanjutnya itu hemoglobin yang harus cukup Kak atau HB-nya. Di mana hemoglobin ini akan berkaitan dengan donor darah, karena seseorang yang mendonorkan darahnya itu darahnya itu kan dia mengandung yang dibilang hemoglobin yang diambil atau protein juga terambil toh Kak yang ngikut di darah. Jadi sebelum donor itu petugas akan memeriksa kadar HB-nya Kak terlebih dahulu untuk memastikan si pendonor aman dan stabil Kak pada saat pengambilan darah. Terus selanjutnya itu kondisi tubuh yang harus fit, di mana pendonor ini tidak bisa keadaan lagi sakit Kak, kayak demam, flu, atau sedang mengalami penyakit infeksi ataupun kelelahan, itu juga tidak boleh Kak. Terus makanya keadaan tubuh yang fit itu menjadi juga prosedur utama untuk sebelum kita donor sih Kak.
0: Baik, jadi ternyata ada syaratnya begitu ya, tidak semua orang yang datang bisa langsung begitu dong.
1: Iya.
0: Oh, pantas saya selalu ditolak gitu. Karena berat badan saya enggak memenuhi di bawah 45. Terus saya darat. Oh, seperti itu ternyata ya.
1: Iya,
0: dan
1: Kak,
0: umur saya 658 dan kondisi kesehatannya juga begitu. Oh, pantas ternyata iya, ini syarat-syaratnya. Kalau yang kondisi kesehatan tadi apa sih? Dokter Fadia yang syaratnya apa-apa saja, kondisi kesehatan yang ini tidak memungkinkan untuk donor darah.
1: Oke Kak, jadi ada memang beberapa keadaan pasien itu tidak boleh untuk melakukan donor darah. Seperti yang pertama itu mungkin malamnya sudah begadang, habis begadang, itu tidak boleh karena keadaan keadaan pasti lemas tuh Kak. Tidak mungkin ya ada orang sudah begadang tidak lemas. Pasti lemas Ki kalau sudah begadang.
0: Ada kok yang enggak.
1: Emang ada?
0: Iya ada.
1: Wow. Keren itu berarti Kak. Terus selanjutnya itu pasien yang baru cabut gigi Kak. Kenapa? Karena di mulut itu sarafnya tuh kan banyak tuh Kak, kekumpul di satu gigi aja tuh Kak. Nah, di gusi itu banyak sarafnya. Jadi kalau mungkin dicabut mungkin bisa aja ada perdarahan hebat Kak. Makanya itu yang buat HB-nya turun. Jadi gak boleh untuk donor dulu. Terus habis tatoan itu nggak boleh dulu sih Kak, ya karena bisa aja ada beberapa tinta yang masuk ke dalam kulit dan sampai kena di darahnya, jadi nggak boleh. Sama yang terpenting adalah sedang sakit atau demam atau flu itu nggak boleh dulu sih Kak. Iya.
0: Terus yang nanya Fadia, saya tatoan, saya tindikan, nggak bisa donor dong?
1: Iya, jangan dulu, nggak boleh sih Kak harusnya.
0: Yang tatoan nggak bisa?
1: Iya. Karena kan pertama tuh pembuluh darah juga kan gak kelihatan banget sih Kak. Takutnya habis ditusuk berapa kali pakai jarum nanti malah pembuluhnya bisa bengkak gitu Kak. Jadi malah komplikasi lagi sama pasiennya. Iya.
0: Oke. Nah, kalau yang bertanya saya pengen donor darah tapi saya ada sakit. Itu gimana?
1: Oke, okay, kalau masalah sakit kan kita harus lihat dulu sakit apa. Jadi baiknya tuh kita sembuhin dulu sih kak, sembuhin dulu sakitnya apa, kayak demam, flu, batuk, kita sembuhin dulu itunya. Terus bisa donor sih kak. Intinya yang terpenting adalah harus fit sih kak. Takutnya kalau lemes kan juga bahaya si si pendonor juga.
0: Kalau sakit tertentu misalnya kanker atau dia penyakit apa gitu, bisa nggak sih yang kayak gitu-gitu? Ada penyakit kronisnya misalnya, terus dia berkeinginan untuk ingin donor darah. Apakah ada penyakit tertentu yang memang nggak boleh gitu donor darah?
1: Iya kak, untuk biasanya sih penyakit-penyakit yang kayak kronis atau udah lama dingidap sama si pasien itu biasanya kalau parah juga biasanya nggak bisa sih kak, untuk ditunda dulu sih kak, bukan ditunda malah jangan dulu, karena takutnya pada saat pengambilan darah malah jadi komplikasi yang lebih parah buat penyakit penyakitnya sih kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Itu tadi kalau misalnya habis vaksin boleh donor darah enggak?
1: Oke.
0: Kalau ada yang nanya kayak gitu.
1: Sejujurnya boleh-boleh aja sih kak, tapi biasanya itu kita minta tunda dulu untuk donor darahnya, karena beberapa vaksin itu kak biasanya dia mengganggu kondisi dari tubuh. Jadi kenapa harus ditunda? Karena vaksin tubuh itu membentuk respon kekebalan kak, sehingga perlu dipastikan kondisi pendonor ini benar-benar fit sebelum donor itu dilakukan. Nah beberapa juga vaksin ini memiliki efek sementara kak, seperti ada demam, pegal, lemas maupun nyeri di area suntikan. Nah, karena kondisi seperti ini, sebaiknya si pendonor itu ditunda dulu hingga tubuhnya menjadi fit atau kembali normal. Karena sebelum donor itu penting juga memberitahu juga petugas kak jika baru saja menerima vaksin, supaya tidak bertabrak sih kak efek dari vaksinnya sama nanti dari donornya itu kak.
0: Oke, jadi penting untuk jujur gitu ya saat wawancara kesehatan sebelum donor darah. Oke, kalau misalnya tadi yang disampaikan syarat-syaratnya nggak memenuhi, terus bohong, jangan gitu ya.
1: Kelihatan pasti itu kak setelah, setelah donor itu pasti kelihatan kalau dari wawancaranya sudah bohong atau dia tutupi sesuatu. Pasti lemas, pusing, sampai ada itu kadang yang kayak mau pingsan. Itu semua kelihatan semua kak pasti setelah donor.
0: Oke, ada gak sih maksudnya yang udah donor ternyata darahnya ditolak gitu, kantong darahnya, kalau ternyata dia bohong waktu diwawancarai kesehatan?
1: Biasanya sih kak, kalau dari penolakan darah itu di PMI yang saya tahu, kalau mungkin si pasien itu mengalami penyakit infeksi kak, nah itu yang baru bisa ditolak. Tapi kalau seandainya kayak biasa-biasa aja, kayak pasien normal tapi mungkin habis ki begadang apa segala macam, itu enggak jika enggak tertolak gitu biasanya.
0: Baiklah. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin mau nanya-nanya nih seputar donor darah, boleh ya ditunggu di 0821-33-339-440. Dan ternyata ada mitos dan faktanya seputar donor darah juga dok ya.
1: Benar.
0: Sebentar kita akan mau tanya, apakah donor darah bikin gemuk? Mitos atau fakta? Kemudian apakah donor darah bikin tubuh lemas terus dan akhirnya kita kekurangan darah dan pingsan? Terus apakah donor darah bisa menularkan penyakit? Mitos atau fakta? Apakah orang kurus tidak boleh donor darah? Mitos atau fakta? Dan apakah donor darah bikin ketagihan? Kita jawab nanti.
1: Oke, kak.
0: Tetap bersama kami pendengar di Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.
2: Ya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
3: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
4: Ngapain? Ngepet.
3: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
4: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
3: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
4: Trading sih gak masalah, Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
3: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
5: Kalau aku golongan darah A.
6: Aku golongan darah AB.
7: Aku golongan darah O.
8: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
9: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
10: Makassar sore ini.
4: Apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato. Obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
0: Pernah kepikiran bagaimana 3 negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar 1 turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat. Olahraga dan hiburan menyatu jadi 1 pengalaman global. Sementara Meksiko mengandalkan heritage sepak bola yang dalam, fansnya yang penuh semangat, sejarah panjang Piala Dunia, dan atmosfer stadion yang terkenal paling hidup. Nuansa Latin menguat melalui performa artis seperti J Balvin. Kanada hadir dengan pendekatan yang berbeda, yaitu inklusivitas dan keberagaman. Sebagai negara multikultural, Kanada mewakili bagaimana World Cup ini terbuka untuk semua identitas dan komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan 1 identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam 1 panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. 1 turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Kiprah Sulsel, dan kita masih membahas topik seputar donor darah, setetes darah, sejuta harapan, dan masih bersama dokter muda. Ada Fadia Rahis ya, yang masih bersama kita, dan kali ini untuk Anda pendengar yang juga ingin komen-komen, mau nanya-nanya boleh ya, biar lebih banyak tahu nih seputar donor darah, termasuk kali ini di segmen mitos atau fakta ya. Boleh dijawab nih untuk yang mungkin masih banyak yang takut donor darah karena informasi yang belum tentu benar ya. Jadi sekarang Fadia luruskan itu.
2: Betul.
1: Satu persatu.
2: Insya Allah saya bantu Kak.
1: Yang pertama, mitos atau fakta donor darah bikin gemuk?
2: Itu mitos Kak, karena kan saat donor darah itu pasti kita akan lemas tuh Kak. Jadi biasanya itu pasien langsung ada tuh Kak statement yang habis donor darah makan coto, makan daging. Sebenarnya itu Kak enggak apa-apa jika sejujurnya, karena daging itu dia mengandung zat besi Kak, yang membantu untuk pemulihan dari si darah itu dalam tubuh. Tapi yang harus tetap dilihat adalah porsinya. Jangan tong sudah donor darah 5 mangkok selesai. Itu tidak, jangan Kak, karena takutnya dari makan juga daging terlalu banyak ada komplikasi lain lagi, bisa menunggu dari si pendonor itu Kak. Jadi kalau ditanya donor darah bikin gemuk, itu juga enggak jika.
1: Oke, jadi itu dari pola makan ya.
2: Iya Kak.
1: Pola makan Anda, bukan
2: betul.
1: Karena dari donor darahnya.
2: Betul.
1: Oke, karena mungkin Anda berlebihan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Betul sih Kak, apapun yang berlebihan itu tidak baik.
1: Tapi memang biasanya kalau orang setelah donor banyak makan ya? Atau
2: biasanya sih Kak,
1: ada itu gak sih rasa lapar gitu kalau abis donor?
2: Itu sebenarnya hal biasa jika karena tubuh kan kehilangan cairan ceritanya di dalam tubuhnya. Jadi badan itu memberikan sinyal ke otak bilang bagaimana caranya supaya kembali lagi berenergi. Ya pasti dengan makan atau minum Kak. Tapi harus juga dilihat porsinya, harus secukupnya saja buat kembalinya tubuh itu menjadi lebih fit lagi.
1: Terus kalau ada yang ngerasa lemas gitu saat donor darah, tipsnya apa Fadia?
2: Oke, untuk tipsnya sendiri Kak, pastinya itu si pendonor itu harus cukup istirahatnya Kak. Minum sebelum donor, makan juga sebelum donor, supaya kondisi dari si pendonor itu juga pasti baik atau fit. Jadi yang tadi beberapa syaratnya itu harus terpenuhi Kak. Itu dia.
1: Oke, termasuk katanya setelah donor jangan langsung aktivitas berat begitu ya, tapi konsumsi makanan yang bergizi supaya betul. Tubuhnya cepat
2: fit kembali. Iya.
1: Mitos atau fakta, donor darah bikin tubuh lemas terus?
2: Oke, itu mitos sih Kak, karena lemas setelah donor itu biasa dan hanya sementara waktunya Kak. Karena tubuh kan baru kehilangan tadi yang saya bilang sedikit cairan dan sel darah merahnya. Namun tubuh manusia ini memiliki kemampuan untuk mengganti cairan darah yang membentuk sel darah merah secara bertahap. Nah biasanya itu jika setelah donor itu seseorang itu harus cukup istirahatnya, minum air yang banyak, makan makanan yang bergizi, dan kondisi tubuh akan kembali normal dengan cepat, Kak. Kalau seseorang ini merasa lemas yang berkepanjangan setelah donor, biasanya ada faktor lain seperti kurang makan, kurang tidurnya, kadar HB yang rendah, karena setelah itu si pendonor ini selalu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan agar proses donornya ini tetap aman bagi si pendonor, Kak.
1: Oke. Tapi biasanya kalau donor tuh prosesnya berapa lama sih?
2: Tergantung sih, Kak. Kalau saya kan juga rajin donor, Kak. Jadi jadi udah tahu posisi tangannya tuh yang mana cepat keluar. Jadi biasanya sih 30 menitan sih, Kak. Kalau udah tahu posisi tangan yang buat masuk jarumnya itu bagus, ya udah. Kalau pertama kali donor sih aku bisa kena hampir sejaman sih, Kak. Karena lambat. Tangan yang dipakai tuh bukan tangan donor gitu ceritanya. Jadi lambat keluarnya.
1: Kalau Fadia sendiri dari pengalaman nih yang dirasain manfaatnya apa, Fadia? Donor tuh.
2: Badan jadi ringan, terus kayak merasa sehat banget aja gitu sih, Kak. Dari tubuh rasanya sih, Kak.
1: Kalau beban masalah tuh jadi ringan sih?
2: Bagaimana mau sukses? Udah sih, Kak.
1: Oke. Mitos atau fakta? Donor darah bisa menularkan penyakit.
2: Oke, itu mitos banget sih, Kak. Karena
1: mitos?
2: Iya. Jadi donor darah ini yang dilakukan di tempat resmi seperti PMI, yaitu Palang Merah Indonesia, dan ataupun rumah sakit yang sangat aman, itu karena menggunakan alat yang steril dan sekali pakai ini, Kak. Jadi dari jarum, selang, dari peralatan donor itu hanya digunakan satu orang, satu pasien. Jadi tidak bisa, Kak, berganti-gantian. Karena kan tidak mungkin tuh, Kak, kayak jarumnya. Kayak contoh kita berdua nih, donor nih, Kak, bersamaan. Saya habis didonor, habis itu ke kita apa sih kayak bilang, "Kih, enggak steril itu barang, kayak jorok dirasa masuk di badanku," begitu sih, Kak. Jadi selain itu, darah pendonor ini juga akan diperiksa terlebih dahulu untuk mendeteksi penyakit tertentu, Kak, demi menjaga kesehatan, menjaga keamanan dari penerima darahnya. Jadi selama donor darah ini dilakukan di tempat yang resmi dan sesuai prosedur medis, resiko penularan penyakit dan proses dari donor darah ini sangat kecil dan hampir tidak ada sih, Kak.
1: Terus yang nanya, kalau mau donor darah itu biasanya di mana? PMI tadi ya?
2: Iya, Kak, di Palang Merah Indonesia bisa, bisa langsung di rumah sakit juga bisa.
1: Ibnu Sina ada juga?
2: Bisa, Kak.
1: Oke. Okay.
2: Iya.
1: Terus juga biasanya kayaknya ada kegiatan donor darah keliling juga begitu, Kak?
2: Oh iya, Kak. Biasanya Ibnu Sina pun manggil PMI buat datang. Buat acara gitu sih, Kak, di lobi lantai satunya Ibnu Sina.
1: Termasuk di RRI juga cukup sering. Di kampus-kampus juga banyak begitu ya, termasuk, Kak, di beberapa event komunitas juga.
2: Betul.
1: Sering tuh donor darah. Oke, jadi yang mau donor darah di steril pokoknya ya. Betul. Jadi hanya dipakai satu kali. Iya. Nah, buat yang tanya nih, Dok, kalau misalnya dia ada keinginan untuk donor darah tapi takut jarum suntik, itu gimana sih kalau pengalamannya Fadia sendiri mengatasi orang yang takut jarum suntik itu gimana?
2: Oke, Kak. Jadi kalau kasus gitu sih, Kak, biasanya aku edukasi dulu sih, Kak. Kayak nanya dulu, kamu siap gak? Beneran gak? Mau donor gak ini? Gitu. Kalau emang si pasien untuk kayak, aduh gak usah deh, Dok, takut gini-gini, kayak ya udah kan berarti tetap pasien tuh memiliki haknya buat menolak, Kak. Gitu sih, Kak.
1: Kalau gitu. Saya paksa sih.
2: Langsung masuk gitu, Kak. Jangan sih, Kak.
1: Oke, jadi yang takut jarum suntik, apa, Dok? Maksudnya tipsnya mungkin mengatasi ketakutannya itu, termasuk saya juga sih.
2: Iya.
1: Maksudnya ada keinginan tapi kayak MCU saja agak ketakutan karena takut jarum suntik itu begitu. Termasuk takut lihat darah. Aduh, belum penuh nih kantong darahnya, saya udah pingsan duluan gitu. Itu gimana cara mengatasi fobia seperti itu?
2: Pastinya diedukasi dulu sih. Edukasi pasti, Kak. Gitu kan, kita tanya. Jadi ini kan gak, kita prosedurnya udah bagus, maksudnya dijelasin prosedurnya gini. Terus keamanannya kayak gini gitu. Terus intinya dijelasin semuanya dari prosedur A sampai Z. Terus kita kasih tahu keamanannya kayak gimana. Kalau emang si pasien tetap menolak, ya berarti ditunda aja dulu atau gak usah aja dulu. Terus kita jelasin manfaat dari donor darah ini banyak gitu. Manfaatnya bagus buat tubuh, buat ngebantu orang lain, karena kita kan nggak tahu nih, Kak, darah ini sampai di tangan pasien mana gitu. Kalau aku sih kayak gitu sih Kak, jadi tetap edukasi aja sih Kak.
1: Dan pernah juga tuh ada dokternya yang katanya buat yang takut jarum suntik jangan lihat proses penyuntikannya, dan tarik nafas gitu.
2: Betul.
1: Ya, relax.
2: Relax aja ya sih Kak.
1: Nah, itu dia, lanjut lagi mitos atau fakta nih Dokter Fadia. Iya. Donor darah bikin ketagihan.
2: Kalau itu sejak kembaliin dari individual lagi sih Kak. Soalnya kayak saya sendiri itu benar, kayak donor darah tuh beneran secandu itu sih Kak. Kalau aku ketagihan banget, kayak kalau udah masuk di bulan aku harus donor nih, kayak aduh gelisah nih, kayak kenapa ya, apa yang kurang gitu. Ternyata kayak oh belum donor, ya udah deh donor deh gitu. Terus
1: itu dalam setahun berapa yang disarankan, berapa kali?
2: Biasanya sih Kak,
1: biasa tiap hari gak sih?
2: Oh gak bisa Kak. Gak bisa secepat itu dong darah diproduksi dalam tubuh. Jadi biasanya kalau dari PMI sendiri itu mintanya per 6 bulan sih Kak. Atau kalau emang udah rajin itu bisa 4 bulan, tapi dilihat dari kondisinya lagi. Kalau ditanya nih Kak, kalau mengenai ketagihan sih, sejujurnya ketagihannya karena bisa ngebantu orang secara gratis. Jadi kita bukan ngebantu dari uang, tapi kita bantu dari tubuh kita sendiri sih Kak. Jadi itu yang bikin saya kayak aduh, saya kan gak bisa, belum ada penghasilan yang tetap nih Kak. Jadi kayak sebelum ada penghasilan, kayak gimana ya caranya bisa bantu orang gitu. Jadi ya udah deh pakai darah sendiri aja gitu. Gitu sih Kak. Jadi sejujurnya yang bikin ketagihan adalah karena bisa bantu orang lain.
1: Niat mulianya tadi gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya Kak, betul.
1: Tapi kalau ada yang maksudnya kayak matre gitu, darahku diambil muka dibayar, ada gak sih? Itu gimana? Dibayar gak sih?
2: Sebenarnya enggak sih Kak.
1: Oh enggak?
2: Iya Kak.
1: Oh,
2: kayak,
1: jadi jangan mengharapkan,
2: jangan
1: ya.
2: Jangan mengharapkan, betul.
1: Terus dia habis didonorkan, dia tinggal tuh nungguin. Waduh. Kapan ya dibayarnya, dikasih amplopnya gitu. Waduh. Oh enggak ada kayak gitu.
2: Sebenarnya sih Kak, kalau di case begitu sih enggak tahu ada atau enggaknya. Cuman kan biasanya juga kalau habis donor dikasih makanan, cemilan, ada tuh yang bingkisan tuh Kak. Okay. Iya, itu yang isinya biasanya susu, makanan ringan, biskuit, terus sama ada tablet penambah darah.
1: Oke.
2: Okay. Iya.
1: Di akhir kebersamaan kita, jadi ternyata pendengar, donor darah itu tidak seseram yang dibayangkan, justru betul, manfaatnya besar. Best. Begitu ya, seperti tadi Fadia ketagihannya tuh karena niatnya ingin membantu
2: orang
1: lain. Betul. Ya. Dan mungkin di akhir ada pesan nih yang ingin disampaikan, termasuk tips-tips mungkin sebelum donor darah atau ada hal lain. Silakan Fadia.
2: Oke Kak. Jadi untuk tips untuk apa pendonor yang pertama kali mau nyoba donor darah, itu ada beberapa hal sederhana yang bisa mungkin diikutin. Yang pertama, usahakan tidur yang cukup malam. Karena kalau kurang tidur itu bisa mudah lemas dan pusing si pendonornya. Kedua, jangan datang donor dalam keadaan perut yang kosong. Sebaiknya makan terlebih dahulu, tapi jangan juga porsinya terlalu banyak karena bisa muntah si pasien. Atau jangan dulu makanan yang berlemak sebelum donor. Terus yang ketiga, perbanyak minum air putih supaya tubuh itu terhidrasi dengan baik. Yang terpenting juga pastikan kondisi tubuh yang sehat, tidak sedang flu, tidak sedang demam ataupun kelelahan. Dan yang terpenting, tetap jujur saat wawancara kesehatan dengan petugas donor darah, karena informasi tersebut sangat penting untuk menjaga keamanan si pendonor dan juga penerima darah. Kalau masih merasa gugup saat pertama kali donor, itu hal yang wajar, hal yang normal, karena banyak orang yang merasa hal yang sama. Dan biasanya setelah donor pertama kali itu rasa takutnya akan berkurang dan bisa juga ketagihan untuk donor darah sih Kak. Itu sih Kak kalau aku.
1: Oke. Terima kasih Fadia, tapi tadi informasi dari pengarah acara saya katanya narasumbernya minta 2 jam.
2: Wow.
1: Ini
2: wow,
1: baru 40
2: wow,
1: menit kita.
2: Wow. Bagaimana wow sukses. Saya maunya 2 hari sih. Kalau bisa 2 minggu.
1: Kita bahas lagi berarti ya?
2: Bah, boleh, boleh.
1: Enggak apa-apa.
2: Kembali dari Kakak aja sih Kak.
1: Baiklah, kita cukupkan berarti ya.
2: Iya.
1: Jadi biar kalau penasaran lagi, nanti Fadia kita undang lagi kapan boleh. Waktu ya.
2: Bisa,
1: spesialis
2: bisa.
1: Donor darah memang bahasannya Fadia.
2: Enggak sih Kak.
1: Oh, enggak juga.
2: Lebih ke kecenduan sama donor darah saja.
1: Oke. Okay. Oh, jadi obrolannya ke Fadia itu bukan hanya ngomongin tentang darah. Kalau misalnya diundang lagi nih,
2: mm-mm.
1: atau memang spesialisasi darah pembahasannya?
2: Bebas sih, Kak.
1: Oh, bebas.
2: Boleh.
1: Oke, siap-siap. Dan untuk darah ini kita cukupkan ya, donor darah. Terima kasih Fadia untuk edukasi yang disampaikan tentang donor darah ini yang ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Dan kita belajar bahwa donor darah bukan hanya tentang memberikan darah, tetapi juga memberikan harapan hidup bagi sesama ya. Jadi tadi disampaikan bahwa donor darah itu aman jika memenuhi syarat kesehatan dan dilakukan di tempat resmi. Jadi jangan takut untuk donor darah. Terima kasih Fadia.
2: Terima kasih.
1: Sukses
2: banyak,
1: terus untuk pendidikannya dan karirnya ke depan ya.
2: Amin.
1: Kita jumpa lagi di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Mungkin
2: baik.
1: Pada saat saya memeriksa,
2: betul.
1: Dokter Fadia yang memeriksa ya.
2: Semoga sampai ketemu di Palang Merah Indonesia ataupun di rumah sakit.
1: Baik, saya Idam pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Makassar sore ini.

Pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3RRI menghadirkan sejumlah informasi terkini dari dalam dan luar negeri, termasuk untuk Anda pendengar yang ingin mengetahui perkembangan informasi haji 2026, kami akan hadirkan dalam Warta Berita Pro 3.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih, ini bukan pemborosan, banyak investasi untuk membersihkan daerah, banyak kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Bumbu Raya, Kota Gorontalo.

0: pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Kita, para nelayan, adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting, dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang Maha Kuasa. Nah, kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa

0: akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2020.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar. Bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan Merah Putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Semua sekolah pun akan kita renovasi, ya, tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
4: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
1: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
4: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
5: Kurang dari SDM-nya.

0: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink dari wilayah perbatasan Myanmar Filipina. Sugandi Avandi, RRI 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sepulete.
2: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan, Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
3: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas, mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
2: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan berupaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan, di antara proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Presiden udah marah-marah nih masalah
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL Pasar Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor. Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.

0: merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan, tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat

0: Haji dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, yaitu Muafiq, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
0: Baik, telah diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
2: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi masuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, karena mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karesidenan Surakarta, yang dari proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
3: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
2: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BP senilai 56 juta rupiah tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhu dan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
4: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terkedatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu yang haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat pelindung payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
5: Persiapan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jemaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 dari Udara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Baik, terima kasih dan berdengar saat ini kami dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan dari kondisi di Maguwarjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin, sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih seperti yang kami sampaikan, dari informasi yang kami dapatkan sekitar 16.000 lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwarjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan ke informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 9 Indonesia Barat pada Kamis kemarin, dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.000 yang ada pindah itu terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan di show tentunya oleh supporter dari rumah atau seperti PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka supaya supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar rumah stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Para pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di at

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pro 1 RRI Makassar mendengar, setelah tadi mendengarkan rangkaian informasi dari Pro 3 RRI Jakarta. Sekarang saatnya saya Irsan Saputra yang menemani Anda dari jam 8 malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di hari ini mendengar, di malam minggu, saya ditemanin sama anak muda juga ya, sepanterannya Irsan lah ya. Beliau bersama dengan Bang Ervan Sutononio, SFT Visio M-Hum, MH. Hukum berarti benar nih ya. Beliau ini adalah tokoh muda Konghucu dan juga wakil sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar yang saat ini tengah bergabung bersama kami. Kita coba menyapa dulu deh. Selamat malam, Kak.
1: Selamat malam, Bung Irsan. Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada.
0: Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya?
1: Sehat, luar biasa.
0: Makasih banyak loh Bang Irfan udah meluangkan waktunya malam minggu. Jaman-jaman dulu malam minggu kan nongkrongnya di sini.
1: Iya. Ya.
0: Kali ini masuk dalam
1: sini. Kali ini masuk. Biasanya cuma sampai depan pagar.
0: Sampai depan pagar ya. Sama ngopinya pakai ngopi-ngopi yang pinggir jalan itu ya kan. Bang Irfan, thank you banget nih. Kali ini kita akan ngobrol banyak seputar mengenal lebih banyak tentang Konghucu kali ini. Dengan topik kita nih mendengar Pro 1, bakti dalam agama Konghucu. Seperti apa? Yes. Bersama dengan Bang Ervan Sutononio yang akan menyampaikan untuk Anda. Kami persilakan Bang Ervan.
1: Thank you Bro Irsan. Baik, selamat malam para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Tentu izinkan saya menyapa, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tentu tetap semangat di dalam menjalani hari, apalagi weekend di malam minggu ini. Terima kasih kepada RRI Pro 1 yang telah memberikan ruang untuk pada malam hari ini kita bersama-sama. Saya akan membawakan materi tentang bakti di dalam agama Konghucu gitu. Sebelumnya saya sapa hanya pada kebajikan Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien gitu. Bapak Ibu para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, saya pikir bahwa agama Konghucu ini memang sangat identik dengan bakti gitu. Ketika kita membuka kitab suci, kitab sesu agama Konghucu, maka tidak kurang dari ratusan kata bakti itu ada di dalam kitab sesu. Bahkan di dalam agama Konghucu ada satu kitab yang bernama Kitab Xiaoqing, kitab bakti gitu. Nah, jadi memang tidak salah juga kalau kemudian orang ketika mendengar agama Konghucu, maka dia sangat identik dengan bakti. Kenapa? Pada malam hari ini kita akan coba membahas secara ringkas ya. Kalau kita melihat di dalam kitab Xiaoqing 9 ayat 1 yang kedua, dikatakan bahwa di antara watak-watak yang terdapat di antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Di antara perilaku manusia, tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Di dalam laku bakti, tiada yang lebih besar daripada penuh hormat dan memuliakan orang tua. Hormat memuliakan orang tua itu tiada yang lebih besar daripada selaras dan harmoni kepada Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa menilai bahwa bagaimana bakti ini yang membedakan antar manusia dengan makhluk Tuhan ciptaan yang lainnya. Ketika kita menyandang diri sebagai, kita terlahir sebagai manusia, maka tentu ada kewajiban bakti di dalamnya. Dan bagi agama Konghucu sangat menaruh perhatian terhadap bakti ini. Bahkan secara luas bakti di dalam agama Konghucu bukan hanya sekedar bakti seorang anak kepada orang tua gitu. Bahkan dikatakan di ayat yang lain mengatakan bahwa menebang pohon tidak tepat pada waktunya itu dikatakan tidak berbakti. Memotong, menyembelih hewan atau memotong hewan tidak tepat usianya, tidak tepat pada waktunya itu pun dikatakan tidak berbakti. Jadi kita dapat melihat bahwa bakti di dalam agama Konghucu bukan hanya sekedar bahwa sebagaimana mungkin ketika kita mengartikan bakti selama ini, karena di dalam agama Konghucu ketika kita menelaah tulisan dari Xiao itu adalah bagaimana kita menaruh hormat atau menjaga memuliakan hubungan gitu, memuliakan hubungan antara manusia dengan sesama manusia, kemudian memuliakan hubungan antara manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Jadi sangat menarik ketika kemudian bakti, ketika kita melihat bahwa di dalam agama Konghucu tadi dikatakan bahwa menebang pohon tidak tepat pada waktunya itu dikatakan tidak berbakti, maka jangan dilakukan. Memotong hewan tidak tepat pada waktunya itu juga dikatakan tidak berbakti, maka jangan dilakukan. Terlebih ketika karena agama Konghucu ini agama yang filosofis religius gitu. Di samping dia memegang teguh nilai-nilai religiusitas, ada nilai-nilai filosofi di dalamnya gitu. Kenapa kemudian orang-orang Konghucu identik biasanya itu tadi saya katakan bahwa ketika dia dikatakan berbakti, walaupun telah pergi jauh, maka tetap untuk mempertebal kebajikan, maka tetap dia harus memegang teguh rasa bakti. Mengapa di dalam agama Konghucu walaupun orang tua ataupun leluhur telah meninggal, dia tetap melakukan persembahyangan gitu. Karena kenapa? Poinnya itu tetap sama tadi, bakti. Jadi bukan berarti ketika leluhur ataupun orang tua telah meninggal maka selesai begitu saja gitu. Hubungan telah selesai begitu saja, tetapi tidak. Lebih daripada itu, agama Konghucu sangat menitik beratkan kepada bakti itu bahwa ketika walaupun orang tua telah pergi jauh, maka tetap harus dilayani dengan kesusilaan. Ini bunyi salah satu bunyi ayatnya. Bunyi kesusilaan yang dimaksud adalah ada masa-masa ketika kita ziarah kubur, misalnya seperti yang baru selesai bulan April kemarin ya, Cheng Beng atau Qingming, itu adalah salah satu wujud bakti bagi umat Konghucu. Kenapa? Walaupun orang tua telah pergi jauh, telah meninggal, anak-anaknya pun yang sudah ada di luar negeri, di luar kota, bahkan di luar negeri tadi, itu pasti akan pulang untuk ziarah ke kuburan orang tuanya ataupun leluhurnya. Ini sebagai bukti bahwa bagaimana orang Tionghoa, secara khusus orang umat Konghucu, sangat memegang teguh terhadap persoalan bakti, menaruh titik berat pada itu. Ketika setelah Qingming nanti ada ibadah, ada persembahyangan di bulan 7 penanggalan Tionghoa, itu Qi Ye Pan, itu pun adalah salah satu wujud bakti kepada leluhur gitu. Kembali melakukan persembahyangan kepada leluhur ataupun orang tua yang telah tiada. Jadi memang menarik sekali ketika kemudian bakti, ketika memang kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, secara awam mungkin kita menilai bahwa bakti itu ya hanya sekedar memberi sapaan, hormat kepada orang tua, hormat kepada yang lebih tua kepada kita. Tetapi ternyata makna bakti itu sangat luas, memenuhi seluruh dimensi kehidupan. Bahkan dikatakan bahwa di dalam kitab Xiao Qing, yang lain mengatakan bahwa Qing Chu berkata, sungguh besarlah makna laku bakti. Laku bakti itu ialah hukum suci Tuhan, kebenaran dari bumi dan yang wajib menjadi perilaku insan. Hukum suci Tuhan dan kebenaran bumi itulah yang menjadi suri teladan insan. Artinya ketika kita melakukan suatu kegiatan, kita melakukan suatu penghormatan, itu bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban dan sebagainya, tetapi bagaimana bahwa laku bakti di dalam agama Konghucu ini ya memang merupakan kewajiban bagi setiap manusia ketika dia terlahir di dunia. Dijelaskan bahwa kewajiban berbakti memiliki nilai tertinggi dalam kehidupan. Bagaimana bisa berbuat kebajikan kebijakan lainnya apabila kita tidak melakukan bakti? Jadi tadi dikatakan bahwa di antara perilaku manusia tiada yang lebih besar daripada laku bakti. Bahkan bagi agama Konghucu mengatakan dari bakti inilah agama berkembang. Laku bakti hubungannya tadi sudah saya katakan bahwa bukan hanya sekedar kepada orang tua, tetapi laku bakti itu mengabdi kepada pimpinan, itu pun dikatakan sebagai suatu bakti gitu. Ayat mengatakan bahwa tubuh dan diri ini ialah warisan ayah bunda. Memperlakukan warisan ini beranikah tidak penuh hormat? Rumah tangga tidak diatur baik-baik, itu tidak berbakti. Mengabdi pimpinan tidak setia, itu tidak berbakti. Menjalankan kewajiban dalam jabatan tidak sungguh-sungguh, itu tidak berbakti. Dalam persahabatan tidak dapat dipercaya, itu tidak berbakti. Bertugas di medan peperangan tidak ada keberanian, itu tidak berbakti. Tidak dapat melaksanakan 5 perkara berarti akan mencemarkan nama orang tua, maka beranikah kita tidak bersungguh-sungguh. Ini di dalam kitab Lici bagian. Di dalam kitab Lici, Lici merupakan kitab catatan kesusilaan di dalam agama Konghucu. Jadi tadi kita bisa menyimak bahwa ketika kita tidak menjaga kesehatan kita dengan baik, tubuh dan diri ini ialah warisan ayah bunda. Ketika kita tidak menjaga kesehatan kita, misalnya ya suka mabuk-mabukan, suka begadang, ya kan? Tidak menjaga kebersihan tubuh kita, malas mandi, bahkan hal-hal seperti itu di dalam agama Konghucu adalah salah satu bukti bahwa ini tidak penuh hormat. Kita tidak memuliakan apa yang telah ayah bunda kita wariskan. Bahkan di dalam agama Konghucu, ketika kita melihat huruf Den atau manusia, itu adalah simbol antara ayah dan ibu yang bersatu gitu. Jadi bagaimana kita tidak melakukan, kita tidak menjaga kesehatan kita, kita tidak meng,

anak, sepantasnya kita berbakti kepada orang tua yang telah menjadi perantara Tian. Di dalam agama Konghucu, itu tadi saya katakan bahwa agama Konghucu adalah agama yang filosofis religius. Jadi dia menganggap bahwa ketika seorang anak berbakti kepada orang tua itu sama dengan berbakti kepada Tuhan. Agama Konghucu menitik beratkan, tidak mungkin kita berbakti kepada Tuhan dengan jalan misalnya menolong orang lain, membantu orang lain, sedangkan orang tua sendiri kita tidak bantu, kita tidak tolong gitu. Jadi agama Konghucu memang sangat menitik beratkan bukan untuk mengubah orang lain gitu, tetapi untuk mengubah diri sendiri. Karena agama Konghucu mempercayai bahwa menekankan kepada memeriksa diri sendiri. Ada ayat yang lain mengatakan bahwa bila saya melihat orang yang tidak bijaksana, bila saya melihat orang yang tidak bijaksana, maka saya akan memeriksa kepada dalam diri saya sendiri. Tetapi ketika saya melihat orang yang melakukan kebajikan, maka saya akan berusaha menyamainya. Artinya apa? Jangan sampai kita mengatakan bahwa orang itu jahat, toh ternyata diri kita lebih jahat, kan begitu. Makanya di dalam agama Konghucu berharap bahwa untuk merubah, untuk mencapainya perdamaian dunia, untuk mencapai suatu kebajikan, itu harus dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri mampu berbuat baik, orang-orang yang lain pun berpikir bahwa kita mampu berbuat baik, maka akan terbentuk suatu lingkungan RT, minimal dari keluarga dulu gitu. Keluarga yang baik, keluarga yang baik, keluarga yang teratur, keluarga yang tertata, maka akan membentuk suatu komunitas RT, RW, bahkan menjadi kota, negara, dan dunia yang baik. Jadi memang di dalam agama Konghucu tidak menuntut orang lain, tetapi menuntut kepada diri kita sendiri bagaimana untuk lebih berbuat baik. Pada saat hidup, di ayat yang lain mengatakan bahwa pada saat hidup layanilah dengan kesusilaan. Melayani dengan kesusilaan yaitu memperlakukan orang tua dengan penuh hormat, sopan santun yang dipenuhi dengan ketulusan hati. Jadi tadi ayat yang saya katakan, pada saat orang tua hidup layani dengan kesusilaan, ketika sudah meninggal juga kita layani dengan kesusilaan. Jadi makna susila pun ketika kita mengaitkan dengan bakti, itu tadi saya katakan bahwa kita bukan hanya sekedar tidak hanya sekedar melakukan suatu peribadahan, tidak sekedar hanya melakukan suatu kebaikan, tetapi lebih daripada itu ada makna yang kemudian coba kita latih di dalam diri kita, bagaimana kita bisa menumbuhkan terus rasa bakti di setiap langkah, di setiap perbuatan kita. Saya katakan bahwa tidak lepas dari apa yang dikatakan di dalam agama Konghucu, Konghucu sebagai siau atau bakti gitu. Di dalam rumah, sikap sungguh hormat, di dalam merawat sungguh berusaha memberi kebahagiaan, kemudian di dalam berkabung ia sungguh-sungguh bersedih, dan di dalam menyembayangi ia melakukan dengan sungguh hormat. Orang yang dapat melaksanakan lima perkara ini benar-benar boleh dinamai melakukan pengabdian kepada orang tua. Bahkan ketika zaman dulu, ketika orang tua berkabung, masa berkabungnya itu 3 tahun. Makanya kenapa kalau orang Tionghoa ataupun orang Konghucu secara khusus melaksanakan masa perkabungan sampai dengan 3 tahun. Secara 3 tahun ini dia tidak bisa merayakan Imlek, tidak kemudian memakai pakaian berwarna merah gitu, tidak merayakan pesta pora dan foya-foya dan sebagainya. Tetapi memang masa berkabung, masa sedih ini sampai dengan 3 tahun pada masa itu. Bahkan kalau dulu pakaian yang dipakai adalah pakaian berbahan kasar gitu. Ini apa maknanya? Untuk membuktikan bahwa ada rasa sedih, ada rasa kehilangan yang mendalam ketika orang tua atau leluhur ini telah pergi. Ini menjadi bukti bahwa berbakti bukan hanya sekedar ketika orang tua masih hidup, leluhur masih hidup, tetapi kita melaksanakan bakti itu walaupun telah jauh pergi. Makanya tidak heran kalau orang-orang Konghucu kita melihat di dalam 1 tahun kurang lebih ada sekitar 14 sampai dengan 16 hari persembahyangan gitu. Yang dimana memang selain ibadah di dalam agama Konghucu, selain ucap syukur kepada Tuhan atau Huang Tian, Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dia ibadahnya adalah ibadah bakti gitu. Ketika kita berbakti kepada orang tua itu sama dengan berbakti kepada Tuhan.
Kemudian ketika kita melaksanakan upacara sujud syukur,

0: Nah, kalau di dalam agama Konghucu, itu tadi saya katakan kalau kita bisa mengkategori dua jenis kategori ibadahnya adalah ibadah sujud syukur kehadirat Tuhan, yang kedua adalah ibadah tentang bakti. Memasuki musim yang baru, si Ye Cheng dan Chang memasuki musim semi, umat Konghucu itu beribadah. Ibadahnya ya identik sama memasuki musim semi itu perayaan tahun baru Imlek gitu, ibadah Imlek. Memasuki musim panas, musim kemarau ada ibadah Tuan Yang gitu, yang identik sama kue bacang. Ya, yang sebentar lagi tentu kita bersama-sama akan mempersiapkan untuk ibadah memasuki musim panas. Ini karena di Tiongkok pada zaman dahulu, sampai sekarang pun ya empat musim gitu. Setiap memasuki musim yang baru, bagi umat Konghucu ini wajib untuk melaksanakan upacara sujud syukur kehadirat Tian karena memasuki musim yang baru. Jadi musim panas tadi kita ibadah Tuan Yang, kemudian musim gugur ini ibadah yang identik sama ibadah Tiong Chiu Pia gitu, ibadah yang identik dengan kue pia, kue bulan gitu. Kemudian memasuki musim dingin, ibadah Tong Che atau Tang Che yang identik dengan onde-onde. Kenapa? Karena di bulan Desember ini memasuki musim dingin, kalau kue onde-onde ya, ini mungkin sekarang kan ada wedang ronde yang pakai jahe dan sebagainya itu. Nah, ini karena memang di Tiongkok pada saat itu musim dingin gitu, jadi onde-onde ini identik untuk menghangatkan tubuh begitu. Nah, kemudian kalau kita melihat setelah selain ibadah syukur kepada Tuhan, yaitu tadi ibadah bakti, ibadah ketika cengbeng, kemudian si yepan, cing heping, bakti kepada sesama. Bagaimana umat Konghucu yang menjadi golden rule-nya adalah bila diri ingin tegak, maka bantulah orang lain tegak. Bila diri ingin maju, maka bantulah orang lain maju. Makanya di dalam agama Konghucu tidak hanya menitik beratkan bahwa bagaimana kita maju dengan meninggalkan orang lain gitu. Makanya ada ya ibadah King Hopping, hari persaudaraan gitu. Jadi memang kalau kita bisa mengkategori ibadah di dalam agama Konghucu, kalau bukan ibadah sujud syukur kepada Tuhan adalah ibadah bakti gitu. Bakti kepada leluhur, bakti kepada orang tua, bakti kepada sesama kita gitu. Bakti kepada orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan kita gitu. Jadi memang sangat jelas bahwa bagi umat Konghucu itu tadi saya katakan bahwa harus menitikberatkan bagaimana Nabi Konghucu mengatakan bahwa bakti ini harus dijalani dengan diri sendiri gitu. Tidak boleh paksaan dari luar, tidak boleh hanya karena mau untuk mendapat pujian, diiming-imingi nanti kalau melakukan bakti baru masuk surga dan sebagainya. Tidak, tetapi Nabi Konghucu menitikberatkan bahwa bakti itu adalah sesuatu yang benar-benar dari dalam diri, dari dalam hati, yang mampu kita keluarkan gitu di dalam perilaku kita sehari-hari. Itulah tadi kenapa di ayat pembuka saya katakan bahwa di antara watak-watak yang terdapat antara langit dan bumi, sesungguhnya manusialah yang termulia. Di antara perilaku manusia tiada yang lebih besar daripada syau atau bakti. Itulah bakti, inilah yang mungkin bisa membedakan antara manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya gitu. Kalau dikatakan bahwa bakti kepada orang tua, ini kalau kita mendefinisikan secara awam itu berarti sangat sempit artinya gitu. Makanya di dalam, kalau orang mendengar kata-kata agama Konghucu, ya tidak salah juga, walaupun memang di ayat-ayat yang lain banyak menitikberatkan bagaimana misalnya cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya pun menjadi salah satu rules ataupun menjadi sesuatu dasar bagi umat agama Konghucu, yaitu bagaimana dia berwatak sejati, dia mempunyai sing, maka otomatis cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya ini menjadi sesuatu yang wajib. Tetapi di sisi yang lain, ini yang tadi saya katakan bahwa inilah yang kemudian bagaimana kita bisa hidup selaras dan harmonis kepada Tuhan ketika kita tidak melaksanakan bakti. Makanya para Taucin, para Tauyu, para pendengar setia RRI Pro 1, kita berharap bahwa bakti di dalam setiap perbuatan dan tindakan kita di dalam sehari-hari hendaknya selalu didasari oleh bagaimana itu tadi saya katakan, bahwa bila diri ingin tegak, maka bantulah orang lain tegak. Bila diri ingin maju, maka bantulah orang lain maju. Maka tentu kita berusaha untuk setiap hari dapat melakukan bakti. Terlebih tadi sudah saya sampaikan bahwa rumah tangga tidak diatur dengan baik-baik, itu pun dikatakan tidak berbakti. Tidak setia kepada pimpinan, tidak menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh, itu pun dikatakan tidak berbakti. Kewajiban dalam persahabatan tidak dapat dipercaya, itu pun tidak berbakti. Gitu. Jadi memang setiap gerak langkah dan tindakan kita itu senantiasa harus terus dipenuhi dengan rasa bakti di dalamnya. Bahkan ketika beribadah, bersembahyang, kita tidak hanya sekedar nanti takut masuk neraka, mau masuk surga. Jadinya kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tetapi lebih daripada itu ada nilai, ada value yang kita harapkan. Kalau kita meminjam istilah bahasa Inggris, bahwa kita berbakti itu bukan hanya sekedar not only but also gitu. Bukan hanya sekedar melaksanakan tugas, hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi tanpa ada rasa nilai hormat, tidak ada rasa bakti di dalamnya, tidak ada rasa bagaimana betul-betul memegang teguh rasa kesusilaan itu gitu. Saya selalu sampaikan juga kepada umat Konghucu ketika di kelenteng beribadah, bahwa kita menjadi umat tidak boleh yang hanya sekedar berpikir kalau sudah datang ke kelenteng artinya kita sudah berdoa. Kita sekedar hanya datang pasang dupa, tancap dupa, artinya dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Kan tidak seperti itu. Tetapi lebih daripada itu, harus ada nilai bakti di dalamnya. Harus bagaimana betul-betul nilai kesusilaan mampu kita ejawantahkan di dalam diri kita. Makanya kalau kita memasang hio, memasang dupa, bukan hanya untuk dilihat orang lain, wah tahu sudah datang ke kelenteng, sudah beribadah. Tetapi lebih daripada itu ada suatu rasa di dalam diri kita yang mampu kita pegang teguh, sehingga nilai-nilai agama ini benar-benar mampu keluar dari dalam diri kita. Makanya di dalam agama Konghucu mengatakan sing atau watak sejati. Setiap orang yang lahir di dunia, lahir di bumi, memegang nilai-nilai ketuhanan atau sing atau watak sejati itu. Itulah yang membuat manusia lebih mulia, karena dia memegang teguh cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Dan tentu ini tidak mudah gitu. Kalau mudah, tidak mudah, karena ya kalau sekedar diomong ya sangat mudah gitu. Tetapi kemudian bagaimana kita betul-betul memberi makna rohani bagi hidup kita. Saya katakan kepada umat biasa bahwa kalau tubuh kita, ya makanannya adalah itu, coto, palu basah, nasi goreng, mie goreng dan sebagainya. Tetapi rohani kita apa yang disantap gitu, apa yang dimakan, apa yang tubuh rohani kita butuhkan, yaitu adalah nilai-nilai perbuatan kebajikan itu gitu. Makanya bukan berarti bahwa kita sudah makan ikan bakar dan sebagainya, maka tubuh jasmani kita memang makan gitu. Tetapi rohani kita ketika kita tidak melakukan dengan perbuatan-perbuatan kebajikan, maka saya pikir apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Konghucu, bahwa dunia ingkar dari jalan suci, dunia akan jauh dari nilai-nilai kebajikan, itu sangat mungkin terjadi apabila manusia benar-benar hanya memikirkan bagaimana untuk memberi makan jasmaninya tanpa mampu untuk memberi makan rohani. Makanya mari kita bersama-sama merenungkan bersama hakikat anugerah Tien. Kalau di dalam agama Konghucu menyebut Huang Tien Sangti gitu, Tuhan yang Maha Besar. Bagaimana kita benar-benar mampu merenungi hakikat hidup kita sebagai seorang manusia adalah bagaimana untuk berusaha berucap syukur. Nah, kalau agama Konghucu, ucap syukurnya adalah Xie Tien Che En, atau puji syukur kehadirat Tien. Apa yang kita syukuri karena kita telah lahir sebagai manusia dengan berbagai anugerah yang tidak ternilai. Makanya di dalam agama Konghucu menilai bahwa hidup adalah anugerah dari Tuhan yang harus kita manfaatkan dengan baik. Hidup harus dipenuhi dengan nilai-nilai kebajikan yang berakar pada sikap berbakti. Semoga ini mampu memberikan makna rohani bagi kita, para pemirsa, para pendengar RRI Pro 1. Saya tahu ini tidak mudah gitu, bagaimana kita menjalankan nilai bakti. Tetapi saya selalu beranggapan bahwa melakukan nilai-nilai bakti di dalam setiap sendi kehidupan kita itu seperti berlatih kungfu. Harus terus-terus setiap hari dilatih jurusnya supaya bisa keluar. Karena kalau kita cuman tidak melatih itu akan sulit terasa. Baik, pemirsa pendengar RRI Pro 1, saya pikir karena waktu yang cukup terbatas ya, sangat sulit untuk kemudian menjabarkan makna bakti di dalam agama Konghucu hanya melalui waktu yang setengah jam ini. Tetapi saya yakin ini menjadi insight bagi kita. Semoga ini menjadi highlight untuk terus melatih diri kita untuk melakukan kebajikan. Terima kasih, selamat malam. Terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu. Sungguh maha besar kebajikan Tuhan, semoga Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti Wei Tian Yute. Huang Yi Sangti Wei Tian Yute. Sancai. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak buat Bang Ervan Sutono Nio. Ini sarjana fisioterapi, seorang fisioterapi juga secara profesional dan magister hukum yang telah menemani kita semuanya. Terima kasih banyak telah mengenalkan jauh lebih banyak seputar tentang agama Konghucu yang ternyata betapa penting bakti dalam agama Konghucu. Baik, pendengar, perjumpaan kita di Mimbar Agama Konghucu untuk edisi hari ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga lain waktu kita bisa mengenal lebih banyak lagi tentang bakti dalam Konghucu. Di lain waktu kita akan bertemu lagi. Terima kasih banyak Bang Irfan. Kita pamit. Terima kasih dan selamat malam.

Baik, pendengar Pol 1, berikutnya masih bersama Irsan Saputro menemani Anda. Setelah di mimbar agama Kang Uco tadi kami hadirkan, berikutnya drama radio dengan judulnya Telu Capak yang kami hadirkan untuk Anda.

0: Memangnya kamu punya modal apa? Tampang pas-pasan, kaya juga tidak. Jadi, jangan pernah bermimpi bisa mendekati anakku.
1: Saya punya cinta.
0: Hah? Cinta? Hah, sudahlah. Kamu punya telinga untuk mendengar, kan? Dan kamu juga punya mata untuk melihat pintu keluar dari rumah ini.

0: lebih penting dibanding
1: Gary.
0: Indah. Disinilah titik awal kebangkitanku dimulai.
2: Maaf.
0: Ya, saya juga minta maaf. Andi? Gary? Hai, astaga.
2: Tidak menyangka bisa ketemu kamu di kampung orang. Sudah lama ya, semenjak kita bangku SMP kali ya?
0: Iya ya, kamu di sini juga sekarang.
2: Ya, gitulah. Ini cari perbaikan hidup. Kalau kamu?
0: Ya, tujuan kita sama lah. Harapan memiliki masa depan yang cerah. Akan kuawali di kampung orang ini.
2: Namun kampung sendiri tidak pernah terlupa. Terlebih pada satu orang Bugis Makassar yang selalu nabi bilang orang tua tak terlalu cepat.
0: Cocok kiri.
3: Mungkin ini pesan dari Gary. Mengapa Gary belum juga mengirimkan kabar pada aku sih? Lagi apa, nak? Tidak, Bu. Hanya berbaring saja.
4: Makan dulu yuk. Ini sudah malam. Nanti kamu sakit kalau lupa makan.
3: Iya, Bu.

0: kalian semua ini bagaimana sih? Kerja tidak becus. Kalian-kalian dipekerjakan di sini pakai uang, tahu? Tiap bulan kantor ini mengeluarkan begitu banyak uang gaji kalian-kalian. Tapi kalian malah membalas dengan hasil pekerjaan yang kacau balau seperti ini.
1: Maaf, Pak. Saya mewakili karyawan lain berjanji akan bekerja lebih baik lagi.
0: Janji, janji. Buktikan dong.
1: Iya, Pak.
2: Gary, tidak menyangka kembali bisa bertemu bersama kamu di kantor ini. Pakai jas lagi. Keren. Kamu terlihat tampan loh.
0: Maaf, saya lagi sibuk.
2: Apa mungkin dia bukan Gary ya? Tetapi orang lain yang kebetulan mirip dengan Gary. Tapi masa saya salah orang sih?
1: Hey Andi, cepat kerja. Kamu karyawan baru di sini, harus bekerja lebih baik lagi.
2: Oh, iya Pak. Tetapi boleh saya bertanya Pak?
1: Memangnya ada apa?
2: Pria yang tadi marah-marah itu siapa ya Pak?
1: Oh, Pak Gary. Dia itu dulunya karyawan biasa, sama seperti kita. Hanya saja nasibnya bagus. 3 bulan yang lalu, langsung diangkat menjadi manajer pemasaran di kantor ini. Memangnya kenapa?
2: Tidak Pak, tidak apa-apa.
1: Kalau begitu, kamu langsung kerja ya. Takutnya Pak Gary marah lagi.
2: Iya Pak. Ternyata memang Gary. Tetapi
3: ini Pak, tehnya. Dicicipi selagi hangat.
4: Iya Bu. Terima kasih ya Bu. Bu, cobalah bicara lagi sama Indah. Sudah lamaran ketiga yang dia tolak. Mau jadi apa dia kelak? Apa mau jadi perawan tua?
3: Gus, jangan bicara seperti itu, Pak.
4: Makanya, Bu, biar Bapak tidak bicara aneh-aneh. Bicaralah sama anak perempuanmu itu.
3: Mungkin Indah punya pilihan sendiri, Pak.
4: Pilihan sendiri? Pilihan Bapak lebih baik lagi daripada pilihannya, Bu. Dan beritahu lagi Indah ya, Bu, ya. Lamaran yang keempat yang datang di rumah ini untuknya akan Bapak langsung terima, Bu. Suruh dia mempersiapkan diri.

0: Kalian ini bagaimana sih? Hanya janji saja yang bisa kalian berikan pada saya.
1: Ada apa, Pak?
0: Coba lihat hasil pekerjaan kalian. Tidak ada yang beres. Semua perhitungan pendapatan dan pengeluaran penjualan perusahaan kita, semuanya salah.
1: Kenapa bisa seperti ini, Pak? Kami melakukannya dengan sangat hati-hati.
0: Terus, maksud kalian saya yang salah?
1: Bukan begitu maksud kami, Pak.
2: Sabar, Ger. Pak Anto benar. Kami semua melakukan perhitungannya dengan sangat hati-hati dan teliti.
0: Kalau teliti, maka hasilnya tidak akan seperti ini jadinya.
2: Ger, ingat salah satu falsafah Bugis Makassar. Cepat lila, jaga bicaramu. Jangan mengeluarkan kata-kata yang kasar agar
0: kita selamat di perantauan.
1: Alah, sudahlah.
0: Urusi saja pekerjaanmu sana. Kamu kan hanya karyawan biasa di kantor ini.

Kalian semua cantik cantik. Malam ini ingin menghabiskan waktuku bersama kalian. Perkeras musiknya ya, supaya suasana hatiku ini bisa menjadi

0: Bagaimana ini? Sekarang sudah hampir jam 11 siang, tetapi Pak Gary belum juga datang.
1: Ada apa, Panto? Mengapa Anda terlihat gelisah?
0: Bagaimana saya tidak gelisah? Pak Gary belum juga datang ke kantor. Padahal ini sudah hampir jam 11 siang.
1: Ya, namanya juga bos. Datang terlambat biasalah.
0: Tetapi hari ini berbeda dengan hari-hari yang lain. Pak Gary sendiri yang menyuruh saya mengingatkannya untuk hari ini.
1: Memangnya ada hal apa sih, Pak? Ada apa dengan hari ini?
0: Memangnya kamu tidak tahu ya? Hari ini pemilik perusahaan akan menjual langsung hasil pemasaran produk. Dan hal ini sangat penting menyangkut posisi Pak Gary.
2: Ya, meskipun Pak Gary bicaranya selalu kasar, tetapi sebagai bawahannya, saya harus profesional menjalankan tugas.
1: Saya salut pada Anda, Pak Anto. Saya akan mencoba membantu untuk mencari keberadaan Pak Gary ya.
2: Iya, makasih ya.

0: dapat itu tuh nomor bisa kembali, nomor tujuan saja.
1: HP-nya pun sama sekali tidak aktif. Apa saya mencari ke rumahnya saja ya? Iya, mungkin sebaiknya seperti itu.

0: Ger, Giri, kamu ada di dalam. Ger, ternyata pintunya tidak terkunci. Sebaiknya saya masuk saja. Astagfirullah, Giri.
1: Apa-apaan kamu ini, Andi? Tidak seharusnya kamu masuk ke kamar orang lain tanpa permisi dulu.
0: Sebelumnya saya minta maaf, tapi kamu berubah, Ger. Apa kamu lupa falsafah Bugis Makassar yang lainnya, yaitu Campa Urane? Tidak seharusnya kamu hancurkan tubuhmu dengan begitu banyak wanita asing yang mungkin tidak kamu kenal di dalam rumah kamu lagi.
1: Bukan urusanmu, Andi.
0: Apakah setiap harinya kamu menghabiskan malam bersama wanita-wanita yang berbeda?
1: Sekali lagi saya katakan, bukan urusanmu, Andi.
0: Kamu itu temanku, jadi sudah sepatutnya kita saling mengingatkan. Terlebih kita ini sebagai orang Bugis Makassar menjunjung tinggi adat dan budaya kita.
1: Kamu saja yang seperti itu. Jadi jangan sok menceramahi saya, ya. Lagian kamu ini hanya bawahan di kantor. Punya etikalah sedikit untuk menghargai pimpinan kamu.
0: Baik, kalau kamu hanya menganggap saya sebagai bawahan di kantor dan bukan sebagai teman kamu, saya akan terima. Tapi sebagai bawahan Anda, saya hanya ingin mengingatkan, jika hari ini ada rapat penting bersama pimpinan perusahaan jam 11 siang ini. Permisi.
1: Apa? Apa?

0: Maaf, Pasman. Saya terlambat.
1: Apa-apaan kamu ini, Ger? Coba lihat, jam berapa sekarang? Ini sudah hampir jam 1 siang.
0: Maaf, Pak. Saya tadi...
1: Lihat penampilan kamu. Ditambah lagi dengan bau alkohol dari mulut kamu. Bagaimana mungkin saya mempercayakan perusahaan saya kepada orang seperti kamu ini?
0: Saya bisa jelaskan semuanya, Pak.
1: Saya tidak memerlukan penjelasan apa-apa dari kamu. Jangan kira saya tidak mengetahui situasi dan kondisi di perusahaan saya. Mulai sekarang, kamu saya pecat.
0: Tapi, Pak...
1: Dan Pak Andi yang akan menggantikan posisi kamu sebagai manajer pemasaran di perusahaan saya. Pak Andi, besok Pak Andi saya tunggu di ruangan saya. Permisi.

0: kamu, Giri. Saya tidak melakukan apa-apa. Apalagi mengkhianati pertemanan kita.
1: Kalau kau bukan pengkhianat, apa namanya yang mengambil posisiku sebagai manajer di perusahaan ini?
0: Saya sebut tidak tahu menau tentang hal ini. Saya hanya...
1: Dasar kamu, penipu, penjilat, musuh dalam selimut, pengkhianat.
0: Jaga ucapan kamu ya. Saya punya harga diri. Saya tidak ingin dihina seperti ini.
1: Kamu memang pantas untuk dihina, Andi.
0: Giri, apa kamu ingat? Telu campak dalam budaya Bugis Makassar di kampung kita. Campak lila, campak urane, dan campak padi. Saya tidak terima kamu hina seperti ini.

0: Jangan terpancing. Tahan emosi Bapak. Security, security. Bawa orang ini keluar dari kantor ini.
1: Awas kalian ya. Kalian semua tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Awas kalian.

0: kalau di kampungnya orang, kamu harus jaga tiga hal. Capa lilamu, capa uranemu, dan capa badimu. Pokoknya, telu capa ini harus kau jaga baik-baik. Kalau tidak, bisa-bisa hancur kau di tempatmu nanti.
1: Kodong.
2: Mama,
1: Bapak, Indah, Mama,
2: saatnya saya untuk kembali.
3: Aku pulang.
2: Entah apa yang akan Indah katakan jika kembali bertemu denganku lagi. Akankah dia menungguku seperti janjinya dulu? Indah, tunggu Kak Kodong. Orang pertama yang ingin kujumpai saat menginjakkan kaki di kampung halaman adalah Indah. Tapi tunggu dulu. Suara musik itu sepertinya ada pesta. Tapi itu pesta pernikahan siapa? Di rumah Indah ada pesta. Pesta pernikahan siapa ini?
4: Indah?

0: pendengar, kami hadirkan untuk Anda ngobrol bareng komunitas dengan Aksi Indonesia Muda.
1: Ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Rizna Supratio, pendengar, menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami, baik di YouTube maupun Facebook, di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1, kita langsung saja menyapa. Halo.
3: Halo Kak Rizna.
2: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
2: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke.
3: Alhamdulillah baik sampai saat ini.
5: Saya baik banget.
2: Baik semua, baik banget ya. Perjalanan kesini aman?
3: Aman.
2: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku Koordinator External Relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku Treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku Staff Human Resource Development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai Koordinator External Relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
2: Udah ya?
3: Yeah.
2: Oke, sekarang ke Niar.
6: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di UNHAS,
2: okay.
6: Jurusan Biologi dan semester 6 juga.
2: Silakan Ansar.
5: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar,
2: okay.
5: Jurusan Kewirausahaan.
2: Oke, okay, variatif ya.
5: Iya.
2: Beda-beda ya kampusnya.
5: Betul.
2: Ya. Semester berapa Ansar?
5: Semester 4.
2: Oh, semester 4.
5: Iya.
2: Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
2: Oke, gitu ya. Nah, kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
6: Oke. Sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
2: Oh, wow.
6: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
2: Iya, ya,
6: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
2: Oh, ada regenerasi ya, terus
6: betul
2: ya.
6: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangkop, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
2: Okay.
6: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini nanti bulan 7 akan diadakan di pulau. Lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
2: Wow,
6: yes.
2: Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu Ansar.
5: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOF
2: Yeah. Ya,
5: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOF, nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR.
2: Okay.
5: Aksi Indonesia Muda open
7: recruitment
5: ya, seperti itu.
2: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
5: Dari Instagramnya AIM.
2: Okay.
5: Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
2: Okay. Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
4: Okay. Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023.
2: Wow.
4: Ya. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM.
2: Oke.
4: Okay. Iya, karena sebenarnya udah 2 periode lah.
2: Oh.
4: Iya, gitu.
2: Lama juga
4: di AIM. Ya. Okay. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya? Dari Instagram kali, Kak.
2: Oke. Okay.
4: Iya, lupa, tapi intinya dari Instagram. Aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023, kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah.
2: Oke. Okay.
4: Iya, kayak gitu. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
2: Oh, wow. Yes. Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer.
2: Okay.
3: Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu, kita dibagi per kelompok untuk, karena dalam kegiatan volunteer-nya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya, karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri. Kalau misalnya, oh ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu. Okay. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
2: Oke. Okay. Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih? Masa kepengurusannya kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
5: Oke, Kak, kalau untuk AIMOR sendiri, kepengurusan itu mulai dari bulan November.
2: Oke.
5: Okay. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru, seperti itu.
2: Oh, oke. Okay.
5: Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan.
2: Oh.
5: Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
2: Di trial dulu gitu ya?
3: Iya.
2: Ternyata bisa di trial juga ya.
5: Oh. Terus nanti dilakukan pelantikan, nah itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
2: Nah, oh iya, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
5: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. Kayak ada teman yang ngepost begitu di IGS. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain, seperti itu.
2: Oke.
5: Okay. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
2: Wow, keren.
5: Terus tuh saya daftar.
2: Iya.
5: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
2: Okay.
5: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga, seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di Aimor, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
2: Oke. Nah ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya. Betul. Selama 2 bulan ya. Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti. Kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu. Harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
6: Oke, kalau dari aku kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
2: Oke.
6: Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
2: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
3: Iya, betul.
2: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
3: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
2: Okay.
3: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya. Harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada enggak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir. Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala. Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgen banget. Nah hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini. Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
2: ada
3: dahulu.
2: Ada skala prioritasnya.
3: Betul banget kak.
2: Nah, kemudian bisa nggak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya?
5: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda. Biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayaknya yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua gak sama seperti itu. Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Jadi semua bisa datang seperti itu kak. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran AIMO. Nah ini yang dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Nah itu yang di Pulau Layah gitu.
2: Itu ya
5: volunteernya nanti
2: dalam waktu dekat. Bulan berapa kalau boleh tahu?
5: Bulan 7.
2: Tapi kok AIMO ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
5: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti itu. Nah nanti ada lagi seleksi Aimor rekrutmen. Nah itu yang Aimor boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut begitu.
2: Keren banget. banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
6: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar, mm-hmm. karena itu berkesannya karena di pulau.
2: Oh, oke. Okay.
6: Ya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Yeah. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
2: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
6: Ya, salah satunya sih ya karena melihat view indah, mm-hmm. dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
2: Okay.
6: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Mm-hmm. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal,
2: okay.
6: habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
2: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
3: Hal yang berkesan ya Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
2: Oh, wow.
3: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman, entah itu menanyakan kabarnya kok nggak aktif nih.

0: waktu karena kebetulan nanjak.
1: Oh, wow.
0: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Yeah. Jadi motor juga lumayan
1: lumayan dipaksa
0: banget motor untuk naik ke atas. Mm-hmm. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Yeah. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya. Okay. Yang membuat saya berkesan.
1: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
2: Kalau dari saya kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda.
1: Mm-hmm.
2: Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti okay. keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
1: Oke, okay. Jadi memang dari dalamnya yeah. pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan yeah. tempat gitu ya, benar-benar
0: Betul.
1: Bertukar pikiran
0: Betul,
1: gitu. Keren banget, jadi penasaran loh.
2: Join
1: juga. Tapi ada batasan usianya nggak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
3: Ada.
1: Dari umur berapa?
3: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
1: Oh, masih bisa
3: ya,
1: lah ya.
3: Masih bisa ya.
1: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
0: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya mm-hmm. kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, yeah. kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan oh, okay. teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak mm-hmm. sama media partner atau okay. sponsorship. Mm-hmm. Tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
1: Oh gitu. Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya harus bangun kerjasama
0: Betul.
1: Untuk membantu gitu supaya kegiatan berjalan lancar. Nah kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan.
0: Betul.
1: Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
2: Oh, kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, mm-hmm. biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu.
1: Okay.
2: Jadi kayak ada memang donatur tetapnya
1: oh,
2: seperti itu.
1: Wow.
2: Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di berapa 12 tahun ya? 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu.
1: Oh, pendekar.
2: Ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
1: Oh, wow, pendekar ya.
2: Ya. Kayak okay. yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda mm-hmm. kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan seperti
1: mm-hmm. Oke, okay. Nah kalau dari Niar sendiri ya melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
3: Oke, okay, kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
1: Oke, okay, bisa diceritain dong salah satunya apa?
3: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
1: Seru banget loh ya. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
0: Betul.
1: Ya. Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di?
3: Pada saat ada acara-acara tertentu.
1: Oke, gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih, bisa di spill dong.
0: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Dangko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Dangko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan

0: beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya.
1: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
2: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
1: Oh wow, keren loh. Nah kalau Ansar sendiri?
3: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
1: Ya,
3: kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
1: Nah kalau
0: kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah. Yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
1: Gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri, menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya? Kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu? Apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya? Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
3: Kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu, tidak ada musuh satu sama lain, jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget kak, sempat kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget seperti itu. Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan seperti
1: itu. Nah kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
0: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
1: Iya.
0: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi, sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada. Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda, wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
1: Gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan. Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya. Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
2: Kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, mm-hmm. ada dua orang yang bermasalah, kita nggak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, mm-hmm. kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana, mm-hmm. dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Fikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti kan.
1: Oke, okay. Iya. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana. Betul. Gitu ya, tidak boleh berat sebelah.
2: Iya.
1: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
0: Okay.
1: Cuma kita terbatas waktu ya teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak,
0: okay.
1: untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
3: Oke, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
1: Amin.
3: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain,
1: iya,
3: dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya.
1: Amin.
3: Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
1: Oke, oke.
0: Oke, mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya, okay. gitu sih Kak.
2: Oke, terakhir dari Niat. Kalau dari aku Kak, mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin. saya mau ini Kak, nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri, kami ada aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda, karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda, jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir.
0: Okay.
2: Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami, dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bakal seru banget karena bakal dilaksanain di
1: Bulan. Ada jaminan.
2: Terjamin.
1: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru.
0: Betul.
1: Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
0: Ada.
1: Ada. Oke. Okay. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
0: Oke, mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
1: Gerakannya gimana?
0: Salam muda untuk Indonesia.
1: Oke, boleh, silakan dimulai.
0: Okay, 1, 2, 3. Salam aksi, salam muda untuk Indonesia. Hore.
1: Oke, makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini.
0: Okay.
1: Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak.
0: Betul.
1: Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih.
2: Niar.
1: Oke, okay, sorry. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan telah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda, bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda.
0: Betul.
1: Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
4: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, selamat malam minggu untuk Anda. Menemani Anda bermalam minggu kali ini bersama Irsan Saputra di Cafe Musik RRI. Tentunya lagu-lagu Indonesia dapat Anda nyanyikan bareng Irsan. Berkaraoke ria, boleh banget. Langsung aja deh, jaringan lain teleponnya Irsan di 0821-3333-9440. Irsan akan mencoba yang terbaik yang bisa Irsan lakukan untuk bisa membuat siaran ini lebih enak lah ya. Semoga tidak ada kendala-kendala teknis yang terjadi ya, karena biasanya ada kendala-kendala teknis juga nih pendengar ya. Kalaupun ada, Irsan mohon maaf ya, itu di luar dari kendalinya Irsan. Tapi dicoba, semoga semuanya hasilnya bagus-bagus saja di malam hari ini. Yuk, mari bismillah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aman semuanya siaran-siaran kita nih pendengar. Nah pendengar, Irsan hadirkan rangkaian lagu-lagu. Lagunya lagu-lagu Indonesia, boleh dinyanyikan bareng Irsan. Anda juga dapat pastinya berkaraoke bareng Irsan di 0821-3333-9440. Ada siapakah di ujung telepon sana yang akan menderingkan bernyanyi ria bareng Irsan? Kita coba dulu deh. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cafe Musik
1: RRI Makassar.
0: Asik. Cafe Musik RRI Makassar. Kali ini kita akan bernyanyi ya, bersama dengan Mbak Tantri.
1: Penyiarnya juga harus menyanyi ya.
0: Aduh, menyanyi lagu apa lagi Irsan hari ini?
1: Ya, yang cocok dengan suaranya.
0: Nah, gitu. Jadi apa ya yang cocok dengan suaranya Irsan? Nanti coba Irsan cari-cari dulu deh. Nah, ya. Mbak Tantri.
1: Ya.
0: Kali ini pengen nyanyi lagunya siapa Mbak Tantri?
1: Mau nyanyinya lagunya apa ya?
0: Siapa ya?
1: Cintaku tak terbatas waktu.
0: Cintaku
1: tak terbatas.
0: Itu yang nyanyi? Yang nyanyi siapa? Yang nyanyi siapa?
1: Kenapa?
0: Yang nyanyi siapa? Ani, anu ya? Ani Sarera.
1: Ani Sarera. Iya.
0: Ah, oke. Okay. Tunggu. Irsan.
1: Ya, mudah-mudahan tidak delay ya.
0: Amin ya, semoga aman-aman ya, aja malam hari ini.
1: Aman-aman aja.
0: Oke, okay, Irsan coba putar dulu musiknya. Semoga ini terdengar dengan baik nih pendengar. Untuk Anda yang mau gabung juga boleh di 0821-3333-9440. Mbak Tantri, sembari Irsan siapin musiknya, boleh menyapa untuk siapa dulu nih?
1: Ya, menyapa dulu. Ada ini. Ada Alex Hardino, Sri Dewi di Pakarto, ada Ana di Palembang, ada Bung Alam, ada Bang Ali, Malik, mana suaranya?
0: Oke. Okay.
1: Suaranya yang serak-serak.
0: Yang serak-serak ya.
1: Siapa? Pak Kua, ada Bang Anwar di Kumala.
0: Iya.
1: Terus ada Ica di Bone, ada Maya di Masamba. Pokoknya buat semuanya.
0: Buat semuanya.
1: Dengarin Cafe Musik
0: RRI
1: Makassar.
0: Oke deh, Irsan hadirkan musiknya ya. Tolong didengar baik-baik, monitornya pakai handphone. Semoga nggak delay suaranya. Irsan hadirkan untuk Mbak Tantri. Mbak Tantri, karena Irsan nggak tahu lagunya, jadi Irsan nggak ikut nyanyi ya.
1: Boleh. Pasti tahu.
0: Gimana? Udah terdengar lagunya?
1: Iya.
0: Oke, silahkan Mbak Tantri.

0: Lupa-lupa ingat kita sama lagunya.
1: Iya, baru musiknya.
0: Iya.
1: Sesuai dengan
0: yang biasa kita dengar.
1: Iya.
0: Irsan baru perhatikan. Mungkin kalau nggak salah mungkin ini lagunya nadanya mungkin nada laki-laki ya, nada pria mungkin ini.
1: Iya, nada makanya saya bilang, kenapa begini?
0: Iya. Irsan nggak perhatikan tadi mungkin ini.
1: Cocok.
0: Kayaknya memang kalau Irsan dengar-dengar kayaknya nada laki-laki tadi.
1: Betul.
0: Iya, tapi nggak apa-apa lah.
1: Nggak apa-apa.
0: Nanti berikutnya kita coba lagi ya.
1: Iya, boleh. Kita nanti yang mau nyanyi dah.
0: Iya.
1: Suara apa?
0: Nanti kita dengar lagi ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada siapa lagi ya? 0821 3333 9440. Ada siapa berikutnya? Kita coba angkat teleponnya dulu nih pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ali.
2: Kami musik RRI Makassar.
0: Bang Ali, nomor tak ganti atau Irsan Ji salah ini?
2: Irsan sama Ji.
0: Sama Ji?
2: Iya.
0: Oh, orang
2: biasa.
0: Iya. Mungkin tereset ki kuliah nomornya, jadi kukira nomor baru ki.
2: Nah, bilang orang lupakan lah.
0: Hei. Bagaimana Malker malam ini?
2: Alhamdulillah aman. Lumayan gerah.
0: Ih, beberapa hari ini. Tapi mendung-mendung di luar, enggak panas-panas sekali juga kalau sore. Kalau sore. Nah,
2: ini hawanya, maksudnya kalau langit mendung-mendung tadi hawanya.
0: Betul, panas. Iya. Mana kipas angin panas ton janginnya.
2: Bagus sih buat dingin.
0: Semoga dengan panas hawanya ini bisa turun-turun berat badannya Irsan.
2: Yang penting hati tetap adem.
0: Yang penting hati tetap adem, mantap. Bang Ali, lagunya siapa ini pengen dinyanyikan kali ini?
2: Mohon bantuannya nah, sebentar saya betul salah maksudnya.
0: Oke, siap.
2: Akhirnya aku menemukanmu, Naf.
0: Wih, lamanya baru saya dengar lagi lagu.
2: Enggak, di surat ini enggak.
0: Karena... Enggak, bagus.
2: Yang cap Leo musik kalau
0: okay, ada. Oke deh. Akhirnya aku menemukanmu.
2: Iya.
0: Akhirnya. Itu ya. Ku menemukanmu.
2: Ada.
0: Tunggu, Irsan coba cek
2: sambil
0: dulu.
2: Sambil jumpa-jumpa dulu nah.
0: Boleh, silahkan menyapa ki dulu.
2: Buat santri tadi yang suaranya sangat merdu baru lewat. Ada Mbak Tika.
0: Iya. Yeah.
2: Ica di Bone, ada Mbak Ana di Palembang, ada Sri Dewi, Bang Perul. Ada Ibu Shirley Margarita, ada Bang Rio, ada Bang Yuda. Dan semua-semua.
0: Dan semua-semuanya.
2: Ataupun yang biasa masuk di
0: daerah. Oh, oke. Okay. Kalau gitu, sudah Irsan siapkan musiknya? Siap Miki Bang Ali?
2: Insya Allah.
0: Oke, kami hadirkan untuk Anda.

0: Bang Oke, Ali. Sama-sama Bang Ali.
1: Kepotong Rehan intronya.
0: Iya, tadi itu harusnya ngulang dua kali.
1: Iya, harusnya. Tapi terpotong ini resnya mungkin karena faktor ininya.
0: Oh ya?
1: Yang upload, iya.
0: Oh, oke okay, oke.
1: Melodi gitarnya terpotong kayaknya.
0: Walah, oke okay, oke. Okay. Oke kalau oke, gitu Bang Ali.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ali tadi baru gabung ya di 08213339440. Berikutnya ada siapakah di ujung telepon sana yang ingin gabung sama kita lagi? Boleh nyanyi bareng kita. Ada Mbak Maya.
2: Halo.
0: Halo, assalamualaikum Mbak Maya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat baik.
0: Alhamdulillah.
2: Oke, tanya Mbak Irsan, gimana kabar ini?
0: Alhamdulillah sehat. Kalau Mbak Maya hari ini di Masamba bagaimana kondisinya?
2: Iya, Masamba lagi cerah ini malam. Barusan lagi cerah ini.
0: Barusan lagi. Oh, jadi biasanya hujan.
2: Pokoknya hujan kalau malam di sini.
0: Oh.
2: Pagi berhenti lagi, siang sore dihantam.
0: Sore lagi. Hujan lagi.
2: Hujan lagi.
0: Waduh. Mbak Maya.
2: Iya.
0: Kali ini mau nyanyi lagunya siapa? Ariyati.
2: Ariyati di perempat tadi Ariyati sama Mbak Inces.
0: Saya kira di sini mau nyanyi lagu Ariyati juga.
2: Ah, tidak, karena lagunya ini tadi tuh apa? Lagunya Ramai Palma. Arya tadi.
0: Iya kan yang Ariyati. Begitu
2: Ariyati,
0: ya awal.
2: Ariyati. Iya. Gak dihafal itu.
0: Iya Irsan, Irsan juga gak hafal kok. Iya. Oke Mbak Maya kali ini
2: RRI Makassar.
0: Pengen nyanyi lagunya siapa?
2: Lagunya Nia Daniati Mbak Irsan.
0: Judulnya apa tuh?
2: Tak Ingin Dimadu.
0: Tak Ingin Dimadu?
2: Iya.
0: Tak Ingin Dimadu.
2: Ya, dan niat yang punya.
0: Oke. Okay. Coba Irsan cek dulu ya. Tak Ingin Dimadu, Nia Daniati. Mana nih mana? Ah, ini dia. Ini Tak Ingin Dimadu.
2: Iya, Tak Ingin Dimadu.
0: Oke. Okay. Kali ini sembari Irsan menyiapkan sapaannya untuk siapa dulu nih?
2: Malam ini kirim salamnya buat Mbak Tantri. Bu Sumi, dan Bu Febri, masuk dong, mana sekarangnya? Ada Mbak Inces yang lagi bercucu darah saat malam minggu. Ada juga Barbon di Cami, Asar di Bone, Tuang Datu, Opa Adin, Opa Is. Ada juga, siapa lagi ya? Oh ini Shirley Margarita. Mana sekarangnya Shirley?
0: Belum, dan belum bergabung. Dan
2: pendengarnya RRI Pro 1 ya.
0: Oke deh.
2: Selamat bermalam minggu semuanya.
0: Oke deh. Tunggu nih, ini Nia Daniati ya. Oke. Irsan siapkan musiknya. Terdengar dengan baik?

0: Untuk apa dia beri sudah. Halo.
1: Halo.
0: Lama tidak nyanyi, jadi nggak fokus lah.
1: Iya, nggak apa-apa, Ji. Cuman Irsan nggak bisa bantu karena nggak tahu sama lagunya. Nggak apa-apa ya, Mbak Maya, ya?
0: Oh, nggak apa-apa. Tadi saya bingung bilang, mau disebut itu. Lama nggak masuk di ini. Apa namanya?
1: Cafe Musi.
0: Jadi begitulah. Siapa tahu nanti di depan kali ini.
1: Oke deh, Mbak Maya. Terima kasih banyak.
0: Iya, selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, sebelum Irsan jeda lagu ya, Irsan hadirkan ini. Irsan lagi suka banget dengar lagu ini, tapi Irsan nggak pernah nyanyiin. Jadi Irsan pengen, sebenarnya ini masih belajar juga sih ya. Semoga cocok sama pendengarnya Irsan, suara-suaranya ya. Kami hadirkan untuk Anda. Ini lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Cocok banget untuk Anda yang sepertinya kayaknya udah lama nggak rindu sama kekasihnya. Jangan dipaksakan kalau emang udah gak ada rasa ya. Udah biarin aja, direlakan aja. Gitu katanya Ivan tuh.

0: Bareng Irfan kembali menemani Anda. Krisya tadi kembang goyang ya. Udah Irfan hadirkan untuk Anda. Mendengar pos satu yang lain juga boleh gabung, silakan di 0821 3333 9440. Ada Mbak Maya tadi di Masamba, ada Bang Ali tadi di Malengkiri, terus juga ada Mbak Tantri di Pare-Pare. Udah nyanyi bareng kita, yang masih pengen nyanyi bareng kita juga boleh kok ya, di 0821 3333 9440. Ada siapakah kira-kira di ujung telepon kita yang ingin gabung, boleh banget loh ya. Ada siapa aja yang mau gabung? Ada Pak Blandeng Sewang, tunggu lo. Ini Pak Sewang mau menyanyi sama Irsan nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Deng Sewang.
1: Yes.
0: Erotong kya kelong?
1: Saya mau akhiri saja. Istri Saputra.
0: Apa itu?
1: Karena saya biasa dengar suaranya itu persis. Pembawa lagunya.
0: Siapa itu? Siapa?
1: Apakah itu?
0: Ya, bagaimana lagunya?
1: Apa? Jangan ketinggalkan aku, apa itu? Apa itu?
0: Jangan, apa itu? Siapa yang banyak? Jangan kau tinggalkan aku. Tunggu-tunggu, Irsan cari dulu. Judulnya itu?
1: Iya.
0: Lagu lama atau lagu baru?
1: Lama ya.
0: Tunggu dulu nih, ku coba ku cari dulu ini. Jangan kau tinggalkan aku ya. Siapa yang menyanyi ini ya? Tunggu dulu. Ini lagu Irsan tidak ketemu ini. Pak Sewang?
1: Kalau tidak ada pada
0: yang mana?
1: Lagu yang Irsan kuasai paling.
0: Oh, oke, nanti kalau gitu.
1: Saya mau dengar lagi suaranya.
0: Oke, dengar lagi suaranya Irsan.
1: Saya juga suaranya Irsan Saputra.
0: Oh, oke, siap. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih banyak.
1: Oke, terima kasih permintaanku.
0: Oke deh.
1: Selalu lanjut tugas ke.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sewang tadi mau kak dengar lagu yang di ini katanya dinyanyikan sama Irsan tadi, ada mau didengar tapi dilupa judulnya. Irsan coba cari dulu ya. Irsan juga suka sama lagu ini. Semoga ini cocok sama pendengar-pendengarnya Irsan. Biasanya sih cocok ya sama lagu ini. Semoga ini akan mewakili, asik ya. Irsan coba lagu ini, semoga bisa mewakili rasa rindunya pendengar Pro 1, terutama dengan lagu-lagunya Kus Plus. Kalau Pak Sewang tahu pasti kalau Kus Plus ini. Irsan coba nyanyikan deh ya. Andai kan kau datang kembali, ini Irsan nyanyikan kembali untuk Anda. Irsan suka sama lagu ini karena maknanya emang luar biasa deh. Untuk Anda yang mau gabung boleh lihat telepon kita ya di 0821 3333 9440.

Waktunya Anda untuk bisa mendengarkan line teleponnya Irsan. Masih banyak nih waktunya. Jangan sampai Irsan nyanyi semua nih. Langganannya Irsan sering nyanyi mana nih ya? Ada Bang Anwar nih ya. Bang Anwar belum masuk nih. Terus juga ada yang lain juga boleh ya. Jika ingin coba-coba untuk gabung, boleh di 0821-3333-9440. Terus juga pendengar kita biasanya yang dari Kalimantan kalau Irsan gak salah ya, yang biasa gabung lewat line telepon juga. Pengen nyanyi tuh biasanya. Boleh buat Anda.

Nenaganannya Irsan nih, yang pengen berkaraoke bareng Irsan biasanya banyak. Kali ini kayaknya agak sepi-sepi sedikit ya. Irsan coba menghibur Anda, boleh di 0821-3333-9440. Mana ya? Nah, ini coba Irsan nyanyiin. Lagu ini pernah Irsan nyanyikan lama banget di tahun 2010 yang mengantarkan Irsan saat itu kayaknya pertama kali juara lomba nyanyi saat itu di tahun 2010 sama lagu ini. Walaupun mungkin bukan juara satu ya lagunya ya. Lagunya Zivilia dengan Aisyi Teru.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

terhadap makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

0: Ada seorang bapak yang mempunyai dua anak laki-laki. Yang sulung adalah seorang anak yang patuh dan bekerja keras. Sehari-harinya membantu dan melayani ayahnya. Lain halnya dengan si bungsu yang suka berpesta dan bersenang-senang dengan kekayaan sang ayah. Suatu hari, datanglah si bungsu kepada ayahnya. Katanya, "Ayah, engkau ini kan sudah tua. Berikanlah kepada aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya pun mengikuti keinginan si bungsu, lalu membagi-bagikan harta kekayaan itu kepada kedua putranya. Namun si sulung tidak ingin mengambil bagiannya dan memilih tinggal membantu dan melayani ayahnya. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh harta bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semua harta yang ia miliki, timbullah bencana. Kelaparan mulai melanda negeri itu dan si bungsu pun mulai melarat. Untuk dapat hidup, ia lalu pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga ternaknya. Saat lapar, si bungsu pun ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan ternak itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Lalu ia pun menyadari kondisinya kini, sambil berkata, "Betapa banyaknya orang upahan ayahku, berlimpah-limpah makanan, tapi aku di sini kelaparan. Sekarang aku akan bangkit dan pergi kepada ayah dan berkata kepadanya, 'Ayah, aku telah berdosa terhadap ayah. Aku tidak layak lagi disebut anak. Jadikanlah aku ini sebagai salah seorang upahan ayah supaya aku bisa makan.'" Maka bangkitlah si bungsu, pergi dan kembali kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya pun berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Lalu anak itu pun berkata, "Ayah, aku telah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut anak." Tapi ayah itu pun berkata kepada para pembantunya, "Hei, lekaslah kemari. Bawa jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan juga sepatu pada kakinya. Dan ambillah hewan ternak yang terbaik, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang pergi dan hilang telah kembali." Maka mulailah seisi rumah itu berpesta dan bersukaria. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi-nyanyian juga tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang pelayan dan bertanya kepada mereka, "Apa arti semua ini?" Jawab pelayan itu, "Tuan, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih hewan ternak yang terbaik karena ayahmu telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Si anak sulung itu pun marah. Ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi si sulung ini menjawab ayahnya. Katanya, "Ayah, telah bertahun-tahun aku melayanimu dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepada aku belum pernah diberikan seekor ternak untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang adikku yang telah memboroskan harta kekayaan ayah bersama para pelacur-pelacur. Ayah lalu menyembelih hewan ternak kita yang terbaik untuk dia." Lalu ayahnya pun menjawab, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku juga adalah kepunyaanmu. Kita ini patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu yang telah kita anggap mati menjadi hidup kembali. Ia telah pergi dan hilang namun didapat kembali."
1: Makassar malam ini.

Resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Dari aku yang kalah dalam memenangkan kita. Buku untukmu yang tak sempat kumiliki, karya Coretan Lena, adalah sebuah kumpulan renungan, esai pendek dan curahan hati yang mendalam mengenai kompleksitas cinta tak terbalas, kehilangan, dan proses merelakan. Buku ini secara lugas mengeksplorasi rasa sakit karena harus melepaskan seseorang yang sangat dicintai, terutama ketika hubungan tersebut tidak pernah terwujud sepenuhnya. Sebagaimana tercermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Baru ngerti menemani Anda mendengar 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar. Putri Aryani Berdaya Diri baru saja kami hadirkan untuk Anda. Dan mendengar Pro 1 menemani waktu istirahat Anda, tidak terasa perjumpaan kita di Makassar malam ini memasuki di ujung perjumpaan. Saya Irsan Saputra sudah harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan rangkaian acara siaran kami selama beberapa jam sebelumnya, dari jam 5 pagi sampai sekarang menjelang pukul 24 malam. Saya Irsan Saputra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja, seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini. Sabtu, 9 Mei 2026. Dan esok pagi siaran kami kembali hadir melalui frekuensi 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar, inilah Radio Republik Indonesia. Programa 1 kembali mengudara melalui FM 94,4 MHz di Penanggalan Minggu 10 Mei

2026. Selamat mengikuti rangkaian acara kami mulai pagi hingga malam hari nanti. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Bersama saya Dwi Kartika menemani Anda hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah nanti. Mengawali kebersamaan kita pagi hari ini, kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian Mutiara Pagi, pengajian dan terjemahan Al-Quran bersama dengan Saharia Suwa dan Idam Rusti, Surah Al-Hujurat ayat 11 hingga 13, diikuti dengan beberapa persembahan hingga nantinya insya Allah kami hadirkan di ruang dengar Anda dialog Mutiara Pagi pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Dan janganlah pula wanita-wanita mengolok-olokkan wanita-wanita yang lain, karena boleh jadi wanita-wanita yang diolok-olokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk, karena seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.

0: informasi dan inspirasi. Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Duda.
1: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
3: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam Bu.
3: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang dia Allah mudahkan rezeki.
1: Assalamualaikum. Dari lah Khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit punya kita itulah.
0: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami menyapa Anda pagi hari ini dalam dialog Mutiara Pagi. Keutamaan bulan Zulhijjah dan berkahnya dalam kehidupan bersama dengan narasumber kita ada Pak Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan dan juga merupakan akademisi dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Pak Ustadz, sebelum kita terima partisipasi pendengar kita di pagi hari ini, Pak Ustadz dapat didahului kebersamaan kita dengan pengantar. Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada subuh hari ini kita bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Ya. Tema kita pada hari ini adalah tentang keutamaan atau hikmah atau keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Sekitar seminggu lagi mungkin atau 10 hari lagi kita akan bertemu dengan Zulhijjah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam harus mengerti bagaimana keutamaan daripada bulan Zulhijjah. Nah, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. 10 awal, ya, tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah hari 10 hari yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri wa layali ashr, demi fajar dan demi malam-malam 10. Artinya tanggal 10, tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah, itu yang dimaksud menurut penafsirannya para ulama kita. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka pasti hari-hari yang disumpahkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keagungan yang luar biasa. Nah, itu satu sebab kenapa 10 awal daripada Zulhijjah ini diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah karena di dalam di mana hari-hari awal daripada Zulhijjah ini adalah awal perintah Allah untuk kita berzikir kepada Allah. Jadi awal untuk kita berzikir kepada Allah, Allah memulai pada bulan Zulhijjah ini, yaitu di awal-awal 10 pertama daripada Zulhijjah. Ya, jadi ini salah satu sebab kenapa awal-awal Zulhijjah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam 10 awal daripada Zulhijjah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sebuah hadis, afdalu ayyamid dunya al-ashr, semulia-mulianya hari di dunia ini adalah hari 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Wala mithlahunna fi sabilillah. Nah, para sahabat bertanya, apakah seimbang dengan orang berjuang di jalan Allah? Berkata Rasulullah, qala la wala mithlahunna fi sabilillah. Ya, tidak seimbang dengan berjuang di jalan Allah, berjuang di fisabilillah. Nah, sebuah riwayat mengatakan kecuali kalau dia berjuang fisabilillah kemudian mati di dalam berjuang, tidak kembali lagi. Artinya mati syahid. Ya, baru kemudian mengalahkan pahalanya daripada kemuliaannya daripada 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, kemudian selanjutnya, kenapa bulan hari-hari ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita tahu sendiri sebuah hadis yang sering kita dengar, ya, sudah terkenal, ma min yawmi aktsar min ayatikallahu fi 'abdan minan nar min yawmi Arafah. Tidak ada hari di mana Allah membebaskan orang dari api neraka kecuali pada hari Arafah. Itulah hari yang paling banyak Allah bebaskan manusia dari api neraka, yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Iya. Nah, ini luar biasa. Kemudian ada hadis lagi mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an sawm yawm Arafah. Ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Nabi mengatakan yakunu as-sana al-madi wal baqiyah. Yukaffiru as-sana al-madi wal baqiyah. Riwayat lain mengatakan kaffarallahu dzulumu sanatain as-sana al-madi wa as-sana al-atiyah. Artinya Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi orang yang berpuasa pada hari Arafah diampuni setahun setahun dosanya yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, ini semuanya sebab-sebab kenapa dimuliakan. Nah, sekarang kita ini sebagai umat Islam yang tidak berangkat naik haji, itu sangat disunatkan kita untuk melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa Arafah. Tetapi yang naik haji tidak disunatkan untuk melakukannya. Nah, itu perbedaannya. Dan ditambah lagi dengan kemuliaan kita berkurban di tanggal 10-nya. Ya, tanggal 10 kita berkurban, kemudian tanggal 10-nya kita juga melaksanakan yang namanya salat Idul Adha. Nah, itulah semua kemuliaan-kemuliaan tanggal 10 pertama daripada bulan Zulhijjah. Oleh karena itu, kalau memang demikian keutamaannya, maka mulai-mulai sekarang ini kita sebagai umat Islam mempersiapkan diri untuk melaksanakan amalan-amalan khusus. Ya, amalan-amalan khusus dari hari pertama sampai tanggal 10. Jangan sampai kita sia-siakan bagaimana kemuliaannya. Ya. Nah, makanya yang paling kita utamakan untuk melakukan amal saleh kita lakukan adalah kita berpuasa, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Nah, kalau tanggal 10-nya adalah lebaran. Nah, tanggal 1 kita niatkan untuk berpuasa sampai tanggal 8-nya. Niatnya adalah saya sengaja puasa Zulhijjah besok karena Allah. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8. Nah, tanggal 9-nya juga berpuasa tapi niatnya khusus. Niatnya adalah saya sengaja puasa Arafah besok karena Allah. Nah, karena memang berbeda pahalanya. Jadi sampai tanggal 9 itu yang kita lakukan. Nah, ditambah lagi dengan kurban kita pada tanggal 10-nya. Dan memang amalan-amalan dan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa pada hari itu, tanggal 1 sampai tanggal 10, yang bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji. Nah, banyak lagi amalan-amalan yang dianjurkan untuk melakukannya, khususnya berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena itulah awal pertama Allah memerintahkan kita berzikir, yaitu letaknya berada pada 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Nah, di samping kita banyak berpuasa, kita memperbanyak berzikir. Jadi usahakan kemana kita pergi bawa tasbih. Ya, kalau memang selama ini kita tidak pernah berzikir, ya 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ini kita usahakan dikhususkan waktu untuk selalu memperbanyak berzikir kepada Allah. Nah, zikir apa yang kita baca? Yang paling bagus adalah Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi di ujungnya wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, kalau tidak ditambah wa la haula wa la quwwata illa billah, tidak ada masalah. Nah, inilah zikir yang paling baik, karena ada semua di situ. Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah. Ada empat. Jadi tolong kita ulang-ulang ini ya 100 kali lah, minimal 100 kali dalam sehari. Jadi kita membacanya sampai tanggal 10 itu berarti 1000 berkali, 1000 kali ya. Kalau kita kalikan. Jadi usahakan kita konsisten untuk membaca 100 kali dalam sehari. Saya kira kita semua hafal ini. Tidak ada yang tidak hafal ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ada takbir. Ya, di surah tasbih, tahlil, ada tasbih. Nah, tambah lagi wala haula wala quwata illa billah. Insyaallah akan terjadi perubahan drastis dalam kehidupan kita. Nah, kemudian apalagi kita lakukan, amal saleh yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada saat itu. Ya, kemudian apalagi kita berusaha untuk memperbaiki hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kita minta maaf kepadanya, dosa apa yang pernah kita lakukan. Kemudian kita memperbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Kemudian kita memperbanyak, kita memuliakan tamu-tamu kita. Jadi usahakan mengundang orang datang ke rumah makan. Ya, artinya banyak memberi makan pada hari itu, pada hari-hari 10 itu. Ya, apalagi kita berusaha memperbaiki hubungan kita dengan sahabat-sahabat kita. Ya, jadi amalan-amalan pada saat itu banyak sekali harus yang boleh kita lakukan. Khususnya jangan sampai kita membicarakan kejelekan orang pada hari itu. Kita usahakan melaksanakan hubungan silaturahmi. Jadi 10 awal daripada bulan Zulhijjah ini betul-betul keislaman kita kita sempurnakan dengan baik. Ya, sesuai kemampuan kita pada ya pada hakikatnya. Sekira ini yang patut kita sampaikan, insyaallah semoga ada kita bisa menyambungnya nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Ya.
0: Baik, Pak Ustadz, silakan pendengar 0821-333-39440. Kami menanti kebersamaan Anda. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya, Pak
1: Junaidi.
0: Waalaikumsalam.
2: Diliwang.
0: Ya, silakan pertanyaan tak.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Ya.
2: Saya mau tanya ke Pak Ustadz masalah menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan temannya, menggosipkan temannya. Itu ini apalagi nih kalau mau masuk bulan jadi ya sudah ya ya bagaimana hukumnya Ustaz kalau misalnya mencerita menggosipkan temannya apa kebetulan atau bagaimana Ustaz, karena ini kalau misalnya masuk itu Zulhijjah harus berdoa berpuasa dengan lain-lain, tapi ini kalau misalnya misalnya nak cerita nak bagusikan yang tidak pantas masuk di hati, bagaimana punya proses itu? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di dalam hati, digosipkan dalam hati.
0: Masuk dalam hati Pak Ustadz gosipnya.
1: Oh, masuk dalam hati gosipnya. Ya, oke. Okay.
0: Silakan.
1: Siap. Oh iya, begini. Jadi memang masalah gosip-gosip ini atau ghibah ya dalam bahasa Arabnya ini memang sudah menjadi makanan tiap harinya umat Islam ya. Kita-kita ini atau manusia pada umumnya. Nah, makanya di muliakanlah hari-hari ini 10 awal daripada Zulhijjah, jangan sampai kita keceplos ya membicarakan kejelekan orang. Karena pada dasarnya itu keberhubungan juga dengan hati yang rusak ya. Ada hati yang dengki, ada hati yang hasad. Nah, itu menyebabkan biasanya kita banyak menggibah orang. Padahal ayatnya luar biasa ya. Ancamannya dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi ada tiga sifat kita harus jauhi kata Al-Quran. Jauhi, ya, bukan mendekati saja. Jangan mendekat tapi jauhi. Ya, ini bahaya keharaman tertinggi dalam agama kita. Jadi dosanya besar sekali dan susah untuk dimaafkan bagi orang yang menggosipin orang, yang menggibah. Nah, kalau kita meninggal dunia, nah kita belum minta maaf, bagaimana? Pasti amalannya nanti diambil oleh Allah, oleh dia akan ditukar amalannya di akhirat nanti, ya, karena banyak menggosip. Ya, di akhirat nanti tidak ada istilah uang dengan uang, tidak ada. Di sana amalan yang diambil. Jadi kalau kita sering gosip orang, amalan kita diambil oleh orang yang kita gosipi itu. Ya, silakan gosip, perbanyak bentuk amalan tak. Nah, jadi orang yang menggosipin orang, maka sia-sialah amalannya, nanti akan diambil oleh. Nah, kita merasa digosipin, jangan tercepat marah. Tapi kenapa? Karena kita juga dapat pahalanya nanti di akhirat. Ya, sekira seperti.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Silakan mendengar 0821-3333-9440. Halo.
2: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kahrudin.
2: Assalamualaikum Dr. Yusri.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah.
2: Ya, saya mau tanya ini. Ustaz. Pusaka apa? Yeah. Tidak puasa di bulan Ramadan dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi tidak juga berfidyah. Dan tidak juga puasa tada di luar bulan Ramadan. Banyak hari yang ditinggalkan. Hingga tiba hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah. Pertanyaan saya, Pak, apakah puasa tada Ramadan bisa dilaksanakan sesudah hari raya Idul Adha? Terima kasih, Jabanta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pertanyaannya
1: kalau ya. Siap. Jadi kalau ada orang yang memang tidak berpuasa Ramadan, kemudian tidak diqadha lagi, kemudian tidak ada fidyah. Ya memang jadi dia meninggalkan puasa Ramadan memang karena tidak ada keinginan untuk berpuasa. Nah, inilah orang-orang yang lalai ya hatinya. Tidak ada keinginan, kehendak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ingin mengqadanya ya sesudah bulan Ramadan. Ya di bulan Zulkaidah juga bisa diqada. Sesudah lebaran nanti ini juga bisa diqada. Nah, sekarang ini juga tanggal 1 sampai tanggal 9 ya bisa diqada Ramadannya, digabungkan berapa niat. Contoh, saya sengaja mengqada puasa Ramadan saya dan puasa Zulhijjah besok karena Allah. Jadi dua dapat. Yes, hari Arafah saya sengaja mengqada puasa Ramadan saya dan puasa Arafah besok karena Allah. Jadi dua dapat kita dapat mengqada puasanya, dapat juga puasa Arafah besok. Itu dibolehkan. Ya, tetapi menyebut niatnya awalnya adalah Ramadan. Iya. Jadi tidak ada masalah kalau ngaji. Jadi seperti itu ya.
0: Baik, kita terima telepon lagi Pak Ustaz. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Upi pertanyaannya.
3: Begini Pak Ustaz. Saya menaikkan tentang anu Ustaz, tentang keutamaan bulan suci ini. Kebanyakan di daerah Ustaz, misalnya di daerah Bugis itu, misalnya dia melaksanakan misalnya hajat-hajatnya di bulan suci Ustaz. Ya, misalnya di awal-awal sebelum suci ya. Contohnya paling kecil, paling contohnya itu misalnya ya melakukan akad nikah sebelum anaknya dia sebelum jatuh ke bulan suci ya. Misalnya istilahnya dibilang di Bugis, istilahnya dibilang anu kawistoro, nanti pestanya setelah ladha baru pestanya. Kemudian misalnya naik rumah juga biasanya begitu, dia buru-buru naik rumah, pindah rumah sebelum ada Idul Adha. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang ini? Yang kedua saya mau tanyakan tentang Ustaz, tentang cara berkurban Ustaz. Misalnya saya 7-6 orang satu rumah Ustaz, kemudian saya mengikutkan almarhumah untuk melakukan 7 buah sapi sekitar macam itu Ustaz. Makasih semua kata.
1: Ya. Bisa tidak?
0: Pak Upi bisa yang pertama pertanyaan tak bisa lebih simpel lagi?
3: Yang gimana?
0: Pertanyaan tak yang pertama tadi.
3: Ya anu, biasanya kan orang Bugis itu biasanya mengaitkan misalnya dia tradisinya dengan misalnya contohnya dia melakukan akad nikah sebelum misalnya sebelum yang penting di bulan Zulhijjah contohnya di 9 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah kan misalnya begitu dia
0: mengerti
3: baik yang dia buru
0: padilahnya
3: sendiri diburu
0: baik
3: bisa macam itu makasih
0: sangat baik terima kasih Pak Upi terkait dengan ini pemahaman saya ini Pak Ustadz pertanyaannya Pak Upi yang pertama terkait dengan akad nikah di bulan Zulhijjah begitu ini dikaitkan dengan tradisi atau budaya itu seperti apa kemudian yang kedua tadi kalau misalnya dalam ibadah kurban kemudian dimasukkan juga nama almarhum di situ itu seperti apa hukumnya
1: ya begini tidak ada hari yang tidak baik semua hari baik semua hari Selasa biasa orang Bugis itu tidak mau berpesta hari Selasa kenapa karena berasa dikata salah ya sehingga kalau itu dilakukan pada hari itu akan terjadi bala atau musibah itu semuanya kemusyrikan dilarang dalam agama kita jadi semua bulan itu baik semua hari itu mulia di kapan saja mungkin mau berpesta mau pindah rumah semuanya dibolehkan ya bahkan yang dimakruhkan itu adalah bulan Ramadan bukan berarti tidak boleh kenapa makruh di bulan Ramadan karena jangan sampai kita ini kebablasan melaksanakan hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Tetapi selain itu semuanya dibolehkan. Sesudah Lebaran silakan, sebelum Lebaran silakan, di bulan Zulhijjah silakan. Yang penting diusahakan menghindari pada hari Lebaran ini karena orang lagi sibuk pada hari itu. Jadi semua hari silakan, jangan sampai kita membeda-bedakan. Cuma ada hari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi semua hari mulia, tapi ada hari yang paling mulia. Itulah bulan Zulhijjah ini. Melaksanakan kebaikan di bulan Zulhijjah dimuliakan adalah sangat baik. Nah melaksanakan pernikahan, pindah rumah, itu adalah kebaikan ibadah. Silakan melaksanakan pesta perkawinan di bulan Zulhijjah ini. Ya, tidak ada masalah. Nah kemudian selanjutnya kalau kita berkurban, ya 6 orang. Kemudian ada 1 orang di situ.

0: hari Lebaran, hari kurban itu. Akhirnya keluarganya yang wajib melaksanakan kurban itu dari nazarnya. Tetapi kalau dia bergabung dengan 7 dari satu sapi itu, maka semua orang yang berada dalam 7 itu tidak boleh memakannya. Jadi tidak boleh dicampur dengan orang yang bernazar dalam 7 orang itu. Ya, seperti itu.
1: Baik, Pak Ustadz, waktu kita juga sudah menjelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dapat diakhiri kebersamaan kita dengan simpulan dan juga doa, Pak Ustadz, silakan.
0: Ya, pertama-tama saya mau sampaikan bahwa mari kita persiapkan diri kita mulai sekarang. Umur kita ini kita tidak tahu kapan kita akan kembali kepada Allah. Allah selalu mencintai kita. Allah selalu ingin mendekati kita dengan hari-hari mulianya. Agar supaya kita selalu memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu mendekatkan diri dengan hari-hari mulia itu. Nah, jangan sampai kita tinggalkan tanggal 1 sampai tanggal 10. Itulah hari yang paling Allah muliakan dari seluruh hari-hari yang ada di atas muka bumi ini. Seperti keutamaan yang pernah yang telah saya sampaikan tadi. Kalau tidak ada niat, maka semuanya akan berantakan. Sekali dalam seumur hidup kita, belum tentu kita bisa hidup tahun depan. Maka gunakanlah kesempatan kita ini untuk melaksanakan ibadah-ibadah, khususnya puasa di 10 awal daripada bulan Zulhijjah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu rasulillah. Allahumma a'inna ala zikriki wa syukriki wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa akrina bifadlika man siwak. Rabbi filana wa liwalidina wa limasyaikhina innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wakin adab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Pak Ustaz Dr. Yusri Muhammad Arsyad LCMA, anggota Komisi Fatwa MUI Provinsi Sulsel dan juga akademisi dosen Universitas Muslim Indonesia Makassar. Keutamaan bulan Zulhijjah dan berkahnya dalam kehidupan, kami cukupkan kebersamaan kita pendengar dalam Mutiara Pagi. Sesaat lagi juga kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter dari berbagai lokasi dalam Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Penyelenggara seleksinya BKN, tapi dengan Menpan, dengan semua kementerian, itu kita berkoordinasi. Sekarang sedang diselesaikan untuk menyiapkan formasi.
2: Bersama dengan rakyat, bantuan dengan jumlah miliaran rupiah.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita. Badan Kepegawaian Negara RI menyatakan telah mempersiapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2026. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan darurat senilai 1 miliar rupiah untuk penanganan banjir di Kabupaten Bone. Inilah Warta Berita selengkapnya. Badan Kepegawaian Negara RI menyatakan telah mempersiapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS 2026. Laporan Iin Nurfahrini.
4: Badan Kepegawaian Negara RI menyatakan telah mempersiapkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 sesuai dengan kebutuhan di masing-masing instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Kepala BKN RI Prof. Sudan Arif Fahrullah dalam kunjungannya di Makassar menjelaskan, untuk waktu pembukaan pendaftaran CPNS sampai saat ini belum ada jadwal pastinya. Sebagai penyelenggara seleksi, BKN mempersiapkan tahapannya, sedangkan untuk yang membuka lowongan menjadi kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi. Dan saat ini sedang dilakukan penyiapan formasi sesuai kebutuhan, dan saat ini yang ditamakan dulu sekolah kedinasan.
1: Yang membuka pemerintah. Bukan BKN, penyelenggara seleksinya BKN, tapi dengan Menpan, dengan semua kementerian, itu kita berkoordinasi. Sekarang sedang diselesaikan untuk penyiapan formasinya. Kan sedang banyak yang mengajukan. Nah, yang paling dekat besok untuk pendidikan kedinasan dulu, tahapannya. Habis Koperasi Desa Merah Putih, besok pendidikan kedinasan, kayak STAN, IPDN, Sekolah Tinggi Transportasi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik yang kayak.
4: Terkait dengan pengangkatan honorer, Prof. Sudan menyatakan sudah sejak 2024 pemerintah telah melarang adanya pengangkatan honorer yang boleh diangkat hanya CASN yaitu P3K dan PNS. Sedangkan untuk kategori pengamanan dalam, tenaga kesehatan dan sopir itu boleh tapi masuk outsourcing.
3: Dinas Pendidikan Kota Makassar targetkan setiap kecamatan memiliki sekolah TK negeri, termasuk di Kepulauan Sangkarang. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
5: Catat saat ini total sekolah Taman Kanak-Kanak atau TK Negeri di Makassar sebanyak 6 sekolah yang tersebar di beberapa kecamatan, yakni di Kecamatan Talok, Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso, Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Rapocini, dan Kecamatan Manggala. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan Kota Makassar, Yasmain Gasba, mengatakan tahun ini sementara persiapan pembangunan TK Negeri selanjutnya, yakni di Kecamatan Tamalan Rea, dan tahun depan juga akan didirikan 2 sekolah TK lagi, yakni di Kecamatan Mamajang dan kembali di Kecamatan Talok.
6: Target tahun ini sementara di persiapan itu 1, Tamalan Rea. Tahun depan insya Allah 2. Semua kecamatan, termasuk di Sangkarang mungkin 1. Karena kita mau tempat guru-guru itu belajar di kecamatan, nggak usah jauh-jauh. Di sini aja belajar. Ya, nanti kita stok alat-alatnya, alat-alat yang baru, mereka mempelajari model-model baru, alat-alat yang baru di situ.
5: Ditambahkan, sekolah PAUD atau TK ini bukan sekedar tempat belajar bagi anak-anak, tapi sebagai pusat belajar komunitas, misalnya orang tua bisa belajar parenting, guru bisa melakukan kegiatan bimbingan teknis, serta anak-anak bisa diajarkan metode baru.
3: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menargetkan penyaluran bantuan pangan Februari-Maret 2026 bisa selesai akhir Mei. Laporan Iin Nurfahrini.
4: Perumbulok Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat menargetkan penyaluran bantuan pangan Februari-Maret 2026 bisa selesai akhir Mei setelah sebelumnya pembagiannya sempat terhenti. Hal ini diungkapkan Wakil Pimpinan Perumbulok Kanwil Sulselbar, Karmila Hasimarunta. Menurutnya, akibat kondisi geopolitik yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir memberikan dampak terhadap produksi kemasan untuk beras yang diperuntukkan untuk bantuan pangan. Dan informasi yang telah didapatkan jika masalah kemasan ini sudah teratasi. sehingga penyaluran bantuan pangan telah disiapkan kembali disalurkan.
7: Penyaluran bantuan pangan memang kemarin kendala seperti yang kita tahu bahwa adanya perang geopolitik kemarin itu mempengaruhi terhadap produksi kemasan, sehingga memang sekarang sudah tidak menjadi isu karena kemasannya sudah datang. Insya Allah nanti untuk bantuan pangan 2 bulan alokasi Februari-Maret sudah bisa kita selesaikan sampai dengan 30 Mei 2020. Yang Februari-Maret belum selesai disalurkan karena bantuan pangan itu kan berasnya harus di packaging menjadi packaging 10 kilo.
4: Karmila menyebutkan, untuk bantuan pangan ini jumlah penerima bantuan pangan ada 1.102.341 keluarga. Untuk Sulsel, PBP 927.841 keluarga, di mana masing-masing keluarga akan menerima bantuan beras dan minyak goreng minyak kita. Untuk pagu anggaran bantuan pangan, 18.556.820 kilogram untuk beras dan minyak goreng minyak kita 3.711.364 liter. Di mana untuk realisasi saat ini yang sudah tersalurkan 5.322.060 kilogram atau 28,68%, dan untuk minyak goreng 1.054.656 liter atau 28,42%.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan darurat senilai 1 miliar rupiah untuk penanganan banjir di Kabupaten Bone. Laporan Ayunia Nindyati.
8: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meninjau langsung lokasi banjir di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanitiria, Tang Timur, Kabupaten Bone, sekaligus menyerahkan bantuan bagi warga terdampak pada Sabtu siang 9 Mei 2026. Bantuan yang diberikan meliputi dana kedaruratan sebesar 1 miliar rupiah, 500 paket sembako, serta tali asih bagi keluarga korban meninggal dunia akibat banjir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang saat ini masih terdampak banjir. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman mengatakan, bantuan tersebut sangat membantu masyarakat yang terdampak banjir. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga terus menyalurkan bantuan logistik melalui posko dan dapur umum yang disiapkan di lokasi terdampak.
9: Begitu membutuhkan kehadirannya, belum menyempatkan hari. Salah satu hal yang menjadi berkah kita semua, dan itu tidak hanya datang sendiri bersama rombongan, tetapi bersama dengan bantuan. Bantuan dengan jumlah miliaran rupiah. Alhamdulillah.
8: Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta pemerintah daerah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan pasca banjir, termasuk pemetaan wilayah terdampak dan percepatan pemulihan lingkungan warga. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan banjir di Kabupaten Bone, termasuk TNI Polri, OPD, dan para relawan yang membantu warga terdampak.
9: Yang berdosa, kenapa bukan itu dia yang kena? Kemudian waktu di pinggir pantai itu kena semut, dia usap, kenapa juga yang dibunuh cuma?
8: Diketahui, banjir yang melanda wilayah tersebut menjadi yang terparah sejak tahun 2018 dan menyebabkan dua warga meninggal dunia.
3: Bea Cukai menindak rokok bernilai 65 miliar rupiah, dilaporkan Sarifuddin.
10: Wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sulawesi bagian selatan Sulbaksel masih menjadi lahan penyelundupan barang-barang ilegal, terutama rokok tanpa dilengkapi pita cukai. Penyelundupan rokok ilegal dengan jumlah yang sangat besar di wilayah Sulawesi bagian selatan meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat dilakukan para pelaku hingga merugikan penerimaan negara miliaran rupiah. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulbaksel Marta Oktavia mengatakan, dalam tahun 2026, Bea Cukai Sulbaksel melakukan pengawasan dan penindakan terhadap barang kena cukai dan berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 448 kali penindakan, mencapai 43,40 juta batang rokok ilegal bernilai 65,75 miliar rupiah. Marta Oktavia mengatakan, demikian pula penindakan dilakukan dalam pengawasan barang ilegal terhadap minuman pengandung etil alkohol dengan melakukan 24 kali penindakan sebanyak lebih dari 2.000 liter minuman beralkohol ilegal dengan nilai 230 juta rupiah.
11: Untuk hasil tembakau, barang hasil penindakan adalah sebesar 43.386.800 batang, dengan nilai barang 65.747.224.300 rupiah dengan potensi kerugian negara 42.261.324.034 rupiah. Untuk MMEA, barang hasil penindakan sebesar 2.007,04 liter dengan nilai barang 579.181.800 rupiah.
10: Menurut Marta Oktavia, dalam pengawasan kepabianan, Bea Cukai Sulbaksel berupaya melindungi kepentingan negara dan masyarakat melakukan 8 kali penindakan terhadap kosmetik, obat-obatan, uang tunai, barang elektronik berupa handphone, serta mainan dengan nilai barang 3,8 juta rupiah. Juga penindakan terhadap narkotika, psikotropika, dan prekursor sebanyak 18 kg, berbagai jenis, lebih dari 8.000 butir obat-obatan tertentu bernilai hingga lebih dari 60 miliar rupiah. Barang ilegal hasil penindakan Bea Cukai Sulbaksel tahun 2026 dimusnahkan di kawasan industri Makassar.
3: Penjual nasi kuning naik haji menabung Rp10.000 per hari. Berikut feature dinarasikan Aan Ariska.
12: Ada Deng Mene, usia 60 tahun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya setelah berkesempatan menjadi tamu Allah bersama suaminya, Mat De dan Tutu, pada musim haji tahun 2026. Ada Deng Mene bersama suaminya adalah perantau asal Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dan merupakan jamaah haji asal Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, yang tergabung dalam kelompok terbang 25.
13: Iya, saya tahu sedih-sedih, kecil. Sama
14: suami nunjuk nasi
13: kuning. Iya, sama-sama tidak ada kerja lain.
12: Sambil meneteskan air mata, Hada dan Mene yang sehari-hari berjualan nasi kuning mengaku menabung dari hasil dagangannya, mulai dari Rp10.000 setiap hari. Perjuangan itu tidak mudah. Sejak merantau 16 tahun lalu di Papua Barat, ia mendaftar haji pada tahun 2015 dan baru tahun ini bisa berangkat.
13: 11 tahun.
14: Kita merantau di sana sudah berapa lama, Ibu?
13: 16 tahun.
14: Oh, 16 tahun sudah saya.
15: Ibu, bagaimana ini, Bu, kita perasaannya dari jual nasi kuning bisa berangkat ke tanah suci?
13: Alhamdulillah. Allah kasih izin karena tabung sedikit-sedikit.
12: Hada Deng Mene dan suaminya menjadi satu-satunya jamaah asal Teluk Wondama serta sempat mengalami penundaan keberangkatan pada tahun sebelumnya. Staf penyelenggara haji dan umroh Kabupaten Teluk Wondama, Helmi Yani, menjelaskan, tabungan Haji Hada awalnya dikumpulkan secara mandiri di rumah, hingga akhirnya dibantu petugas untuk disetorkan ke Bank BRI sebagai setoran awal haji.
16: Di awal di BRI, kemudian setelah mungkin ada peraturan baru, tahun 2020 kalau nggak salah itu sudah beralih ke.
12: Penggunaan layanan bank perbankan seperti BRI memudahkan masyarakat, termasuk jamaah di daerah terpencil, untuk menyimpan uang dengan aman, terencana, dan terhubung langsung dengan sistem pendaftaran haji nasional. Selain itu, jaringan BRI yang luas hingga ke pelosok daerah membuat proses menabung, menyetor, hingga pencairan dana menjadi lebih mudah tanpa harus ke kota besar. Sementara itu, Hada Deng Mene juga menerima uang saku atau living cost sebesar Rp750 yang disalurkan melalui Bank BRI atau setara sekitar 3,5 juta rupiah.
17: Tahun ini dibagikan dari BRI, kemudian untuk besaran satu orang itu sebesar Rp750. Untuk kurang lebih sekarang di Indonesia kan itu uangnya sebesar 3.700. Nanti untuk penggunaannya di sana terserah dari jamaah untuk belanja dan kebutuhan sehari-harinya selama di sana.
12: Penyaluran melalui bank BRI dinilai lebih praktis karena dana diterima dalam bentuk yang siap digunakan saat di tanah suci, serta memberikan rasa aman bagi jemaah. Hada sendiri berencana menggunakan uang tersebut untuk membeli oleh-oleh dan menyimpan sebagian sebagai tabungan agar bisa kembali ke tanah suci.
13: Dalam hati punya Allah, cukuplah ini uangku simpan sedikit-sedikit ya Allah. Mudah-mudahan bisa naik ke tanah suci ya Allah.
12: Perjalanan menuju tanah suci pun tidak singkat. Hada memulai perjalanan pada 3 Mei dengan menempuh 11 jam perjalanan laut menuju Manokwari sebelum akhirnya terbang ke Embarkasi Makassar di Sudiang. Kisah Hada menjadi bukti dengan niat kuat dan pengelolaan keuangan yang baik, termasuk memanfaatkan layanan perbankan. Impian besar seperti berangkat haji bukanlah hal yang mustahil.

Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download melalui Play Store dan App Store.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kami hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan perakirawan Retno. Silakan informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Makassar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Retno Novenasari sebagai perakirawan di BBMKG wilayah 4 Makassar yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini tanggal 10 Mei 2026. Untuk kondisi pada pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Untuk kondisi siang hingga sore hari, cuaca berpotensi hujan ringan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, kecuali hujan sedang untuk wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Nrekang, Wajo, Bone, dan Pangkep. Untuk kondisi pada malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Palopo, Pinrang, Nrekang, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Adapun kondisi pada dini hari, cuaca umumnya berawan dan masih ada potensi hujan ringan untuk wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, Sinjai, dan Bulukumba. Adapun suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 77 hingga 100%. Angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio.
0: Terima kasih perakirawan Retno, informasi Anda. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik juga masih akan terus kami hadirkan pagi hari ini.

Inside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Kenapa ya suatu negara bisa ikut main di Piala Dunia? Apa karena negaranya besar? Atau karena penduduknya banyak? Kalau emang karena itu, harusnya semua negara bisa lolos dong. Tapi faktanya nggak sesimpel itu. Untuk setiap negara yang ingin bermain di Piala Dunia, harus melewati proses kualifikasi yang sangat panjang dan sulit. Bayangin, di Asia aja, di bawah AFC, ada puluhan negara yang bersaing. Tapi yang lolos hanya segelintir. Yang berarti, satu kesalahan, satu kekalahan, langsung menghapus peluang tersebut. Belum lagi tanding home away, perjalanan jauh, tekanan supporter, sampai konsistensi performa yang harus dijaga berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pada akhirnya, kualifikasi Piala Dunia kembali lagi pada sistem yang kuat, liga yang stabil, dan proses yang panjang. Bahkan, negara seperti Islandia pun bisa lolos meskipun merupakan negara yang kecil. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Pada Piala Dunia 1938, Indonesia yang pada saat itu masih disebut Hindia Belanda turut serta bermain. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan Indonesia akan bermain, akan tetapi kapan Indonesia kembali bermain.

obrolan fun fact seputar Piala Dunia. Bayangin kamu naik drone, terus lihat sebuah stadion dari atas. Kelihatannya bukan bangunan megah, tapi seperti bukit hijau biasa. Aneh kan? Itulah Estadio Akron di Guadalajara, Meksiko. Atap stadion ini ditutupi rumput asli, sehingga dari sudut tertentu dia menyatu sempurna dengan tanah di sekitarnya. Tapi jangan salah, begitu kamu datang ke lokasi, jelas banget ini stadion raksasa dengan pintu masuk dan fasilitas lengkap. Di dalam ada hampir 50 ribu kursi dengan tribun super curam sampai 34 derajat. Hasilnya, kamu yang duduk di bangku belakang pun tetap merasa dekat dengan lapangan. Suasana jadi lebih hidup dan intens. Soal ramah lingkungan, stadion ini serius. Lampu hemat energi, rumput tanpa bahan kimia berlebihan, dan target kurangi sampah sampai 50%. Penonton juga disarankan naik transportasi umum atau carpool. Konsepnya keren, tapi semua tergantung eksekusi di lapangan nanti. Yang menarik, Estadio Akron bekerja sama dengan UNICEF untuk memastikan stadion ini aman dan nyaman buat semua orang. Untuk Piala Dunia 2026, stadion ini bakal dipakai beberapa pertandingan fase grup. Dibandingkan stadion canggih lainnya, Akron mungkin bukan yang paling modern, tapi dia paling unik, paling mudah diingat, dan paling menarik untuk dilihat. Gimana? Sudah siap lihat bukit hijau yang ternyata stadion?

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan informasi untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.386 kampung nelayan merah putih rampung seluruh Indonesia 2026. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau KNMP Kampung Nelayan Merah Putih Leato Selatan Gorontalo pada Sabtu kemarin. Presiden mengatakan bahwa pembangunan KNMP menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan. Kepala negara juga menilai bahwa masyarakat nelayan turut berperan dalam perkembangan bangsa. Para nelayan telah bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia, dan Presiden menilai bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk terpenuhinya kecukupan protein masyarakat. Selanjutnya mendengar dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menjamin komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap pembangunan olahraga nasional. Disampaikan bahwa saat ini otoritas terkait sedang giat melakukan penataan ulang demi memajukan sistem olahraga. Sinergi dijalankan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, guna memperkuat payung hukum Akademi Olahraga Nasional. Kesepakatan tiga menteri melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan LPDP juga mempersiapkan alokasi beasiswa untuk mendukung masa depan para atlet. Dari dunia internasional pendengar, Marc Marquez dipastikan melewatkan dua balapan MotoGP akibat cedera kaki setelah mengalami kecelakaan pada sprint di Le Mans. Cedera ini menjadi pukulan besar bagi peluang pembalap Spanyol dalam mempertahankan gelar juara dunia musim ini. Marquez terjatuh pada lap kedua terakhir balapan sprint MotoGP Prancis di sirkuit Bugatti Sabtu kemarin. Pembalap Ducati ini mengalami high side keras di tikungan Recordman. Kaki kanan Marquez menghantam aspal setelah tubuhnya terlepas dari motor. Kepalanya juga sempat terbentur ketika terjatuh di lintasan. Marquez langsung berdiri setelah insiden tersebut terjadi, namun ia terlihat kesulitan berjalan menuju motorhome tim Ducati. Ducati kemudian membawa Marquez ke pusat medis sirkuit untuk pemeriksaan lanjutan, dan hasil ronsen menunjukkan retak pada tulang metatarsal kelima pada kaki kanannya. Marquez juga belum meraih podium Grand Prix pada balapan utama musim ini, mendengar. Meskipun demikian, ia sudah mencatatkan dua kemenangan sprint, yaitu di Brasil dan di Jerez, Spanyol. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Beragam informasi menarik kami hadirkan untuk Anda.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Makassar pagi ini.

0: Makassar menyapa pagi ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Makassar menyapa pagi ini, kami hadir di ruang dengar Anda, menyapa di pagi hari ini untuk Anda yang baru saja mungkin mendengarkan kami, memonitor kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Dan tentunya mendengar siaran kami ini juga dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda download di Play Store dan juga di App Store. Pendengar, weekend ini hari Minggu ya, bagaimana aktivitas Anda, kegiatan Anda? Apakah ada yang masih sibuk begitu ya di hari Minggu ini dengan kepadatan rutinitasnya, atau sudah ada juga nih yang memilih untuk liburan? Nah, kalau bicara berliburan hari Minggu ini memang banyak yang memanfaatkan sebagai momen-momen untuk me time atau healing ya, atau berlibur sejenak, menepi sejenak dari beragam aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan. Kalau untuk Anda pendengar, hari Minggu seperti ini biasanya lebih memilih untuk berlibur di luar rumah ya, entah itu berwisata alam atau berwisata kuliner bersama keluarga, atau lebih memilih untuk menghabiskan waktu Anda di rumah saja. Kami menantikan Anda di 082133339440 di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi.

0: Anda, pemerintah mempunyai program bernama Astacita. Salah satu poinnya, tepatnya poin ke-6, menekankan pembangunan yang dimulai dari desa dan dari tingkat paling bawah sebagai upaya untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan. Inisiatif ini dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Sebagai langkah nyata, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia dengan nama Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih.
1: Saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih.
0: Peluncurannya pun bertepatan di Hari Koperasi Nasional, yaitu pada tanggal 12 Juli 2025. Selain meningkatkan kesejahteraan dengan semangat gotong royong, koperasi ini juga bisa memperkuat kedaulatan pangan dan memberdayakan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik, inflasi bisa ditekan, terciptanya lapangan kerja, dan semua orang bisa merasakan manfaatnya. Koperasi desa atau kelurahan Merah Putih diharapkan bisa memotong rantai pasok yang panjang dan merugikan petani, sehingga petani tidak perlu lagi bergantung pada tengkulak atau rentenir. Dengan manajemen yang modern dan digital, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih juga bisa jadi wadah untuk mengembangkan usaha pertanian dan UMKM. Dengan membangun dari desa, kita akan membuka peluang bagi potensi lokal untuk berkembang.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

karya populer dari penulis lagu terkenal Andi Rianto bertajuk Sang Dewi. Dipopulerkan pada tahun 2001 oleh salah satu diva Indonesia, Titi DJ.

21 tahun kemudian, tepatnya 12 Agustus 2022, seorang penyanyi muda, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2020, Lyodra, berkesempatan meremake lagu ini bersama Andi Rianto. Setelah dirilis ulang, lagu ini menjadi viral dan meraih kesuksesan. Dilansir dari Antara News, Lyodra menjadi bintang tamu dalam Asian Artist Award 2022 untuk menyanyikan Sang Dewi. Lagu Sang Dewi yang dinyanyikan oleh Lyodra menempati peringkat teratas Spotify. Selain itu, sebanyak 560 ribu pengguna TikTok sudah menggunakan lagu ini sebagai background video konten mereka.

0: Pendengar, silakan 082133339440. Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini, menghabiskan waktu di akhir pekan, apakah dengan berlibur ataupun di rumah saja. Tentunya memilih antara jalan-jalan atau tetap di rumah satu weekend ini bisa dikatakan menjadi dilema yang menyenangkan ya pendengar, karena tentunya ini bergantung dari apa yang Anda butuhkan dan apa yang Anda pikirkan begitu. Nah, kalau untuk Anda yang merasa jenuh dengan aktivitas ataupun rutinitas yang monoton dan butuh suasana baru, biasanya akhir pekan adalah waktu yang pas untuk explore ataupun merefresh kembali pikiran Anda dan juga tubuh Anda. Dan ada beberapa kegiatan yang bisa Anda lakukan, diantaranya adalah mengunjungi tempat seperti tempat-tempat yang menawarkan destinasi alam. Kalau di Sulawesi Selatan sendiri atau yang dekat-dekat dari Makassar itu ada kawasan wisata Malino, atau bisa ke pantai ya, di kota Makassar juga ada pantai yang bisa secara ampuh begitu ya untuk merecharge kembali energi Anda, apalagi kalau masih pagi-pagi seperti ini, udara segar, kemudian pemandangan hijau, apalagi hamparan laut gitu, biasanya mampu untuk menurunkan tingkat stres secara signifikan. Selain itu, pendengar, Anda juga dapat menjelajahi desa atau mencoba beragam kuliner lokal yang belum pernah dicicipi. Bisa melihat ya beberapa rekomendasi kuliner-kuliner lokal atau tempat-tempat kafe-kafe baru, tempat-tempat makan yang baru buka begitu, untuk memberikan pengalaman tersendiri nih, memperkaya wawasan Anda terkait hasanah kuliner tradisional kita juga, atau sekedar mencari tempat baru untuk mengonsumsi, mencoba makanan favorit Anda. Silakan mendengar 082133339440. Kami nantikan kebersamaan Anda tentunya di pagi hari ini. Selamat pagi, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Halo dong, Pak Dwi Satika.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Orang pantai.
0: Ah, masalahnya beda namanya di sini, tersave.
1: Ya, HP-nya siapa ya?
0: HP-nya siapa? Pakai HP-nya Pak Hakim. Gimana ini? Kita hari Minggu di rumah saja atau pergi ke liburan sama Pak Hakim juga ini, Bu Norsia? Bu.
1: Jalan-jalan beli sayur.
0: Oh, jalan-jalan beli sayur. Dekat aja dari pasar tempat Kak.
1: Ya, jauh Mbak, enggak bisa pergi jauh-jauh deh.
0: Kenapa enggak bisa jauh-jauh? Kenapa enggak bisa jauh-jauh?
1: Enggak tahu, Mi, itu tidak ada ojek, tidak ada uang.
0: Iya. Oke. Baik. Mau Ki dengar lagunya. Dari pilihan laguku, Di.
1: Ini.
0: Saya kalau masuk ini biasanya lagu Jina. Kalau masuk ini biasanya lagu Jina cari.
1: Ya, tidak ada
0: uang tadi. Apa aku bilang lagi? Biasanya kalau kita jalan-jalan di pasar cari sayur-sayur di saja kita beli, atau ada lagi yang lain?
1: Bukan pasang Mbak, sini di dekat di rumah Ji.
0: Mana Ki? Oke, Pak Lek lah. Terima kasih.
1: Selamat tugas Ki Mbak Dwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, silakan ya 082133339440. Saya menanti Anda untuk bergabung bersama kami tentunya di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Namun sebelumnya kembali hadirkan di ruang dengar Anda persembahan sambil menanti Anda di weekend ini, memilih liburan atau di rumah saja. Tentunya pilihan ini bergantung dengan kebutuhan Anda pendengar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernah gak sih kamu membayangkan bagaimana jadinya aktivitas sehari-hari tanpa laptop? Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, cerita tentang laptop sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1966. Pada masa itu, seorang ilmuwan komputer bernama Alan Kay memiliki gagasan yang terbilang sangat visioner. Ia membayangkan sebuah komputer pribadi yang ringan, mudah dibawa kemana-mana, dan bisa digunakan oleh semua orang, termasuk anak-anak. Konsep tersebut ia beri nama Dynabook. Walaupun Dynabook tidak pernah diproduksi secara massal, menurut Computer History Museum, ide ini menjadi fondasi penting bagi perkembangan komputer portable di masa depan. Bisa dibilang, Dynabook adalah mimpi besar yang membuka jalan bagi lahirnya laptop modern. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1981, muncullah laptop komersial pertama yang dikenal dengan nama Osborne 1. Namun, jangan bayangkan laptop tipis dan ringan seperti sekarang. Osborne 1 memiliki layar yang sangat kecil dan beratnya mencapai lebih dari 11 kg. Karena ukurannya, laptop ini bahkan harus dibawa menggunakan tas khusus, mirip seperti membawa sebuah koper. Hadirnya desain laptop lipat atau yang dikenal dengan desain clamshell menjadi salah satu titik penting dalam sejarah laptop. Desain inilah yang kemudian terus disempurnakan hingga akhirnya melahirkan laptop modern yang kita gunakan saat ini. Lebih tipis, lebih ringan, daya baterai lebih awet, dan tentu saja semakin canggih. Jadi, setiap kali kamu membuka laptop untuk belajar, bekerja, atau sekedar mencari hiburan, ingatlah bahwa perangkat ini bukan hadir begitu saja. Laptop adalah hasil dari mimpi, ide besar, dan inovasi yang berkembang selama puluhan tahun. Menarik ya, bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengubah cara kita hidup dan bekerja.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pernahkah Anda membayangkan makhluk sekecil lebah bisa mengenali wajah manusia? Meskipun otak lebah seukuran biji wijen dan hanya memiliki sekitar 0,01% neuron dibanding otak manusia, lebah ternyata memiliki kemampuan yang istimewa dalam memproses informasi visual yang sangat kompleks. Penelitian ilmuwan bernama Adrian Dyer yang berasal dari Universitas Cambridge menunjukkan bahwa lebah dapat mengenali wajah manusia tetapi tidak dapat melihat dengan detail seperti mata manusia. Mereka lebih fokus pada pola besar seperti posisi mata, hidung, dan mulut sehingga mereka dapat membedakan satu wajah dari wajah yang lain. Dalam penelitiannya, Dyer dan timnya memasang foto 4 wajah yang berbeda di sebuah papan dan melatih lebah untuk mendekati salah satu wajah dengan memberi hadiah berupa larutan sukrosa. Menariknya, setelah itu, lebah masih mampu mengenali wajah target dengan tingkat akurasi mencapai 90% bahkan setelah 2 hari tidak mendapatkan hadiah apapun. Hal ini cukup mengejutkan karena pada manusia, proses pengenalan wajah melibatkan bagian khusus di otak yang disebut fusiform gyrus. Tapi lebah yang tidak memiliki bagian otak semacam itu mampu melakukan hal serupa hanya dengan pola dan bentuk yang mereka amati. Meski begitu, beberapa ahli berpendapat bahwa bagi lebah, mengenali wajah bukanlah sesuatu yang istimewa seperti pada manusia. Mereka cenderung memahami wajah manusia sebagai suatu pola atau bentuk seperti ketika mereka memilih bunga untuk dihinggapi. Jadi, wajah manusia bagi lebah mungkin tidak lebih dari bunga dengan bentuk yang aneh dan berbeda. Perlu diketahui juga bahwa lebah memiliki penglihatan yang kurang baik. Meskipun dapat mengenali wajah manusia, penglihatan lebah tidak sebaik indera penciumannya yang merupakan

0: Makassar pagi ini.
1: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Silakan klik di 0821 3333 9440. Kami menanti Anda untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini terkait dengan pilihan Anda pendengar untuk memilih biasanya weekend dengan liburan atau lebih memilih di rumah saja. Tentunya pendengar, banyak manfaat yang bisa juga diperoleh ketika kita berlibur begitu ya, ke alam ataupun berwisata kuliner, karena akan ada kenangan-kenangan baru, kemudian bisa menumbuhkan kreativitas juga, dan ini bisa memutus rantai kejenuhan dari pekerjaan Anda. 0821 3333 9440. Halo.
2: Halo.
1: Selamat pagi, Pali.
2: Selamat pagi, matahari bersinar cerah.
1: Wah, alhamdulillah, kering lagi cuciannya mama-mama Kak Kodong.
2: Iya, karena kemarin hujan, hujan dan hujan terus.
1: Sekarang dikasih panas, alhamdulillah.
2: Iya, panas lagi, banyak yang mau menjemur, menjemur padi,
1: iya,
2: pakaian. Dan juga ada yang mau pergi rekreasi kemana.
1: Mm-mm.
2: Kebetulan hari Minggu. Yang lokal-lokalan saja banyak.
1: Yang
2: libur ke kebun.
1: Pergi berkebun begitu toh?
2: Iya. Kalau ada seperti ini ke kebunnya saja. Kalau ada anaknya seorang ASN, kebunnya bantu apa? Melihat situasi dan bagaimana.
1: Betul. Iya. Lihat-lihat gitu ya.
2: Di sini tempat-tempat wisata yang lokalan, nah, di Pantai Salopi, Batu Papa, apa yang air panas.
1: Tapi tuh ramai terus di tiap Sabtu Minggu atau momen-momen tertentu, Paldi?
2: Iya, biasa juga hari Minggu, biasa juga hari-hari lain. Tapi tidak sebanyak. Ini kan sekarang banyak yang kecil-kecilan itu ya. Kalau di Lembang ini banyak, gitu ya. Biasa permandian itu sungai misalnya, kali-kali kecil berdampingan dengan kebun. Jadi biasanya kalau orang di kebunnya lihat-lihat justru siapa yang datang di situ gitu ya.
1: Ini
2: betul-betul alami yang di sini dekat-dekat saya ini, karena tidak ada polesan, paling polesan di situ banyak, tapi polesan-polesan yang ke apa. Cuma begitu-begitu, saya alami betul ya. Airnya mengalir jernih, dingin, apalagi kalau begini-begini, pagi-pagi begini.
1: Yang cerah-cerah begini, enaknya itu.
2: Banyak airnya karena musim hujan. Awas licin. Mungkin hari Minggu ini mungkin banyak lagi sana anak-anak sekolahan. Para ASN berlibur, jalan-jalan di sana. Murah meriah. Tidak, kalau tidak salah mungkin belum, perkiranya belum marah kayaknya. Ada sih yang di pantai jam-jam segini sudah ada yang berdatangan. Ya, jadi ya paling perkiranya ada juga tidak pakai parkiran, yang masih baru betul. Parkiran paling 2.000-3.000. Cuman kalau begini kan apa namanya, ombak besar ya, hati-hati. Cuaca kadang-kadang angin, petir, apa segala macam.
1: Betul, kalau angin biasanya itu ombak akan tinggi.
2: Ombak seperti itu. Itu pun kalau bagian pegunungan itu apa namanya, tempat-tempat wisata bagian pegunungan, hati-hati licin jalannya. Ada juga itu yang tempat wisata jalannya belum bagus.
1: Betul.
2: Iya, jadi perlu hati-hati. Ya, sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Hati-hati saja.
1: Baik. Siap. Okay. Terima kasih Pak Ali partisipasinya.
2: Masih gresek itu manualnya. Sehat di hari ini digitalnya, karena manualnya masih gresek.
1: Tapi digital sudah bagus kan?
2: Ya sudah bagus.
1: Alhamdulillah.
2: Kadang-kadang itu biasa muter lagu gresek, penyiarnya besar tapi masih ada gresek.
1: Di terestrial?
2: Iya.
1: Baik, nanti kita informasikan ya.
2: AM-nya timbul tenggelam, kadang besar, kadang kecil. pokoknya banyak, masih banyak lah keluhan.
1: Iya.
2: Ya kalau dibilang kayak digital aja, ini kan selang-seling kan.
1: Iya.
2: Dan yang mendengar bukan cuma saya kalau di sini.
1: Betul.
2: Hilang ya, lagi, gresek lagi begitu.
1: Betul. Ini kan mixernya mas baru nih, jadi kita masih cari apa pengaturannya juga masih di ini disesuaikan begitu, Pak Aldi. Jadi informasi dari kita ini berarti sekali nih untuk teman-teman teknik juga.
2: Iya, kan apa penyiarnya tidak tahu kalau tidak ada informasi dari penyiar.
1: Betul, betul. Karena biasanya kan kalau di terestrial sini kelihatan enggak kedengaran. Cuman kalau betul. Mungkin di pemancarnya atau bagaimananya, karena kan kabelnya dan segala macamnya kan, Pak Aldi.
2: Iya. Dan harus berjalan dua-duanya, digitalnya
1: betul,
2: jalan.
1: Betul, betul.
2: Manualnya jalan.
1: Betul.
2: Kan apa namanya kemampuan pendengaran apa? Pendengar itu kan macam-macam.
1: Betul.
2: Kalau kita mau disetarakan digital itu, kasihan bagaimana yang dibawa.
1: Iya.
2: Yang di daerah-daerah yang tidak ada jaringannya.
1: Betul, betul.
2: Ya, jadi harus ya pimpinan pusat dan daerah itu mengetahui kondisi daerah tingkat provinsi tingkat apa gimana kondisinya pendengar ya, yang termasuk pelayanan juga ini ya kan di bidang pendengaran anu gitu.
1: Baik.
2: Oke, itu saja informasinya.
1: Siap, terima kasih Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar ya, masih bersama kami di 08213333944 di kebersamaan kita dalam Makassar pagi ini. Halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Ini ada Juniati di Endrekan.
1: Dengan siapa?
0: Ibu Juniati di Endrekan.
1: Ah, Ibu Juniati di Endrekan. Bagaimana kabar di Endrekan, ya, Ibu?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Ibu Juniati di hari Minggu ini sebentar ada rencana keluar liburan atau di rumah saja?
0: Ya, di rumah saja karena hujan terus di sini.
1: Oh, mereka hujan terus ya?
0: Sudah ada mungkin sekitar 2 minggu.
1: Wah, tapi aman, aman di tempat atau?
0: Masih hujan ini,
1: masih hujan.
0: Di sini karena jauh dari kota mereka.
1: Tapi itu hujannya intensitasnya cukup deras atau kadang gerimis-gerimis saja?
0: Ya, pernah. Cukup deras juga sampai banjir di bawah.
1: Waduh. Hati-hati ya Bu Juniati ya, sehat-sehat ya.
0: Iya, ini juga masih hujan ini.
1: Iya. Baik, terima kasih informasinya Bu Juniati.
0: Iya, kalau memang kalau hujan di sini kan bagus karena kita petani tuh jadi.
1: Iya. Tapi sudah mipanen tuh?
0: Baru merica baru bunga keluar ini.
1: Oh, alhamdulillah. Artinya yang kemarin sudah panen, ini yang baru.
0: Nanti kalau ya ini yang baru sekitar bulan-bulan sembilan baru panen.
1: Iya. Benar-benar nanti hujannya enggak terlalu ini dan juga ya.
0: Iya, kalau terlalu hujan nanti kan gugur bunga.
1: Betul. Secukupnya saja yang dibutuhkan sama tanaman gitu ya, doanya ya Bu Juniati ya.
0: Iya.
1: Baik, terima kasih Bu Juniati.
0: Jadi sekarang yang tanam jangka pendela kayak tomat,
1: Betul.
0: Jadi aktivitas sekarang di kampung ini hanya berkebun karena jauh dari keramaian.
1: Tapi enak itu Bu Juniati.
0: Enak karena di sini ya banyak sayur tanam-tanam.
1: Iya, sayurannya, sayurannya di sana segar-segar.
0: Segar-segar jadi biasa kasih minum di air masuk petik sayur di samping rumah.
1: Boleh lah nanti kita jalan-jalan ya kan Rekang ya ke tempatnya Bu Juniati ya.
0: Bisa, bisa nih jalan porter ke depan rumah.
1: Siap. Baik, terima kasih Bu Juniati.
0: Jalan-jalan, terima kasih.
1: Siap. Iya, sehat-sehat Ki.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam. Baik pendengar, silakan yang mau gabung boleh 08213333944. Kayaknya seru ya pendengar-dengar cerita-cerita teman-teman di daerah yang berkebun begitu ya. Apalagi di samping rumahnya ini banyak tanaman-tanaman, banyak sayur-sayuran begitu ya. Langsung konsumsi. Wah, ini sudah ketahanan pangan ya dari pendengarnya kita. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana ini?
2: Nasir dari Majene.
1: Pak Nasir di Majene. Majene gimana nih? Kondisi Majene ini, cuacanya hujan kah, panas kah?
2: Hai, mulai dini hari tadi mendung.
1: Tapi belum hujan.
2: Terpaksa jadi dokteran deh. Di rumah saja.
1: Ih, enggak apa-apa sih keluar. Topik wisata kuliner, aja anak-anak semua.
2: Saya tinggal di desa.
1: Enggak apa-apa kan ke kota gitu. Sekali-sekali.
2: Ya kali hujan.
1: Iya.
2: Begini. Masukan dari yang kedua dari tadi itu yang masalah signal toh.
1: Iya.
2: Kok NW itu kok nggak bisa lagi dipantau di daerah
1: MW
2: kan, yang manual.
1: Iya.
2: Medium weight.
1: Iya.
2: Kan saya biasa ke Pare-Pare tuh nggak bisa dipantau itu NW-nya nanti FM.
1: Iya, FM-nya kencang kalau di Pare-Pare, Pak. MW-nya tunggu dulu, saya coba tanya ya, MW-nya itu tempatnya ke arah mana gitu ya? Soalnya nih MW-nya kita juga baru di setting juga kayaknya ya. Kita punya MW. Iya. Baik.
2: Ini kita pantau lewat FM tapi pakai anten luar ini.
1: Wah. Dapat gitu ya, pakai anten ya?
2: Iya. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak.
1: Nanti saya coba informasikan tim tekniknya juga ya.
2: Ya.
1: Baik.
2: Kan dulu waktu kalau Ramadan dulu itu orang-orang desa kan senang sekali itu mendengar dialog Ramadan.
1: Iya.
2: Waktu dulu itu daging nabah.
1: Iya betul. Sekarang tapi masih ada juga.
2: Iya betul lah. Tapi nggak
1: susah dapatnya aja. Ya kedengarannya ya agak susah dijangkau ya. Dulu
2: waktu masih NW itu SW apa semua
1: Tapi coba ki di AM-nya 476,19 ini 630 kHz. Iya.
2: Ya 60.
1: 6.
2: Kita pakai yang
1: AM.
2: Digital di yang AM digital di Pare-Pare saya coba cuma muncul 630 tapi tidak ada suara.
1: Oh gitu ya di 630 ya. Baik, saya oke, coba tanya.
2: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Bapak informasinya. Siap, kami teruskan ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya. Kami teruskan ke tim teknik kita ya, seperti apa AM-nya kita sekarang ya di frekuensi 630 kHz ini. Baik, pendengar ya, sambil menanti Anda untuk bergabung 08213333394440. Oh, masih ada nih yang masuk. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak Dewi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari Arfa Selayar nih.
1: Arfa di Selayar. Selayar gimana nih? Hujan terus kah?
3: Oh, mendung, Mbak.
1: Mendung. Ombaknya tinggi enggak Selayar?
3: Iya.
1: Ombaknya tinggi enggak di Selayar?
3: Enggak.
1: Enggak ya?
3: Soalnya ini jaringan putus-putus, Mbak.
1: Oh. Iya sih. Kita Selayarnya di mana ini, Pak Arfa?
3: Sepertinya apa ya? Seperti ada kayak motor-motor laut begitu, bunyi-bunyi kendaraan begitu, enggak ada siarannya.
1: Oh, itu di mana?
3: Cara paginya baru kedengaran suara begitu, Mbak.
1: Oh, di mana itu? AM, FM.
3: Karena saya ikuti itu siaran RRI 1 itu mulai dari awal siaran itu saya sudah terbang di situ ikut dari awal situ mulai
1: di kita monitornya Parva FM AM digital
3: AM ya Pak
1: AM
3: FM ya
1: oh dialog baru ada bagus siarannya begitu maksudnya
3: iya biasanya kalau sudah pengajian itu timbul tenggelam di situ Mbak
1: oh nanti Muntiara pagi lagi baru bagus.
3: Iya.
1: Oh, pilih-pilih juga ya.
3: Ya hari minggunya ini.
1: Kita minggunya di mana?
3: Cuma butuh hiburan di rumah aja, Mbak.
1: Di rumah aja. Padahal Pantai Selayar cantik-cantik loh, Pak Arfa.
3: Pokoknya saya mendengar siaran terus. Siap. Polsat RRI Makassar. Tempat ya Polsat RRI Makassar. Bagi saya pribadi sunyi kerasa, Mbak.
1: Jadi sekarang ke Pro 4 nih.
3: Pro 1
1: jadi
3: Pro 4-nya saya punya siaran sini, enggak ada antena luar, Mbak.
1: Oh, jadi full AM ya?
3: Iya, Mbak.
1: Oke, baik. Sebentar saya informasikan juga ya untuk AM-nya kita ya.
3: Pro 1 kanal dari awal Pro 1 ikuti terus.
1: Siap, siap, siap. Saya informasikan nanti ya ke tim tekniknya kita ya, bagaimana kondisi AM-nya kita ya.
3: Ya, Mbak.
1: Baik, terima kasih Pak Arfa.
3: Semoga sehat selalu sama.
1: Amin,
3: ya.
1: Sehat-sehat Ki juga. Yeah.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi. Liburan atau di rumah saja, kami nantikan di 0821 33 33 944. Maaf.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Offside, obrolan fun fact seputar Piala Dunia.
2: Pernah kepikiran bagaimana tiga negara dengan karakter yang sangat berbeda bisa menggelar satu turnamen besar bersama? Itulah yang akan terjadi di FIFA World Cup 2026. Amerika Serikat membawa skala besar dan hiburan, stadion canggih, teknologi mutakhir, dan halftime show bersama Global Citizen dengan artis seperti Doja Cat.

komunitas, termasuk melalui suara global dari Thames. Yang menarik, FIFA juga menghadirkan 3 maskot resmi, masing-masing mewakili setiap negara tuan rumah. Bukan satu identitas, tapi 3 yang hidup berdampingan dalam satu panggung dunia. Singkatnya, Amerika itu hiburan, Meksiko itu semangat, dan Kanada itu keberagaman. Satu turnamen, 3 wajah, 1 semangat.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Makassar pagi ini.

0: Pendengar, kita bergabung dengan Pro3 mengikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
3: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
1: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan